menyusun barisan kaum muslimin dengan rapi dan memberikan arahan agar mereka tetap tenang dan bertawakal kepada Allah. Beliau memberikan motivasi kepada para sahabat bahwa mereka yang berjuang di jalan Allah dan bahwa surga adalah balasan bagi mereka yang gugur dengan ikhlas dalam pertempuran ini. Di awal pertempuran, Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk maju ke garis depan. Di antara mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sendiri yang terkenal karena keberanian dan kekuatannya. Beliau diikuti oleh Ali bin Abi Thalib yang masih muda namun sangat tangguh dan berani. Begitu juga Ubaidah bin Haris radhiyallahu an yang maju dengan penuh kesemangatan. Pertempuran diawali dengan duel antara tiga pemimpin pasukan kaum kafir Quraisy dengan tiga sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam duel ini. Ali bin Abi Thalib, Hamzah dan Ubaidah berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka dan ini menjadi tanda awal kemenangan kaum muslimin. Ketika pertempuran utama dimulai, kaum muslimin berjuang dengan penuh semangat meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Dan Allah pun mengirimkan bantuannya berupa pasukan malaikat. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-12, Allah berfirman yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Pasukan malaikat ini datang membantu kaum muslimin dalam pertempuran, memperkuat barisan mereka, dan memberikan ketenangan dalam hati para sahabat. Beberapa sahabat radhiyallahu anhum bahkan mendengar suara para malaikat dalam pertempuran, dan hal ini semakin menambah semangat mereka. Dengan izin Allah, kaum muslimin mampu menghadapi pasukan kafir Quraisy yang jauh lebih besar dan lebih lengkap persenjataannya. Pendengar rahmati Allah, dengan bantuan Allah, kaum muslimin berhasil memenangkan perang Badar. Kaum kafir Quraisy mengalami kekalahan besar. Banyak di antara pemimpin mereka yang tewas di medan pertempuran, termasuk Abu Jahal, musuh besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan ini menjadi tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah dan kekuatan fisik semata, tetapi oleh ketakwaan, keimanan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah pertempuran usai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan para tawanan Quraisy dengan baik. Beliau menunjukkan sikap mulia dan rahmat yang luar biasa. Para tawanan yang tidak mampu membayar tebusan dibebaskan setelah mereka mengajari anak-anak muslim membaca dan menulis. Perang Badar tidak hanya menunjukkan kekuatan fisik kaum muslimin, tetapi juga ketinggian akhlak mereka. Pendengar yang budiman, dari puncak Perang Badar ini, kita dapat mengambil beberapa hikmah besar yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bertawakal hanya kepada Allah. Rasulullah dan para sahabat mengajarkan kita untuk selalu bertawakal kepada Allah dalam setiap keadaan. Mereka berserah diri kepada Allah sepenuhnya dan percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya berjuang sendirian. Kedua, keimanan lebih kuat daripada kekuatan fisik. Meskipun pasukan muslimin sangat sedikit, mereka memiliki iman yang kuat. Allah menunjukkan bahwa ketakwaan lebih penting daripada jumlah pasukan dan persenjataan. Jika kita memiliki iman yang kokoh, maka pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menyertai kita. Tiga, akhlak mulia di tengah kemenangan. Setelah meraih kemenangan, Rasulullah tetap memperlakukan tawanan perang dengan baik. Beliau tidak menyimpan dendam kepada mereka, meskipun sebelumnya mereka adalah musuh yang berusaha menghancurkan kaum muslimin. Dan ini adalah contoh akhlak yang luhur dan cerminan kasih sayang dalam Islam. Pendengar rahmati Allah, demikianlah kisah puncak dari Perang Badar. Mudah-mudahan kita bisa menarik faedah dan manfaat dari kisah-kisah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis.
1: Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqash shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ. Artinya, sesungguhnya hal yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Namun, di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang takut terhadap syubhat, maka berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus dalam perkara yang syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang berani mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang rumput yang terlarang, maka lambat laun dia akan sering memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah berkata, hadis ini merupakan prinsip yang agung dalam dasar-dasar syariah Islam. Hadis ini menyebutkan bahwa kedudukan sesuatu itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, sesuatu yang telah disebut halal oleh dalil berarti jelas kehalalannya. Yang kedua, sesuatu yang telah disebut haram oleh dalil berarti jelas keharamannya. Sedangkan syubhat adalah setiap hal yang masih terdapat perbedaan pendapat tentangnya. Dan menjauhi perbuatan syubhat ini merupakan bentuk sikap wara. Dalam kitab Syarah Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah disebutkan, siapa saja yang meninggalkan hal yang syubhat atau tidak jelas halal haramnya, sebenarnya ia telah menyempurnakan kesucian agama, terhindar dari keharaman, dan terjaga kehormatannya. Sebaliknya, orang yang tidak menjauhi perkara syubhat berarti ia telah menjerumuskan dirinya dalam perbuatan haram dan celaan orang banyak. Nabi SAW memberikan perumpamaan bahwa orang yang melakukan perbuatan syubhat itu seperti seorang pengembala yang mengembalakan binatang ternaknya di dekat daerah terlarang, sehingga besar kemungkinan binatang ternaknya itu akan memasuki daerah terlarang.
2: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
3: Ini biasa, tugas rutin.
2: Tugas rutin?
3: Iya, tugas rutin.
4: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
2: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
3: Maksudnya?
2: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
3: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
2: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
3: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
2: Yeah, dibilangin ngeyel.
5: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
6: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
7: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh, dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
4: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan ya. Dan tentunya harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, selama 1 jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam, dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami, dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa berada dalam lindungannya dan selalu diberkahi dengan keimanan dan kesehatan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang telah menurunkan Islam sebagai cahaya penerang bagi umat manusia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas satu tema yang menarik dan syarat hikmah, yaitu Bani Saljuk dan munculnya Imaduddin Zangki. Imaduddin Zangki adalah salah satu sosok pemimpin yang muncul di tengah situasi sulit umat Islam setelah kekuatan dinasti Saljuk mulai melemah. Bagaimana perannya dan bagaimana dinasti Saljuk mempengaruhi perjalanan sejarah Islam? Mari kita bahas bersama-sama. Pendengar yang mulia, dinasti Bani Saljuk adalah salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah Islam pada abad ke-11 Masehi. Mereka berasal dari suku Turki Oghuz yang memeluk Islam dan kemudian tumbuh menjadi benteng kuat umat Islam Ahlus Sunnah. Di bawah kepemimpinan Sultan Alp Arslan dan Malik Shah, Bani Saljuk berhasil menaklukkan Persia, Irak, Syam, Anatolia, dan wilayah-wilayah lainnya. Dinasti Saljuk tidak hanya unggul dalam bidang militer, tetapi juga berperan besar dalam mengembangkan peradaban Islam. Mereka mendirikan madrasah-madrasah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun seiring berjalannya waktu, dinasti Saljuk mulai menghadapi berbagai tantangan yang melemahkan kekuatan mereka. Pendengar yang budiman, sepeninggal Sultan Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, dinasti Saljuk mulai dilanda perpecahan internal. Perebutan kekuasaan di antara keluarga kerajaan menyebabkan lemahnya pemerintahan pusat. Dalam situasi ini, dua ancaman besar muncul secara bersamaan, yaitu gerakan Syiah Batiniyah yang melakukan pemberontakan dari dalam, serta serbuan tentara salib yang datang dari Eropa. Pada tahun 1099 Masehi, kota suci Yerusalem jatuh ke tangan tentara salib dalam Perang Salib Pertama. Peristiwa ini menggoncang dunia Islam dan memicu keresahan di kalangan umat Islam. Wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan dinasti Saljuk mulai terpecah-pecah. Kelemahan ini membuat umat Islam kehilangan pemimpin yang kuat untuk mempersatukan kekuatan mereka. Pendengar dirahmati Allah, dalam situasi sulit inilah Allah menghadirkan seorang pemimpin besar yang kelak menjadi pelopor perjuangan umat Islam dalam menghadapi tentara salib. Beliau adalah Imaduddin Zangki, seorang tokoh pemberani yang lahir dari keluarga Turki yang setia kepada dinasti Saljuk. Imaduddin Zangki lahir pada tahun 1085 Masehi. Ia adalah putra dari Aksungkur Al-Hajib, yaitu seorang gubernur yang setia kepada Sultan Seljuk. Sejak kecil, Zangki tumbuh dalam lingkungan militer dan dididik untuk menjadi seorang pemimpin yang kuat. Setelah dewasa, beliau diangkat menjadi penguasa di wilayah Mosul oleh dinasti Seljuk. Dari sinilah perjuangan besar Zangki dimulai. Pendengar yang mulia, Imaduddin Zangki dikenal sebagai pemimpin yang berani, cerdas dan sangat gigih dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam. Di saat dunia Islam berada dalam ancaman, beliau muncul sebagai pemimpin yang menginspirasi kebangkitan umat. Berikut ini adalah beberapa kiprah penting Imaduddin Zangki. 1. Menyatukan wilayah-wilayah Islam. Salah satu langkah pertama yang dilakukan oleh Imaduddin Zangki adalah menyatukan wilayah-wilayah Islam yang terpecah belah. Dengan keahlian politik dan militer yang luar biasa, beliau berhasil menyatukan Mosul, Aleppo dan wilayah-wilayah di Syam yang sebelumnya dikuasai oleh penguasa-penguasa kecil. 2. Melawan tentara salib. Dengan kekuatan yang telah dipersatukan, Imaduddin Zangki memulai perjuangan melawan tentara salib. Beliau berhasil merebut kembali banyak wilayah yang semula jatuh ke tangan musuh. Salah satu prestasi terbesar Imaduddin Zangki adalah merebut kota Edessa pada tahun 1144 Masehi. Kemenangan ini menjadi pukulan telak bagi tentara salib dan membangkitkan semangat jihad di kalangan umat Islam. 3. Membangun kekuatan umat. Selain fokus pada peperangan, Imaduddin Zangki juga memperkuat umat Islam melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Beliau membangun masjid, sekolah dan benteng-benteng pertahanan untuk memperkokoh kekuatan umat. Pendengar dirahmati Allah, meskipun Imaduddin Zangki wafat pada tahun 1146 Masehi, perjuangan beliau tidak berhenti di situ. Warisan perjuangannya dilanjutkan oleh putranya Nuruddin Mahmud Zangki dan kemudian oleh Panglima Besar Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil membebaskan kembali Yerusalem dari tangan tentara salib. Imaduddin Zangki bukan hanya seorang panglima perang, tetapi juga sosok pemimpin yang membangkitkan semangat umat Islam untuk bersatu dalam jihad melawan musuh. Beliau mengingatkan kita bahwa di tengah ujian yang berat, Allah akan senantiasa menghadirkan pemimpin-pemimpin yang berjuang membela agamanya. Pendengar yang mulia, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perjuangan Imaduddin Zangki. 1. Persatuan adalah kekuatan. Di saat umat Islam bersatu, kekuatan mereka akan sulit dikalahkan. Imaduddin Zangki menunjukkan bahwa persatuan adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi musuh. 2. Pemimpin yang tegas dan amanah. Imaduddin Zangki adalah contoh pemimpin yang tegas, berani dan amanah. Kepemimpinannya membangkitkan harapan dan semangat umat Islam yang sempat melemah. 3. Menghidupkan semangat jihad. Perjuangan Imaduddin Zangki mengingatkan kita akan pentingnya semangat jihad dalam membela agama Allah dan melawan ketidakadilan. Semangat ini harus tetap hidup dalam jiwa setiap muslim. Pendengar dirahmati Allah, kisah Imaduddin Zangki adalah bukti bahwa di tengah kesulitan Allah akan mengutus hamba-hambanya yang beriman dan berjuang membela kebenaran. Perjuangan beliau bersama dinasti Bani Seljuk memberikan pelajaran penting tentang persatuan, kepemimpinan dan semangat jihad. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari sejarah ini dan senantiasa berusaha menjaga kejayaan umat Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala semoga membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang salah satu prinsip iman yang menjadi pondasi hidup bagi seorang muslimah, yaitu ridho terhadap takdir Allah Ta'ala. Sebagai seorang hamba Allah, kita diwajibkan untuk meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari ketetapan Allah Ta'ala, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. baik itu ke lapangan maupun kesulitan. Bagaimana seorang muslimah dapat belajar untuk ridho, menerima dengan lapang dada setiap ketetapan atau takdir Allah Ta'ala? Dan bagaimana agar ia tetap berprasangka baik kepada Allah dalam setiap situasi? Inilah tema yang akan kita kupas dalam kesempatan kali ini. Pendengar yang berbahagia, ridho terhadap takdir atau ketetapan Allah Ta'ala adalah salah satu manifestasi dari iman yang sempurna. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Ta'ala. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, baik itu yang kita senangi atau yang kita benci, semuanya telah ditentukan oleh Allah jauh sebelum kita diciptakan. Takdir bukanlah sesuatu yang bisa kita tolak atau kita ubah, tetapi sesuatu yang harus kita terima dengan lapang dada. Bagi seorang muslimah, ridho terhadap takdir atau ketetapan Allah adalah bentuk kepasrahan total kepada kehendaknya. Kepasrahan ini bukan berarti kita menyerah atau tidak berusaha, tetapi merupakan cara untuk meyakini bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik untuk kita. Namun kita harus mengakui bahwa ridho terhadap takdir bukanlah sesuatu yang mudah. Kadang-kadang kita dihadapkan pada ujian yang begitu berat, seperti kehilangan orang yang kita cintai, kegagalan dalam mencapai impian, atau ujian berupa penyakit dan kesulitan finansial. Dalam situasi seperti itu, mudah bagi kita untuk merasa kecewa. Mudah biasanya kita berputus asa atau bahkan mempertanyakan keadilan Allah Ta'ala. Namun, inilah saatnya kita memperkuat iman kita. Di kondisi-kondisi seperti itulah kesempatan kita untuk memperkuat keimanan terhadap ketetapan dari Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna 'idhamal jazaa' ma 'idhamil bala'. Wa inna Allah 'azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sukhat." Sesungguhnya besarnya pahala tergantung dari besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya. Barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut, maka baginya keridhoan Allah. Dan barang siapa yang tidak suka, yang membencinya, maka baginya pula kemurkaan dari Allah Ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengajarkan bahwa cobaan yang Allah berikan bukanlah tanda bahwa Allah tidak menyayangi kita, tetapi justru sebaliknya, ujian adalah cara Allah membersihkan jiwa kita, cara Allah mengangkat derajat kita dan menyiapkan kita untuk menerima pahala yang besar di akhirat kelak. Pendengar yang berbahagia, salah satu kisah teladan tentang ridho terhadap takdir Allah datang dari seorang sahabat Nabi, yaitu Ummu Salamah. Beliau adalah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal karena kesabarannya yang luar biasa. Ketika suaminya yakni Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah sangat berduka. Namun di tengah kesedihannya, ia teringat pada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Meskipun Ummu Salamah tidak tahu bagaimana Allah akan mengganti kesedihannya, ia tetap berdoa dengan penuh keikhlasan dan keyakinan kepada takdir Allah Ta'ala. Dan betapa besar karunia Allah Ta'ala, karena setelah masa iddahnya selesai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri datang untuk melamar Ummu Salamah. Inilah bentuk nyata dari ridho kepada takdir Allah. Saat seorang hamba menerima setiap cobaan dengan sabar dan penuh keyakinan, kemudian Allah menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Kisah Ummu Salamah mengajarkan kita bahwa ridho terhadap takdir bukan hanya tentang menerima apa yang telah terjadi, tetapi juga tentang mempercayai bahwa Allah selalu punya rencana terbaik untuk kita, bahkan ketika kita belum bisa memahaminya. Pendengar yang dirahmati Allah, ridho terhadap takdir juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi masalah-masalah kecil yang seringkali membuat kita mudah marah atau kecewa. Misalnya, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, atau ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kita, seringkali kita terjebak dalam kekecewaan yang mendalam karena terlalu fokus pada apa yang kita inginkan, bukan pada apa yang Allah telah tetapkan untuk kita. Ridho terhadap takdir mengajarkan kita untuk selalu bersikap tenang dan bersyukur, bahkan dalam situasi yang tampaknya buruk. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tidak lepas dari pengetahuan Allah, dan Allah selalu mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu amat buruk bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini menegaskan bahwa kita tidak selalu tahu hikmah di balik setiap peristiwa, tetapi Allah yang maha mengetahui. Tugas kita, khususnya sebagai seorang muslimah, adalah untuk tetap berprasangka baik kepada Allah dan yakin bahwa segala yang Allah tetapkan adalah yang terbaik, meskipun tampaknya kita mengalami kesulitan. Pendengar yang budiman, salah satu cara untuk menumbuhkan sikap ridho terhadap takdir Allah adalah dengan memperbanyak doa dan berzikir. Doa adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan berdoa adalah cara memohon kekuatan untuk menghadapi segala ujian yang datang di dalam kehidupan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan berbagai doa untuk memohon keteguhan hati dan ridho terhadap takdir. Salah satunya adalah, Allahumma inni as'aluka tsabata fil umur wa as'aluka azimatar rusyd. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketetapan hati dalam segala urusan, dan aku memohon kepadamu tekad yang kuat untuk berbuat kebenaran. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dengan doa ini, kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk tetap teguh dalam menjalani takdir yang telah ditetapkan, serta kita memohon tekad untuk selalu melakukan yang terbaik di jalan Allah Ta'ala. Selain itu, memperbanyak zikir juga akan membantu menenangkan hati kita dan mengingatkan kita akan kebesaran Allah. Zikir seperti Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Zikir seperti ini adalah zikir yang sangat baik untuk diucapkan saat kita merasa gelisah atau kecewa dengan takdir. Perbanyaklah berzikir di setiap kesempatan. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, ridho terhadap takdir adalah bentuk ibadah yang sangat tinggi nilainya. Ketika kita ridho, kita menunjukkan kita benar-benar bergantung kepada Allah dalam segala hal. Ketika kita ridho, kita meyakini bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Dan ketika kita ridho, hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian, meskipun mungkin kehidupan kita sedang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita hati yang sabar, kuat, dan ridho dalam menghadapi setiap ujian yang datang. Dan semoga kita selalu mendapatkan kebaikan dari setiap takdir yang telah Allah tetapkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pendengar yang budiman, selalu berdusta adalah termasuk kriteria salah satu sifat orang-orang munafik. Dan kriteria ini termasuk kemunafikan kecil yang merupakan jalan menuju kemunafikan yang besar. Oleh karena itu, seorang muslim harus hati-hati menghindarinya serta tidak meremehkan sedikit pun darinya dengan alasan karena ia hanya kemunafikan kecil. Karena yang demikian itu termasuk sesuatu yang menghinakan. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." Tanda orang munafik itu tiga: apabila ia berucap berdusta, jika membuat janji berdusta, dan jika dipercayai mengkhianati. Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Wa in soma wa shalla wa za'ama annahu muslim." Dan apabila ia mengerjakan puasa dan sholat, ia menyangka bahwa dirinya seorang muslim. Pendengar, nifak atau pelakunya disebut munafik merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Jika tidak ditangani sesegera mungkin akan mengakibatkan penderitanya binasa. Penyakit ini adalah penyakit yang amat menjijikkan dan mengakibatkan penyimpangan yang amat buruk. Seorang muslim sejati tentu sangat mewaspadai penyakit akut ini, hanya saja terkadang tidak menyadari bahwa ternyata ia telah terjangkit penyakit yang satu ini. Apa itu nifak? Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Katsir, nifak adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Sementara itu, Ibnu Jurayj rahimahullah mengatakan, orang munafik ialah orang yang omongannya menyelisihi tindak tanduknya, batinnya menyelisihi lahiriahnya, tempat masuknya menyelisihi tempat keluarnya, dan kehadirannya menyelisihi ketidakadaannya. Dalam sejarah Islam, sifat munafik baru muncul setelah hijrah Nabi SAW dari Makkah ke Madinah, tepatnya setelah peristiwa Perang Badar. Dan saat itu di Makkah belum dijumpai orang-orang munafik sebagaimana di Madinah. Yang ada justru sebaliknya, yaitu ada sejumlah orang yang menampakkan kekufuran karena ancaman-ancaman yang menghujam, namun sejatinya pada sanubarinya mukmin. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa ketika di Makkah orang-orang mukmin masih terbilang sedikit, sementara orang-orang kafir mendominasi sehingga seakan kaum mukmin tampak lemah. Situasi ini berubah drastis ketika Allah mengizinkan kaum mukmin berhijrah dari kampung halaman mereka di Makkah menuju Madinah yang saat itu sudah banyak pula orang yang memeluk agama Islam berkat delegasi-delegasi yang Nabi utus ke Madinah sebelumnya, seperti Mus'ab bin Umar untuk mendakwahkan Islam di Madinah. Di kota inilah orang-orang beriman mulai nampak jaya dan berwibawa di mata seluruh dunia serta dipertimbangkan keberadaannya. Di masa ini pun belum ada orang-orang munafik. Kejayaan ini semakin nampak jelas setelah peristiwa Perang Badar antara orang-orang beriman melawan orang-orang kafir yang dimenangkan orang-orang beriman. Dengan demikian, Allah benar-benar meninggikan syiar Islam dan pemeluknya. Mulai saat itulah orang-orang kafir berpulang.

0: telah tiba dan berusaha mendapatkan takbiratul ihram imam sholat jamaah di masjid. Hal ini mengingat hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menunaikan sholat berjamaah selama 40 hari dengan memperoleh takbiratul ihram imam, maka ia akan ditetapkan terbebas dari dua hal, yakni terbebas dari neraka dan terbebas dari kenifakan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, berakhlak baik dan memperdalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua sifat yang tidak akan pernah tergabung dalam hati orang munafik, perilaku luhur dan pemahaman dalam agama. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah merupakan bukti. Hadis riwayat Muslim. Bukti di sini maksudnya bukti akan keimanan. Oleh karena itu, orang munafik tidak suka bersedekah karena tidak adanya iman yang mendasarinya. Selanjutnya yang keempat, menghidupkan sholat malam. Imam Qatadah rahimahullah pernah berkata, orang munafik itu sedikit sekali sholat malam. Hal tersebut karena orang munafik hanya akan semangat beramal jika ada orang yang menyaksikannya. Jika tidak ada, maka motivasi untuk beramal sholih pun tiada. Maka jika ada seorang hamba mendirikan sholat malam, maka itu menjadi bukti bahwa dalam dirinya tidak ada sifat nifak dan menjadi bukti keimanannya yang benar. Dan yang kelima, jihad di jalan Allah. Imam Muslim menceritakan dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mati dalam keadaan tidak pernah berperang dan tidak pernah terbetik dalam dirinya untuk berperang fisabilillah, maka ia mati di atas cabang kemunafikan. An-Nawawi menjelaskan, maksudnya siapa yang melakukan hal ini, maka ia dianggap telah menyerupai orang-orang munafik yang tidak melaksanakan jihad. Yang keenam, memperbanyak zikir dan berdoa. Ka'ab menyatakan, orang yang memperbanyak zikir akan terlepas dari sifat nifak. Demikianlah pendengar yang budiman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari sifat dusta yang merupakan sifat kemunafikan dan segala sifat buruk yang melemahkan iman, dan semoga kita diwafatkan di atas cahaya keimanan. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi.
2: Harga mahal sebuah persaudaraan. Suatu ketika Qais bin Sa'ad bin Ubadah rahimahullah jatuh sakit. Meski sudah lama sakit, namun tidak ada satupun kawannya yang membesuk. Beliau lantas mencari kabar tentang hal ini, dan kabar yang didapatkan adalah bahwa mereka malu datang membesuk, dan kabar yang didapatkan adalah bahwa mereka malu datang membesuk karena hutang mereka kepadanya belum diselesaikan. Mendengar hal ini, beliau berkata, semoga Allah hinakan harta yang jadi penghalang kawan berkunjung ke rumah kawannya. Beliau lantas perintahkan pembantunya untuk memberi pengumuman. Siapa saja yang punya hutang kepada Qais, sungguh Qais telah mengikhlaskan semuanya. Hingga sore harinya, tangga untuk naik ke rumah Qais rusak karena terlalu banyak orang yang membesuk beliau. Ini dikutip dari kitab Min Akhbari Salafis Shalih. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari kisah ini yaitu, pertama, menunjukkan akan luhurnya akhlak yang dimiliki oleh Qais, di mana ia lebih memilih memutihkan hutang banyak orang kepadanya, asalkan orang-orang kembali nyaman bergaul dengannya. Orang soleh selalu yakin bahwa kenyamanan persahabatan itu

0: lebih penting dibandingkan tumpukan harta. Kedua, banyak yang memilih tidak bertegur sapa dengan saudara satu rahim, satu keluarga, hanya karena berebut harta warisan yang tidak seberapa. Dan kisah ini memberikan kita pelajaran bahwa indahnya bertegur sapa, berakrab ria dan bercengkrama dengan saudara, karib kerabat, tetangga, teman dan kolega itu jauh lebih berharga dibandingkan harta dunia yang fana. Wallahu'adam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan coba mengulas kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa yang bernama Abdullah bin Al-Mukaffa rahimahullah. Salah satu figur intelektual terbesar dalam sejarah sastra Arab dan Persia. Abdullah bin Al-Mukaffa dikenal sebagai seorang ahli bahasa. Ia juga dikenal sebagai seorang penulis dan penerjemah yang meninggalkan warisan karya-karya yang memengaruhi peradaban Islam hingga kini. Keberhasilannya dalam menerjemahkan dan mengadaptasi teks-teks penting dari budaya Persia ke dalam bahasa Arab menjadikan dirinya sebagai jembatan antara dua tradisi besar, Arab dan Persia. Pendengar yang budiman, Abdullah bin Al-Mukaffa yang nama aslinya adalah Rusbeh, lahir di Persia pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Ayahnya yang bernama Zadawaih adalah seorang pejabat yang bekerja di bidang perpajakan di bawah administrasi Hajjaj bin Yusuf. Namun dalam suatu peristiwa, ayahnya dituduh melakukan pelanggaran yang membuatnya dihukum, yang kemudian menjadikan keluarga ini dikenal dengan nama Al-Mukaffa karena kondisi fisik tangan ayahnya. Abdullah bin Al-Mukaffa tumbuh dalam lingkungan budaya Persia yang kaya. Ia sejak muda menunjukkan bakat luar biasa dalam ilmu pengetahuan, sastra, dan bahasa. Ketika beranjak dewasa, ia memeluk agama Islam di bawah pengaruh gubernur Isa bin Ali, paman dari Khalifah Abbasiyah yang pertama, yaitu Abu al-Abbas As-Soffah. Keputusan ini mencerminkan perubahan penting dalam hidupnya saat ia mulai berkarya dalam lingkup dunia Islam. Pendengar yang budiman, Abdullah bin Al-Mukaffa dikenal sebagai salah satu penulis besar dan pengarang dengan gaya bahasa yang elegan karena ide-ide cemerlang. Salah satu kontribusinya yang paling terkenal adalah penerjemahan Kalilah wa Dimnah, sebuah karya yang awalnya berasal dari sastra Sanskerta India. Abdullah bin Al-Mukaffa tidak hanya menerjemahkan karya ini, tetapi juga memberikan adaptasi dengan gaya yang khas, menambahkan unsur-unsur moralitas dan kebijaksanaan yang relevan dengan konteks Islam dan budaya Arab. Selain itu, ia juga menulis karya orisinal seperti Ad-Durrat al-Yatimah, sebuah buku yang disebut sebagai salah satu karya terbaik dalam seni prosa Arab. Abdullah memiliki gaya yang unik dalam mengekspresikan ide-idenya. Ia mampu menyampaikan konsep-konsep kompleks dengan bahasa yang sederhana namun penuh makna. Ia juga dikenal sebagai salah satu dari sedikit penulis yang mampu menjembatani perbedaan budaya dan bahasa dengan sangat baik. Keahliannya dalam bahasa Arab dan Persia menjadikannya tokoh sentral dalam memperkenalkan ide-ide Persia kepada dunia Arab. Pendengar yang dirahmati Allah, selain karya sastranya, Abdullah bin Al-Mukaffa juga memiliki peran penting dalam pemerintahan. Ia bekerja sebagai sekretaris untuk Isa bin Ali dan menjabat sebagai penasihat yang andal. Dalam posisinya ini, ia banyak menulis dokumen-dokumen penting yang menunjukkan kecerdasannya dalam tata kelola dan hukum. Dalam kapasitasnya sebagai penulis dokumen resmi, Abdullah bin Al-Mukaffa menunjukkan keberanian dan kejujuran. Ia tidak ragu untuk menyampaikan pendapatnya, bahkan jika itu bertentangan dengan pandangan penguasa. Hal ini membuktikan integritas dan ketulusan Abdullah bin Al-Mukaffa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang intelektual. intelektual yang bertanggung jawab. Abdullah bin Al-Mukaffa dikenal memiliki pandangan hidup yang mendalam dan pemikiran yang kuat. Ketika ditanya tentang siapa yang mendidiknya, ia menjawab, "Diriku sendiri. Jika aku melihat sesuatu yang baik, aku menirunya. Dan jika aku melihat sesuatu yang buruk, aku menghindarinya." Jawaban ini mencerminkan kedewasaan dan kemandirian intelektualnya. Ia juga dikenal sebagai individu yang bijaksana dalam berbicara. Abdullah bin Al-Mukaffa percaya bahwa berbicara haruslah dilakukan dengan tujuan yang jelas dan bermakna. Salah satu perkataannya yang terkenal adalah, "Diam adalah emas bagi mereka yang tidak mampu berbicara dengan baik." Selain itu, ia memiliki kemampuan untuk mengapresiasi kecerdasan orang lain. Meskipun ia seringkali memberikan kritik tajam jika menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar tinggi yang ia pegang. Abdullah bin Al-Mukaffa memiliki pengaruh yang luas dalam sastra Arab, terutama dalam pengembangan gaya prosa dan retorika. Ia disebut-sebut pernah bertemu dengan Khalil bin Ahmad Al-Farohidi, salah satu pendiri ilmu nahwu atau gramatika Arab. Ketika keduanya berpisah, Khalil bin Ahmad mengatakan bahwa ilmu Abdullah bin Al-Mukaffa lebih luas daripada kecerdasannya. Sedangkan Abdullah bin Al-Mukaffa mengatakan bahwa kecerdasan Khalil bin Ahmad lebih besar daripada ilmunya. Pendapat ini mencerminkan saling penghormatan di antara kedua tokoh besar tersebut. Karya-karya Abdullah bin Al-Mukaffa tetap relevan dan menjadi rujukan hingga saat ini. Kalilah wa Dimnah adalah salah satu buku terpenting yang diterjemahkannya. Ia berhasil membuat karya ini menjadi lebih dari sekedar terjemahan dengan menambahkan nilai-nilai moral yang universal. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan menjadi sumber inspirasi bagi para penulis, penyair, dan filsuf di dunia Islam maupun Barat. Abdullah bin Al-Mukaffa juga memberikan kontribusi besar dalam menyusun konsep administrasi dan tata kelola pemerintahan yang ia tuangkan dalam dokumen-dokumen resmi selama bekerja di bawah pemerintahan Abbasiyah. Pendengar yang budiman, ada beberapa pelajaran dari kisah hidup Abdullah bin Al-Mukaffa yang dapat kita petik. Di antaranya adalah yang pertama tentang integritas dalam berkarya. Abdullah bin Al-Mukaffa menunjukkan bahwa menulis dan berbicara adalah bentuk tanggung jawab moral. Ia tidak pernah takut untuk menyuarakan kebenaran, bahkan jika itu membawa resiko pribadi. Kemudian pelajaran yang kedua tentang pentingnya pendidikan diri. Abdullah bin Al-Mukaffa adalah contoh nyata dari seorang individu yang mampu mengembangkan dirinya melalui refleksi dan pembelajaran mandiri. Ia membuktikan bahwa pendidikan sejati berasal dari dalam diri seseorang. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang jembatan antara budaya. Abdullah bin Al-Mukaffa adalah simbol keberhasilan dalam menyatukan dua tradisi besar, antara tradisi Arab dan Persia melalui sastra. Ia menunjukkan bahwa perbedaan budaya dapat menjadi kekuatan jika diolah dengan bijaksana. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah hidup Abdullah bin Al-Mukaffa, yakni tentang nilai-nilai universal. Karya-karya Abdullah bin Al-Mukaffa mengajarkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab yang relevan bagi semua zaman dan tempat. Ia adalah tokoh yang menginspirasi generasi demi generasi melalui karya-karyanya yang penuh hikmah dan nilai-nilai luhur. Ia tidak hanya seorang penulis, tetapi juga seorang pemikir, penerjemah, dan seorang negarawan yang berdedikasi. Warisannya menjadi bukti bahwa intelektual sejati adalah mereka yang mampu menjembatani perbedaan, memajukan peradaban, dan mengajarkan kearifan kepada umat manusia. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Fajri Suara Kebangkitan Islam.
3: Pergi Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanan yang begitu melelahkan sampai keluar dari negeri, dari kekuasaan Firaun, dari Mesir. Masuklah ke negeri lain, yaitu Madian. Dengan penuh kelelahan, beliau akhirnya istirahat di bawah sebuah pohon. Beliau dengan kelelahan dan kelaparan berpikir, "Ya Allah, berikan aku pertolongan. Ya Allah, berikan aku rizkimu." Setelah beliau sayup-sayup habis istirahat, melihat banyak orang sedang antri untuk mengembala dan mengambilkan air minum untuk gembalaannya, Nabi Musa melihat dua orang gadis ya yang ikut mengembala. Dan ini sudah menjadi adat di sana saat itu, enggak ada seharusnya anak perempuan itu mengembala kambing, karena mengembala kambing termasuk pekerjaan yang sangat berat. Sangat berat. Di situ setelah yang lain enggak ada, Nabi Musa mendekati dua orang gadis itu dan bertanya, "Kalian sedang apa? Sedang mengembala. Kenapa kalian mengembala sendiri? Bukankah ini pekerjaan yang berat, yang tidak patut untuk seorang perempuan?" Dia cerita bahwa orang tuanya sudah tua, sudah sakit-sakitan dan tidak mungkin tetap mengembala. Disitulah kemudian, "Terus sekarang mau ngapain? Ini lagi antri, ngasih minum kambing. Kenapa enggak langsung aja antri sama mereka?" Kata dia, "Enggak layak seorang perempuan berdesak-desakan dengan laki-laki untuk antri." Ini juga satu pelajaran yang luar biasa. Seharusnya seperti ini seorang perempuan. Enggak usah ikut pepet-pepetan dengan laki-laki untuk antri, karena ini akan menimbulkan fitnah dan kerusakan. Setelah yang laki-laki tadi sudah enggak ada semuanya, bahkan sumur yang tadinya terbuka sudah ditutup karena kurang perhatiannya ini. Laki yang tadi sudah memberikan minum kambingnya kurang perhatian. Sebelum anak perempuan ini memberikan minum airnya, itu ditutup sudah dengan batu yang sangat besar yang tidak mungkin perempuan ini bisa mengangkatnya. Di satu riwayat dikatakan batu besar yang menutupi sumur tersebut hanya bisa diangkat oleh 10 orang laki-laki. Tapi oleh Nabi Musa alaihissalam diangkat sendiri. Ini subhanallah, itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Dibantulah anak perempuan tadi untuk memberikan minum kambing-kambingnya. Setelah kambing itu diberikan minum, anak perempuan pulang. Ceritalah dia kepada orang tuanya, "Tadi ketemu dengan seorang pemuda yang gagah perkasa." Diceritakan semua detailnya. Pada akhirnya orang tuanya ini meminta kepada salah seorang di antara mereka untuk undang dia. "Kita ingin memberikan hadiah. Karena tadi sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kelelahannya meminta rizki kepada Allah, Nabi Musa diundang ke rumah orang tersebut, ke orang tua ini untuk diberikan jamuan makan." Tapi di sini juga ada sesuatu yang harus kita lihat dalam perjalanannya. Awalnya Nabi Musa dan perempuan ini, perempuan di depan, Nabi Musa di belakang. Tentunya Nabi Musa dengan tertunduk. Ini diceritakan segitu detail untuk memberikan pelajaran buat kita. Kalau kita ada perempuan di depan kita, nunduk. Tapi qadarullah ma syaa fa'al, angin berhembus begitu kencang, sehingga pakaian yang dipakai oleh wanita tersebut tersingkap gitu ya. Disitulah Nabi Musa mengambil inisiatif. "Gini aja deh, saya yang di depan, kamu yang ada di belakang. Nanti kalau memang ada yang salah, cukup diberikan isyarah, pakai kerikil. Kalau salah tinggal di isyarah, kemudian kanan, berarti kalau kanan pakai kerikil ke kanan, kalau kiri ke kiri, lurus ya, lurus." Ini seharusnya juga laki-laki dan perempuan untuk menjaga pergaulan. Sesampainya di rumah, dijamu Nabi Musa alaihissalam dengan jamuan makan siang, dan ini juga merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setelah jauh kelelahan, kehausan dan kelaparan, Allah memberikan rizki. Setelah makan selesai, salah satu di antara mereka perempuan tadi menyampaikan kepada ayahnya, "Enggak sebaiknya kita ambil sebagai pekerja saja. Karena saya dapati dia itu adalah pekerja atau laki-laki yang kawiyun aminun, kuat dan bisa dipercaya. Karena dia tahu betul kekuatan Nabi Musa alaihissalam dan bisa dipercayanya Nabi Musa alaihissalam. Tadi kita ketahui bahwa di jalan pun sedemikian menjaga pergaulan antara dia dengan dia, antara Nabi Musa dengan perempuan yang diantar tadi. Tapi beda dengan ayahnya, saya akan ambil dia menantu, tambah kaget. Cuman tadinya hanya diinginkan untuk menjadi, kenapa enggak dijadikan pekerja, ini malah mau dijadikan menantu. Dari situ kemudian sang ayah datang kepada Nabi Musa, bagaimana kamu bisa memilih di antara dua putriku, saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu putriku dengan mas kawin mengembala selama 8 tahun. Kalau mau dikenapkan menjadi 10 tahun lebih baik. Maka dari situ Nabi Musa, baik, saya terima nikahnya dengan mas kawin mengembala kambing selama 8 tahun dan saya akan genapkan menjadi 10 tahun. Dan setelah dinikahkan Nabi Musa dengan salah satu putri tadi, di satu sisi dikatakan bahwa di satu tafsiran laki-laki tersebut adalah seorang nabi, ya, Nabi Syu'aib, di satu riwayat, walaupun ada yang membantah, bukan Nabi Syu'aib. Tapi yang jelas yang harus kita ketahui, laki-laki tersebut adalah laki-laki dari keluarga yang solih. Siapapun dia, Nabi Syu'aib atau tidaknya, nabi atau tidaknya, dia adalah salah seorang keluarga yang solih, yang menjaga putri-putrinya sehingga berakhlak sedemikian rupa. Dan seharusnya demikian juga kita sebagai seorang tua, sebagai seorang saudara laki-laki, harus mendidik, menjaga adik-adik kita yang perempuan dan anak-anak kita yang perempuan untuk menjadi anak-anak perempuan-perempuan yang beradab seperti halnya kedua putri tadi ini. Setelah itu menikahlah mereka, Nabi Musa dan salah satu dari putri tadi. Dan Nabi Musa alaihissalam menyelesaikan maharnya mengembala selama 8 tahun, bahkan dilebihkan 2 tahun menjadi 10 tahun. Dan kisah ini akan berlanjut di mana Nabi Musa alaihissalam setelah menyelesaikan maharnya 10 tahun, beliau kembali ke Mesir, di mana dalam perjalanan beliau Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dan menerima tugas kenabian untuk datang ke Fir'aun untuk menyampaikan kepada dia bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa, dia adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'aun. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan lain. Nabi Musa kisahnya adalah kisah yang paling panjang, paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, ya, sehingga kita tidak bisa selesaikan saat ini. Insya Allah kita akan ketemu di kesempatan yang akan datang, mulai dari bagaimana Nabi Musa mendapatkan wahyu, Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa bersama kaumnya sehingga ada peristiwa sapi betina, ada peristiwa tersesatnya kaumnya di padang teh, kemudian ada peristiwa penyembahan terhadap anak sapi, peristiwa kaumnya yang menuntut Nabi Musa alaihissalam ketika mereka ingin beriman, disyaratkan saya pun ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan halilintar dan dihidupkan kembali. Tapi setelah hidup mereka pun masih minta sesuatu yang di luar akal dan yang lain dan yang lain. Demikian untuk pertemuan sebagai pembuka kali ini, dan kita belum masuk kepada kisah dakwah Nabi Musa, baru tentang bagaimana Nabi Musa lahir dan Nabi Musa menikah. Setelah menikah kita akan melihat pada kisah selanjutnya. Subhanakallah wa bihamdika, syadu ala anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang pahlawan muslim yang bernama Tariq bin Ziyad. Beliau adalah salah satu panglima Islam terkenal yang berperan besar dalam penaklukan Spanyol dan menyebarkan panji-panji Islam di tanah Spanyol. Thariq bin Ziyad lahir sekitar tahun 50 Hijriah. Setelah Rasulullah SAW wafat, Islam menyebar dalam wilayah yang luas. Tiga benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa, pernah merasakan rahmat dan keadilan dalam naungan pemerintahan Islam. Tidak terkecuali Spanyol atau Andalusia. Sejak tahun 597 Masehi, Spanyol dikuasai Raja Roderick yang berkuasa dengan sewenang-wenang. Rakyat Spanyol tidak kerasan. Sebagian besar mereka hijrah ke Afrika Utara. Di sini, di bawah pemerintahan Musa bin Nusayr, mereka merasakan keadilan, keamanan, dan menikmati kemakmuran. Melihat kezaliman itu, Musa bin Nusayr berencana ingin membebaskan rakyat Spanyol sekaligus menyampaikan Islam ke negeri itu. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memberi izin. Musa bin Nusayr segera mengirim Abu Zar'ah dengan 400 pasukan pejalan kaki dan 100 orang pasukan berkuda menyeberangi selat antara Afrika Utara dan daratan Eropa. Bulan Ramadan 91 Hijriah atau 2 April tahun 710 Masehi, Abu Zar'ah meninggalkan Afrika Utara menggunakan 8 kapal, yaitu 4 buah kapal adalah pemberian Gubernur Julian. Tanggal 25 Ramadan tahun 91 Hijriah atau 23 April tahun 710 Masehi, di malam hari pasukan ini mendarat di sebuah pulau kecil dekat kota Tarife yang menjadi sasaran serangan pertama. Di petang harinya, pasukan ini berhasil menaklukkan beberapa kota di sepanjang pantai tanpa perlawanan yang berarti. Padahal jumlah pasukan Abu Zar'ah kalah banyak. Setelah penaklukan ini, Abu Zar'ah pulang. Keberhasilan ekspedisi Abu Zar'ah ini membangkitkan semangat Musa bin Nusayr untuk menaklukkan seluruh Spanyol. Maka ia memerintahkan Thariq bin Ziyad membawa pasukan untuk penaklukan yang kedua. Pendengar yang budiman, pada hari Senin, tanggal 3 Mei tahun 711 Masehi, Thariq bin Ziyad membawa 7.000 pasukannya menyeberang ke daratan Eropa dengan kapal laut. Sesampai di pantai wilayah Spanyol, ia mengumpulkan pasukannya di sebuah bukit karang yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar. Dalam bahasa Arab disebut Jabal Thariq atau Bukit Thariq. Thariq bin Ziyad lalu berdiri di depan pasukannya. Ia memerintahkan pasukannya membakar semua armada kapal yang mereka miliki. Pasukannya pun kaget. Mereka bertanya, "Apa maksud Anda? Kalau kapal-kapal itu dibakar, bagaimana nanti kita bisa pulang?" Dengan pedang terhunus dan kalimat yang tegas, Thariq berkata, "Kita datang ke sini bukan untuk kembali. Kita hanya memiliki dua pilihan, yaitu menaklukkan negeri ini lalu tinggal di sini atau kita semua mati." Mereka menyambut panggilan jihad dengan semangat berkobar. Lalu Thariq bin Ziyad melanjutkan berpidato, "Wahai seluruh pasukan, kalau sudah begini, kemana lagi kalian akan lari? Di belakang kalian ada laut dan di depan kalian ada musuh. Demi Allah, satu-satunya milik kalian saat ini hanyalah kejujuran dan kesabaran. Hanya itu yang dapat kalian andalkan. Musuh dengan jumlah pasukan yang besar dan persenjataan yang lengkap telah siap menyongsong kalian, sementara senjata kalian hanyalah pedang. Kalian akan terbantu jika kalian berhasil merebut senjata dan perlengkapan musuh kalian. Karena itu, secepatnya kalian harus bisa melumpuhkan mereka. Sebab kalau tidak, kalian akan menemukan kesulitan besar. Itulah sebabnya kalian harus lebih dahulu menyerang mereka agar kekuatan mereka lumpuh. Dengan demikian, semangat juang kita akan bangkit. Musuh kalian itu sudah bertekad bulat akan mempertahankan negeri mereka sampai titik darah penghabisan. Kenapa kita juga tidak bertekad bulat untuk menyerang mereka hingga mati syahid?" Pendengar yang budiman, mendengar pasukan Thariq telah mendarat, Raja Roderick mempersiapkan 100.000 tentara dengan persenjataan lengkap. Ia memimpin langsung pasukannya itu. Musa bin Nusayr mengirim bantuan kepada Thariq bin Ziyad hanya dengan 5.000 orang. Sehingga total pasukan Thariq hanya 12.000 orang. pada hari Ahad tanggal 28 Ramadan tahun 92 Hijriah atau 19 Juli 711 Masehi, kedua pasukan bertemu dan bertempur di sekitar sungai Guadalate. Pertempuran itu dikenal dengan nama Pertempuran Syudunah atau Pertempuran Guadalate. Julian dan beberapa orang anak buahnya menyusup ke kubu Roderick. Ia menyebarkan kabar bahwa pasukan muslimin datang bukan untuk menjajah, tetapi hanya untuk menghentikan kezaliman Roderick. Jika Roderick terbunuh, peperangan akan dihentikan. Usaha Julian berhasil. Sebagian pasukan Roderick menarik diri dan meninggalkan medan pertempuran. Akibatnya barisan tentara Roderick kacau balau. Pendengar yang budiman, Tariq bin Ziyad memanfaatkan situasi itu dan berhasil membunuh Raja Roderick dengan tangannya sendiri. Mayat Roderick tenggelam lalu hanyut di bawah arus sungai Barbate. Terbunuhnya Roderick mematahkan semangat pasukan Spanyol. Markas pertahanan mereka dengan mudah dikuasai. Keberhasilan ini disambut gembira Musa bin Nusair. Kemudian setahun berikutnya, tepatnya hari Rabu tanggal 16 Ramadan tahun 93 Hijriah, Musa bin Nusair bertolak membawa 10.000 pasukan menyusul Tariq bin Ziyad. Dalam perjalanan, ia berhasil menaklukkan Merida, Sionia, dan Sevilla. Sementara pasukan Tariq bin Ziyad membagi pasukannya untuk menaklukkan Cordova, Granada, dan Malaga. Ia sendiri membawa sebagian pasukannya menaklukkan Toledo, ibu kota Spanyol saat itu. Semua ditaklukkan tanpa perlawanan. Hanya dalam waktu 2 tahun, seluruh daratan Spanyol berhasil dikuasai. Beberapa tahun kemudian, mereka pun menaklukkan Portugis dan mereka ganti namanya dengan Algarve. Sungguh itu keberhasilan yang luar biasa. Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad berencana membawa pasukannya terus ke utara untuk menaklukkan seluruh Eropa. Sebab waktu itu tidak ada kekuatan dari manapun yang bisa menghadapi mereka. Namun niat itu tidak terwujud karena Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memanggil mereka berdua pulang ke kota Damaskus. Yang dirahmati Allah, setelah bertemu Khalifah, Tariq bin Ziyad ditakdirkan Allah Ta'ala tidak kembali ke Eropa. Ia sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya di Damaskus, yaitu pada tahun 720 Masehi. Namun Tariq bin Ziyad telah menorehkan namanya di lembar sejarah sebagai putra asli Afrika Utara yang seorang Muslim dan berhasil menaklukkan daratan Eropa. Demikian, wallahu a'lam.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bacaan ketika memasukkan mayat ke liang kubur. Bismillahi wa ada sunnati Rasulillah. Bismillahi wa ada sunnati Rasulillah. Artinya, dengan nama Allah dan di atas petunjuk Rasulullah. Hadis riwayat Abu Daud. Doa setelah mayat dikuburkan. Allahumma gfir lahu, Allahumma thabbithu, Allahumma gfir lahu, Allahumma thabbithu. Artinya, ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, teguhkanlah dia. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Doa ziarah kubur. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Artinya, semoga kesejahteraan untukmu, wahai para penghuni kubur, dari orang-orang mukmin dan muslim. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan kalian agar diberi keselamatan. Hadis riwayat Muslim.
5: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
6: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Yang bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian, yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
4: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
5: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
6: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068 790268, 7068 790268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
7: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
8: Dosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
9: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
6: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini. Ayo, kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai dengan syariah, pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok. Dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium. Dengan bobot 25 hingga 30 kg. Dengan harga Rp2.300.000. Domba super. Dengan bobot 30 hingga 35 kg. Harga Rp3.300.000. Pilihan sapi. Sapi mubarok dengan bobot 315 kg, harga Rp22 juta. Sapi premium dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg, harga Rp28 juta. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg, harga Rp33 juta. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia, sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.
1: Pendengar yang dirahmati Allah SWT, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
0: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat ke-103. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Yang artinya, dan berpeganglah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang yang bersaudara. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian agar kalian mendapat petunjuk. Nah pendengar, tentang firman Allah, wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ada yang berpendapat, kepada tali Allah, ini berarti kepada janji Allah, sebagaimana yang Allah firmankan di ayat setelahnya, ذُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Nah, maksud tali di sini, yakni dengan perjanjian dan perlindungan. Maksud tali Allah di sini, yakni perjanjian dan perlindungan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa tali Allah itu maksudnya adalah Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Al-Harits Al-A'war dari Ali sebagai hadis marfu tentang sifat Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah tali Allah yang kuat dan jalan yang lurus. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka umat Islam untuk bersatu dalam jamaah dan melarang mereka berpecah belah. Dan banyak hadis Rasulullah SAW yang melarang perpecahan dan menyuruh menjalin persatuan. Sebagaimana salah satunya disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah meridhoi kalian dalam tiga perkara dan membenci kalian dalam tiga perkara. Dia meridhoi kalian jika kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, berpegang teguh pada tali Allah dan tidak bercerai-berai, dan setia kepada orang yang telah diserahi urusan kalian oleh Allah. Dan dia membenci kalian dalam tiga perkara, yaitu banyak bicara atau membicarakan pembicaraan orang lain, banyak bertanya, dan menghamburkan harta. Dan pendengar, jika umat Islam mau bersatu, maka mereka telah diberikan jaminan perlindungan dari kesalahan ketika mereka bersepakat dalam suatu urusan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Dan di sini juga yang dikhawatirkan terhadap umat Islam adalah akan terjadi juga perpecahan dan perselisihan. Dan ternyata hal itu memang terjadi pada umat ini, di mana mereka terpecah belah bahkan sampai 73 golongan. Dan dari semua golongan itu, hanya ada satu golongan yang selamat masuk surga, selamat dari siksa api neraka. Mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas jalan Rasulullah SAW dan jalan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya yang artinya, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika dahulu di masa jahiliyah kalian bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu karena nikmat Allah kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian agar kalian mendapat petunjuk. Nah, konteks ayat ini pendengar, ini berkenaan dengan kaum Aus dan Khazraj, Sebab di masa jahiliyah dulu, di antara mereka telah terjadi banyak peperangan, permusuhan yang sangat parah, rasa dengki dan dendam, yang karenanya telah terjadi peperangan dan pembunuhan di antara mereka. Maka ketika Allah menurunkan Islam, lalu mereka pun memeluknya, jadilah mereka bersaudara dan saling mencintai karena Allah, saling menyambung hubungan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah berfirman, Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Allah lah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang yang beriman dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang ada di muka bumi ini, niscaya kamu tidak bisa mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah pendengar, mereka sebelumnya juga berada di tepi jurang neraka disebabkan oleh kekufuran mereka. Lalu Allah menyelamatkan mereka dengan memberikan hidayah untuk beriman. Dan mereka juga telah dianugerahi kelebihan oleh Rasulullah SAW pada hari pembagian harta rampasan perang Hunain, yaitu pada saat salah seorang di antara mereka menegur dengan halus Rasulullah SAW karena beliau melebihkan suku Quraisy yang baru masuk Islam dalam pembagian ghanimah sesuai dengan yang ditunjukkan Allah kepada beliau. Kemudian beliau berseru kepada mereka, kaum Aus dan Khazraj, yakni kaum Ansor, wahai kaum Ansor, bukankah aku telah mendapati kalian dalam kesesatan, lalu Allah memberikan petunjuk kepada kalian melalui diriku? Dan kalian sebelumnya dalam keadaan berpecah belah, kemudian Allah menyatukan hati kalian melalui diriku, dan kalian dalam keadaan miskin, lalu Allah menjadikan kalian kaya juga melalui diriku. Nah, setiap kali beliau mengatakan sesuatu, mereka mengucapkan, Allah dan Rasulnya lah yang lebih berjasa. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian pendengar, Muhammad bin Ishaq bin Yasar dan para ulama lainnya menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan keadaan kaum Aus dan Khazraj, yaitu ketika ada seorang Yahudi yang berjalan melewati sekumpulan orang dari kaum Aus dan Khazraj. Orang Yahudi itu merasa tidak senang dengan kerekatan dan kekompakan mereka. Kemudian dia mengirimkan seseorang dan memerintahkannya untuk duduk bersama mereka, mengingatkan kembali berbagai peperangan yang pernah terjadi di antara mereka pada peristiwa Bu'ath dan peperangan-peperangan lainnya. Orang itu tidak henti-hentinya melakukan hal tersebut hingga emosi mereka bangkit kembali dan sebagian mereka murka atas sebagian lainnya. Masing-masing saling mengobarkan emosinya, meneriakkan slogan-slogan kesukuannya, mengangkat senjata mereka dan saling mengancam untuk ke tanah lapang untuk berperang. Nah, ketika hal itu terdengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau datang dan menenangkan mereka seraya bersabda, apakah kalian menaati seruan jahiliyah padahal aku masih berada di tengah-tengah kalian? Beliau pun membacakan ayat di surat ini. Maka mereka pun menyesali apa yang mereka lakukan dan akhirnya mereka saling bersalaman, berpelukan dan meletakkan senjata. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semua para sahabat. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya, yang pertama, wajibnya berpegang teguh pada agama Islam dan haramnya berpecah belah serta bertikai dalam agama. Kemudian, faedah lainnya, wajibnya mengingat selalu akan nikmat-nikmat Allah dalam rangka bersyukur kepada Allah dengan perbuatan taat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Kemudian, faedah lainnya, perbuatan syirik yaitu menyekutukan Allah dan kemaksiatan sama artinya dengan berdiri di tebing neraka jahanam. Maka barang siapa yang meninggal dalam kondisi musyrik dan bermaksiat, maka pastilah dia akan jatuh ke neraka jahanam atas dasar hukum ketetapan Allah atau qada dan qadarnya. Nah pendengar, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Pengkhianatan orang-orang Yahudi terhadap perjanjian manusia dengan Allah. Ketauhidan sesuai dengan fitrah manusia.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: وَإِذْ

Dan ingatlah, ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi ayah-ayah mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Rabb kalian?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami Bani Israel adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah ini dan tidak memiliki ilmu tentangnya.'"

atau agar kalian tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Allah sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka, lalu mengikuti mereka. Maka apakah engkau ya Allah akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?

dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita seorang dari Bani Israel yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yaitu pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu dan kufur terhadapnya. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat lagi binasa.

0: فاقصصي القصص لعلهم يتفكرون.
1: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Akan tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, serta mengutamakan kesenangan hawa nafsunya di akhirat. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka memikirkannya.

Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan terhadap diri mereka sendiri mereka berbuat zalim. Sifat-sifat penghuni neraka.

Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi.

0: هم أضل أولئك هم الغافلون.
1: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kedatangan azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya dengan istidraj.

hanya milik Allah al-asma'ul husna, nama-nama yang indah, yang menunjukkan kesempurnaan dan keagungannya. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan, ada sekelompok manusia yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan.

0: dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
2: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
3: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Man?
2: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustadz.
3: Oh, benar tuh, Man. Saya jadi semangat banget nih untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
2: Eh, ada pesan masuk nih. Dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
3: Pesan dari siapa, Man?
2: Oh, ini Rif. Dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
3: Masya Allah, Mad. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Mad.
2: Oh, gitu.
3: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Mad.
2: Hah, beneran kamu, Rif?
3: Iya, benar. Benar, Mad. Coba deh kamu dengerin.
2: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
4: Semua hamba Allah SWT berpeluang untuk meraih ampunan.
3: Nah, Mad. Biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustadz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
2: Cara yang pertama. Iya, ya, Rif. Insya Allah, saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
3: Alhamdulillah. Senang saya dengernya.
5: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multi-level pahalanya.

0: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Syiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
7: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh, dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi pendengar, baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin kiroah, kemudian tilawah terjemah. Baik pendengar, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya akan menemani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan pendengar, di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan juga menyejukkan hati kita. Di antaranya adalah yang pertama, rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Solahuddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya adalah pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Deden Wahyudin. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah SWT berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan semoga rubrik-rubrik yang akan kami sajikan bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, ibarat mata uang, pengaruh kemajuan teknologi bagi kehidupan memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang, tetapi tidak bisa dipisahkan. Di satu sisi, kemajuan teknologi memberikan dampak positif bagi keluarga, mempermudah kehidupan manusia. Dahulu, untuk berkomunikasi jarak jauh, kita harus menggunakan surat menyurat melalui pos. Atau, kalau mau sedikit lebih cepat, bisa menggunakan telegram. Tetapi tetap saja membutuhkan waktu beberapa hari untuk sampai kepada penerima berita. Sekarang, dengan semakin majunya teknologi, surat menyurat hanya membutuhkan beberapa menit pengiriman melalui email atau bahkan beberapa detik melalui aplikasi Telegram atau aplikasi yang lainnya. Lihatlah juga bagaimana penemuan mesin cuci mempermudah para ibu rumah tangga dalam mencuci serta menghemat waktu mereka. Melalui kemajuan teknologi juga, berita yang terjadi di belahan dunia lain dari tempat kita berada bisa kita menikmati melalui saluran televisi, radio, maupun internet. Kaum muslimin rahimakumullah. Namun di satu sisi, kemajuan teknologi juga kita tidak bijaksana dan tidak berhati-hati dalam menyikapinya, juga dapat membawa ancaman terutama bagi kehidupan keluarga kita. Di zaman seperti sekarang, di mana gadget canggih menjadi kebutuhan sehari-hari, peran tenaga kerja manusia diminimalisir sebisa mungkin. Akibatnya, interaksi antar manusia semakin berkurang. Orang sekarang lebih banyak berinteraksi dengan perangkat mesin yang semakin canggih daripada dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dengan keluarganya. Sebagai contoh, bersosialisasi dengan tetangga menjelma menjadi saling berkirim pesan singkat atau via medsos lainnya. Bahkan acara belanja yang merupakan kesempatan untuk berkumpul dengan saudara kita lainnya menjadi terbatasi. Sekarang sudah berubah menjadi belanja online yang sama sekali tidak membutuhkan bercakap-cakap atau tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Sekarang mari kita lihat dalam keluarga kita. Jika tidak berhati-hati, keluarga kita tidak akan kebal dengan serangan kecanggihan teknologi yang lepas dari pengaruh positif, membawa pengaruh negatif. Salah satunya menjadikan keluarga kita menjadi sosok pribadi yang individualistis. Apalagi di keluarga modern yang tinggal di kota besar, di mana orang tua yang bekerja harus berangkat pagi-pagi untuk mengantisipasi kemacetan, dan anak-anak bersekolah sampai sore karena begitu banyaknya kegiatan sekolah. Jika kita tidak pandai meluangkan waktu, maka interaksi dalam keluarga akan hilang, ataupun kalau ada akan dilakukan melalui dunia maya. Padahal interaksi yang dibutuhkan dalam keluarga bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi interaksi yang menunjukkan kedekatan emosional, interaksi yang menunjukkan kepedulian dan kasih sayang, yang hal itu tidak akan terbentuk dengan sempurna kalau hanya dilakukan melalui percakapan elektronik. Secanggih apapun sebuah gadget, tidak bisa menyampaikan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya melebihi tatapan langsung yang penuh kasih sayang. Atau kepedulian seorang kakak akan lebih tersampaikan ketika bercanda atau menggoda adiknya secara langsung daripada sekedar berkirim pesan melalui pesan-pesan singkat.
2: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum bermuamalah melalui media sosial, bagian kedua. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi di tengah masyarakat. Kedua, bahwa kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui media digital berbasis media sosial dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, seperti mempererat tali silaturahim untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kegiatan positif lainnya. Ketiga, bahwa penggunaan media digital, khususnya yang berbasis media sosial di tengah masyarakat, seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab, sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, hoax, fitnah, ghibah, namimah, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmoni sosial. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Poin pertama, pembuatan konten atau informasi yang akan disampaikan ke ranah publik harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, menggunakan kalimat grafis, gambar, suara, dan atau yang simple, mudah dipahami, tidak multitafsir, dan tidak menyakiti orang lain. Kedua, konten atau informasi harus benar, sudah terverifikasi kebenarannya dengan merujuk pada pedoman verifikasi informasi sebagaimana yang telah kita sebutkan pada hukum bermuamalah melalui media sosial bagian pertama sebelumnya. Ketiga, konten yang dibuat menyajikan informasi yang bermanfaat. Keempat, konten atau informasi yang dibuat menjadi sarana amar ma'ruf nahi mungkar dalam pengertian yang lebih luas. Kelima, konten atau informasi yang dibuat berdampak baik bagi penerima dalam mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kemafsadatan. Keenam, memilih diksi yang tidak provokatif serta tidak membangkitkan kebencian dan permusuhan. 7. Kontennya tidak berisi hoax, fitnah, ghibah, namimah, bullying, gosip, ujaran kebencian, dan hal-hal lain yang terlarang, baik secara agama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Kontennya tidak menyebabkan dorongan untuk berbuat hal-hal yang terlarang secara syar'i, seperti pornografi, visualisasi kekerasan yang terlarang, umpatan, dan provokasi. Dan 9. Kontennya tidak berisi hal-hal pribadi yang tidak layak untuk disebarkan ke ranah publik. Poin 2. Cara memastikan kemanfaatan konten atau informasi antara lain dengan jalan sebagai berikut. Pertama, bisa mendorong kepada kebaikan dan ketakwaan. Kedua, bisa mempererat persaudaraan atau ukhuwah dan cinta kasih atau mahabbah. Ketiga, bisa menambah ilmu pengetahuan. Keempat, bisa mendorong untuk melakukan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan kelima, tidak melahirkan kebencian atau al-baghdha dan permusuhan atau al-adawah. Poin 3. Setiap muslim dilarang mencari-cari aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik individu maupun kelompok, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan secara syar'i, seperti untuk penegakan hukum atau untuk mendamaikan orang yang bertikai atau islahu dzatil bayyin. Dan poin 4, tidak boleh menjadikan penyediaan konten atau informasi yang berisi hoax, aib, ujaran kebencian, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, seperti profesi buzzer yang mencari keuntungan dari kegiatan terlarang tersebut. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 16 Syakban 1438 Hijriah atau 13 Mei 2017 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu
2: benar-benar dibelah

0: akui adanya hasad dan sebagainya. Kalau subhat ya tadi kebodohan. Ini yang menjadikan penyakit-penyakit di dalam hati. Dua faktor utama ini. Ya. Silakan kita kondisikan hati kita berada di mana itu dalam tiga posisi tadi. Apakah yang mati? Insya Allah enggak ya. Kita beriman dengan ayat-ayat Al-Quran, kita menerima. Ya. Insya Allah enggak itu. Yang sehat misalkan, sholat kita khusyuk. Saat dengar ayat Al-Quran langsung menangis ya. Atau mungkin pernah sehat, pernah sakit gitu. Pernah kita mendengarkan ayat langsung menangis, langsung merindukan surga dan seterusnya. Tapi di saat yang sama besok lusa, ayat yang sama kok perasaan garing, gak ada sentuhan-sentuhan yang kayak sebelumnya itu. Berarti sekarang lagi sakit itu. Nah berarti apa tindakan kita ya? Silakan diintrospeksi, silakan dikoreksi, silakan dievaluasi, silakan disehatkan hati-hati kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjaga hati-hati kita semua sehingga hati-hati kita bisa meraih kepada hati-hati yang sehat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal,
2: dengan menyebut hukum keluarga, kewajiban para wasi terhadap asuhannya dan kewajiban para wali terhadap orang yang di bawah perwaliannya.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai dengan syariah. Pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok, dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium, dengan bobot 25 hingga 30 kg, dengan harga Rp2.300.000. Domba super, dengan bobot 30 hingga 35 kg, harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok, dengan bobot 315 kg, harga Rp22.000.000. Sapi premium, dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super, dengan bobot 400 kg, harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial, dengan bobot 500 kg, harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.
1: Sudahkah Anda menemukan solusi sehat islami untuk berbagai penyakit? Perkenalkan Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari ekstra virgin olive oil kualitas terbaik yang telah diruqyah oleh para praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar membantu mengatasi berbagai penyakit, baik medis maupun non-medis. Banyak yang sudah konsumsi dan telah merasakan manfaatnya. Tunggu apa lagi?
2: Surah Al-Baqarah.
1: Untuk informasi dan pemasaran, hubungi kami di 0812-1970-5220, 0812-1970-5220. Mizar, solusi sehat islami, pilihan terbaik dari Allah untuk kesehatan Anda.
2: Keesaan dan kekuasaan Allah.
3: Selalulah berlaku jujur dan jangan takut akan akibatnya, karena kejujuran itu pasti melahirkan kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Jauhilah semua bentuk kedustaan, walaupun diperkirakan akan berbuah kebaikan, karena kedustaan itu pasti melahirkan kedurhakaan, dan kedurhakaan itu pasti menuntun seseorang ke dalam neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan." وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
3: Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Jika seseorang selalu jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu menuntun kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta atau tidak jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam. Talk show interaktif.
1: Kami dari Dinas Kesehatan Kota Bogor, ya, hari ini akan menyampaikan mengenai
2: nama saya Taufik Mariusman, SGJ MPD. Saya berasal dari LSM Health Nutrition Care.
3: Talk show. Kami dari LPPOM MUI tentu saja punya program yang bagaimana
4: talk show. Saya dari BPLH Kota Bogor, betul. Kita juga tidak semata-mata
5: Dinas Pemadam Kebakaran, ya, kami mempunyai zat khusus yang kita sebut dengan foam.
0: Talk show interaktif. Saatnya Anda mengikuti talk show interaktif.

0: درباب زيتون وتين واحمل السادة.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Pendengar setia Radio Fajr FM sejangkau siar di mana saja Anda berada, yang menyimak melalui frekuensi radio 99.3 Fajr FM, suara kebangkitan Islam, dan juga melalui streamingnya di www.fajrfm.com. Apa kabar Anda pendengar hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Selasa 29 Mei 2026, insya Allah kita akan membersamai Anda ya dalam sebuah program spesial, yaitu talk show interaktif program Patali, pengawasan semesta yang lestari dan independen, dengan tema penyiaran lestari untuk Jawa Barat istimewa. Ya pendengar, dunia penyiaran hari ini terus berkembang sangat cepat. Masyarakat tidak hanya menerima informasi dari radio dan televisi, tapi juga dari media sosial, platform digital, dan juga layanan streaming. Perkembangan ini tentunya membawa peluang besar untuk memperluas informasi dan edukasi. Namun tentunya di sisi lain ada tantangan juga yang perlu kita perhatikan bersama ya. Mulai dari etika isi siaran, kemudian juga kualitas konten, disinformasi, konten sensasional, hingga perlindungan terhadap anak dan remaja. Hal ini juga menjadi poin penting dalam pointer talk show kali ini. Karena itu pendengar, melalui program Patali, KPD Jawa Barat mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama memperkuat pengawasan isi siaran yang sehat, beretika, berkualitas, dan berkelanjutan. Ya, baik pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, tema penyiaran lestari untuk Jawa Barat, ya tentunya Jawa Barat istimewa, mengajak kita melihat bahwa penyiaran bukan hanya sebagai media hiburan, penyiaran juga memiliki peran sebagai media informasi, media edukasi, media kontrol sosial, dan media pelestari budaya. Inilah beberapa fungsi penyiaran yang menjadi bagian penting dalam pembahasan talk show kita hari ini. Penyiaran yang lestari berarti penyiaran yang mampu memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya cepat menyampaikan informasi tetapi juga benar, mendidik, beretika, dan menjaga nilai sosial, menguatkan budaya, budaya lokal, dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Nah, pendengar, untuk membahas tema kali ini telah hadir bersama kita. Alhamdulillah ada 3 narasumber yang insya Allah akan memberikan pandangan dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama telah hadir bersama kita ada Bapak Haji Dedi Aroza, SAG MSI, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Dedi sudah berkenan hadir bersama kami di Radio Fajr FM. Kemudian narasumber kedua telah hadir bersama kita ada Ibu Dede Kania SHI MH, Koordinator Bidang Isi Siaran KPD Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat juga Ibu ya?
3: Alhamdulillah.
1: Masya Allah. Ahlan wa sahlan, selamat hadir di Radio Fajr FM. Semoga Ibu sehat dan dimudahkan dalam menjalankan amanahnya ya.
3: Amin.
1: Dan kemudian ada narasumber ketiga kita kali ini telah hadir juga ada Bapak Jalu P. Priambodo STMT, Komisioner Bidang Isi Siaran KPD Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat.
4: Alhamdulillah Kang Haris.
1: Masya Allah. Alhamdulillah Pak Jalu sudah hadir dalam acara kali ini. Selamat datang, ahlan wa sahlan buat para narasumber. Mudah-mudahan hari ini kita memberikan banyak inspirasi, informasi yang bermanfaat ya untuk pendengar setia Radio Fajr FM ya, dan juga umumnya buat semua kalangan yang mendengarkan siaran hari ini. Baik, pada segmen pertama kita akan coba membahas kebijakan dan dukungan regulasi penyiaran. Ini khususnya peran kebijakan dan dukungan legislatif dalam memperkuat penyiaran yang sehat, beretika, dan berkelanjutan di Jawa Barat. Nah, ini fokusnya yang pertama kepada Bapak Haji Dedi Aroza SAG MSI ya. Untuk mengawal segmen kali ini ada satu pertanyaan terlebih dahulu ya sebagai pembuka, yaitu sebenarnya bagaimana Pak peran DPRD dalam mendukung regulasi penyiaran di era digital saat ini?
2: Baik, terima kasih Kang Haris. Jadi yang pertama tentu kami berterima kasih kepada KPID yang telah menyelenggarakan talk show pada pagi hari ini, dan juga tentu terima kasih kepada Radio Fajri. Semoga semakin berkah.
1: Amin.
2: Semakin mengudara.
1: Amin.
2: Tentu DPRD memiliki peran yang sangat strategis gitu ya, dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, baik terhadap jalannya pemerintahan maupun dalam hal ini tata kelola penyiaran yang ada di daerah. Di era digital saat ini, tantangan penyiaran tidak lagi hanya berkaitan dengan dengan televisi gitu ya, dan radio konvensional, tapi juga ini menyangkut arus informasi digital yang sangat cepat dan masif gitu ya. DPRD Jawa Barat memandang bahwa regulasi penyiaran harus mampu menjawab perubahan zaman gitu, tanpa meninggalkan prinsip perlindungan masyarakat. Karena itu DPRD mendukung penguatan penguatan kelembagaan, terutama kepada KPID Jawa Barat gitu, kira-kira, termasuk dalam pembinaannya. Jadi begitu kira-kira. DPRD juga telah melakukan beberapa ya rapat bersama ya, dalam kerangka tadi bagaimana mengupayakan regulasi di era digital saat ini gitu.
1: Baik, jadi memang ada dukungan dari DPRD untuk KPID Jawa Barat gitu Pak Haji ya. Jadi ya, kemudian terkait dengan kebijakan daerah ini, bagaimana sejauh mana kebijakan daerah dapat bersinergi dengan KPID Jawa Barat, terutama dalam hal pengawasan isi siaran gitu Pak.
2: Iya. Iya, tentu ini perlu sinergi yang baik ya antara pemerintah, dalam ini DPRD, KPID. Ini menjadi hal yang penting dalam sisi pengawasan ya, bahwa isi siaran dia tidak bisa dilakukan sendiri oleh sebuah regulator. Karenanya dibutuhkan dukungan kebijakan daerah, penguatan literasi media masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor gitu ya. Dalam konteks ini Jawa Barat, sinergi tersebut bisa terlihat melalui komunikasi dan kolaborasi lah antara DPRD, dalam hal ini Komisi 1 DPRD Jawa Barat bersama KPID gitu. Diskominfo, kampus, asosiasi penyiaran, dan komunitas-komunitas kelompok masyarakat. Sehingga DPRD juga memandang bahwa pengawasan siaran ini harus terarah gitu. Tadi yang di awal disampaikan oleh Kang Haris, misalnya terhadap perlindungan perempuan dan anak, terhadap penguatan konten lokal ya, yeah. Kemudian peningkatan kualitas edukasi publik, dan serta pencegahan penyebaran informasi yang merusak nilai sosial di masyarakat. Nah ini perlu kita atur, kita sama-sama bersinergi, berkolaborasi dalam hal pengawasan terhadap isi siaran yang ada di wilayah Jawa Barat.
1: Iya, baik, jadi memang sinerginya bukan hanya dengan KPID Jawa Barat, tapi dengan lembaga-lembaga lain gitu Pak ya.
2: Iya.
1: Nah, kemudian kan tema kita terkait dengan penyiaran lestari gini. Penyiaran lestari di program Patali, pengawasan semesta yang lestari dan independen. Ini pandangan DPRD, pandangan Pak Haji Dedi terkait dengan konsep penyiaran lestari di Jawa Barat ini bagaimana Pak?
2: Iya, jadi penyiaran ini penyiaran lestari di Jawa Barat ini, dia sebuah pendekatan penyiaran yang tidak hanya berorientasi pada bisnis atau rating lah kira-kira gitu, tapi juga pada berkelanjutan nilai sosial, nilai budaya, pendidikan, lingkungan, ketahanan informasi masyarakat. Sehingga penyiaran lestari ini berarti penyiaran yang menjaga kualitas informasi publik, sehingga publik bisa melihat itu, memperkuat identitas budaya lokal Jawa Barat, kemudian mendukung pelestarian lingkungan ya, menjadi sarana mitigasi bencana dan lain-lainnya gitu. Jadi konsep ini sejalan dengan apa konsep yang dilakukan oleh KPID ya, untuk mewujudkan penyiaran berkualitas untuk Jawa Barat istimewa, kira-kira seperti itu.
1: Iya, baik, Masya Allah, demikian ya. Kemudian kalau dari segi bentuk dukungan itu sendiri terhadap penguatan program Patali ini, apa yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat Pak Haji Dedi?
2: Iya, jadi dalam hal penguatan terhadap program Patali, tentu DPRD melakukan penguatan kebijakan dalam sisi anggaran gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, ini yang penting, sehingga DPRD juga melakukan penguatan dukungan anggaran, penguatan ke lembaga KPID dalam dukungan ya hibah, walaupun tidak terlalu besar gitu, tapi tidak bisa berjalan gitu ya. Karena ini penting gitu, menurut saya ini sangat penting gitu. Kemudian untuk pengawasan yang partisipatif, penguatan literasi media gitu ya, penguatan konten-konten lokal dan edukatif gitu.
1: Baik. Jadi ada anggaran ya yang tentunya di berupa hibah yang digelontorkan untuk KPD Jawa Barat. Kemudian juga ada pengawasan dan juga penguatan literasi dan lain-lain. Nah, ini kan tadi sudah disinggung ya oleh Pak Haji Dedi terkait dengan peran dari DPRD, kemudian bersinergi dengan KPD dan juga tentunya dengan lembaga-lembaga lain. Nah, sebenarnya seberapa penting sih sinergi kolaborasi antara legislatif, kemudian KPD dan mungkin industri penyiaran TV dan radio itu sendiri di Jawa Barat?
2: Iya, jadi kolaborasi ini menjadi penting menurut saya antara, ya dia tidak bisa berdiri sendiri gitu ya, antara dunia kampus, ini kan dunia yang sangat intelek, dunia ilmiah gitu ya, kemudian kelompok-kelompok masyarakat. Jadi kolaborasi ini menjadi penting gitu, sehingga dia saling memberikan informasi dan kita ingin tadi ini semua berjalan dengan baik gitu.
1: Baik, Masya Allah. Jadi memang harus berkolaborasi semua ya, dari legislatif, DPRD, KPID dan juga industri penyiaran itu sendiri untuk program penyiaran lestari untuk Jawa Barat ya, program Patali, pengawasan semesta yang lestari dan independen. Baik, di segmen pertama kita sebagai pembuka sudah berbincang dengan Pak Haji Dedi Aroza SAG MSI ya, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Buat pendengar silakan yang mau bergabung untuk bertanya ya berkaitan dengan pembahasan yang sudah disampaikan tadi, silakan bisa ke 0811 11 10 993. Dari segmen pertama ini pendengar, kita memahami bahwa penyiaran itu penyiaran yang sehat tentunya ya dan berkelanjutan, tidak bisa berjalan sendiri, dia perlukan dukungan kebijakan, regulasi serta kolaborasi ya lintas pihak, baik legislatif, KPID dan juga industri penyiaran ya. Nah, kita akan coba ke segmen kedua bersama Ibu Dr. Dede Kania SHI MH ya. Ini membahas terkait dengan isi siaran dan P3 SPS ya. Baik. Yang pertama Ibu ya, ini bagaimana gambaran umum terkait dengan kualitas isi siaran di Jawa Barat saat ini, apakah memuaskan atau ini kurang bagus atau bagaimana nih?
3: Iya kan, jadi kalau kita lihat kualitas dari isi siaran yang disiarkan oleh teman-teman lembaga penyiaran televisi dan radio di Jawa Barat, kita melihatnya terus mengalami perbaikan gitu ya, menuju arah yang lebih edukatif, lebih menyehatkan pemirsa dan pendengar, dan juga taat kepada regulasi atau aturan, ini kepada undang-undang penyiaran dan juga kepada P3 SPS. Dan tentu saja yang kita harapkan, karena Jawa Barat mengusung visi Jawa Barat istimewa, dan kita mendorong teman-teman lembaga penyiaran yang di Jawa Barat ini juga mendukung hal tersebut dengan menyiarkan konten lokal sesuai dengan aturan. Jadi kalau dilihat dalam aturannya, konten lokal itu kan minimalnya 10% untuk televisi SSC dan 60% untuk radio SSC. Dan untuk teman-teman lembaga penyiaran televisi dan radio yang ada di Jawa Barat, ya tentu saja kami menginginkan hal yang lebih baik lagi, lebih variatif lagi, baik itu dalam sisi kualitas maupun juga kuantitas program yang disiarkan. Dan kalau dilihat dari ranking 5 besar pelanggaran di tahun 2025,
1: tahun kemarin ya.
3: Iya, tahun kemarin. Dari 1133 temuan hasil pemantauan yang juga ada berasal dari aduan masyarakat. Ada 181 temuan yang kami tindak lanjuti. Ranking pertamanya ini berkaitan dengan siaran yang ramah anak dan perempuan. Yang kedua, ini berkaitan dengan durasi program siaran lokal program lokal, baik itu televisi maupun radio dari sistem stasiun jaringan atau SSC. Yang ketiga, ini program siaran iklan. Jadi yang pertama tadi itu tiga besarnya, karena perlindungan perempuan dan anak kan ini ada beberapa pasal di P3SPS, ini menempati tiga besar. Jadi yang siaran lokal itu keempat, dan siaran program iklan itu yang kelima. Dan ini catatan bagi kami ya, kalau dilihat dari jumlah lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat, yang lebih dari 400, kemudian juga saya yakin kalau programnya lebih dari 20 jam bahkan gitu ya, ada yang full 24 jam, melihat ke data ini, jumlah pelanggarannya sih masih bisa ditolerir ya, masih kecenderungan kami ini masih kecil gitu. Dan mudah-mudahan saja tahun ini ada penurunan. Kami menginginkannya ya teman-teman lembaga penyiaran lebih lebih taat kepada regulasi, kemudian juga fokus kepada program-program yang memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat. Ini jangan kemudian ada di dalamnya program-program yang mengandung muatan kekerasan ataupun yang lainnya. Nah, itu gambaran umum ya. Hari ini saya sih melihatnya teman-teman lembaga penyiaran ini sudah lebih baik lagi, sudah lebih variatif lagi, termasuk juga dalam menyiarkan program-program siaran lokalnya.
1: Baik, nah itu Masya Allah ya. Jadi gambaran umumnya kualitasnya bagus Bu ya, dan ada ranking-rankingnya juga tadi terkait dengan kualitas siaran di Jawa Barat. Kemudian tentunya kalau misalkan di dunia penyiaran ini ada pengawasan Ibu ya, pengawasan terhadap isi siaran. Jadi KPID itu mengawasi siaran di TV-TV dan radio yang tadi ada ratusan itu. Ini luar biasa sekali. Tentunya apa tantangan terbesar buat KPID dalam pengawasan isi siaran, di mana radio-radio dan TV-TV di Jawa Barat ini paling banyak ya di provinsi dibandingkan provinsi yang lain gitu.
3: Ya, kalau hari ini tantangan terbesarnya tentu berkaitan dengan payung hukum, ya, karena regulasi yang tersedia baru untuk televisi dan radio.
1: Iya.
3: Sedangkan untuk media digital ini tidak bisa diawasi. Dan pengawasannya juga harus diakui itu masih sangat lemah. Dari sini saja sudah kelihatan ada ketimpangan dari sisi keadilan bagi lembaga penyiaran dan juga lembaga-lembaga di media digital. Itu yang paling pertama ya. Makanya kita dorong DPR untuk segera mengesahkan regulasi berkaitan dengan penyiaran yang juga ini bisa memberikan keadilan baik kepada lembaga penyiaran ataupun kepada media-media digital. Yang kedua berkaitan dengan sumber daya manusianya. Kalau dilihat dengan 437 media ya, lembaga penyiaran ini sepertinya paling besar gitu ya, se-Jawa Barat, se-Indonesia ya, Jawa Barat ini. Tapi dari sisi kualitas dan sumber daya manusianya, ini yang masih kurang. Nah, radio-radio ataupun televisi dengan kondisi hari ini banyak sekali yang mengalami layoff gitu ya. Termasuk juga televisi-televisi besar yang SSC, itu ada beberapa yang layoff di Jawa Barat. Tentu ini menunjukkan bahwa ada penurunan dari sisi sumber daya manusianya. Selain itu juga kalau dari sisi sumber daya manusia ini berkaitan dengan pengelolaan. Kemudian kendala anggaran. Ini nggak bisa ditutupi. Yeah. Hari ini dengan banyaknya belanja iklan pindah ke media digital, teman-teman lembaga penyiaran juga mendapatkan tantangan tersendiri. Bagaimana proses itu ya, pembuatan suatu konten kan membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Kalau dari kami, dari sisi anggaran itu berkaitan dengan ketersediaan anggaran yang memadai untuk menyiapkan infrastruktur pemantauan. Karena hari ini kami masih menggunakan infrastruktur yang sudah sangat lama gitu ya, dan jangkauannya juga terbatas. Sehingga yang kami bisa awasi untuk full gitu ya, 24 jam itu hanya yang di sekitar Bandung Raya kalau untuk radio. Kalau untuk televisi kami masih memadai. Tapi untuk radio ini, makanya setiap tahun pasti teman-teman di daerah itu kami minta
1: sampel
3: gitu ya. Kami hanya bisa menilai sampelnya saja. Seharusnya kan yang diawasi oleh KPID Jabar ini full gitu ya.
1: Siarannya
3: 1x24 jam. Betul. Ya, berarti kan butuh tambahan sumber daya juga gitu kan. Sumber daya manusianya juga perlu ditambah karena tim pemantaunya masih sangat sedikit gitu ya. Hari ini tim pemantau ada 3 teman-teman pemantau, kemudian ada koordinator 1, berarti 4 orang. Ya, jadi ya sudahlah, yang ada saja dioptimalkan. Kami berusaha sebaik mungkin. Tapi ya hanya berempat saja tadi laporan yang masuk bisa kami kami kaji gitu ya, alhamdulillah. Dan itu menunjukkan bahwa dengan keterbatasan sumber daya manusia di KPID Jabar ini tidak mengurangi daya kami gitu ya, tidak mengurangi program-program kami dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yang keempat berkaitan dengan penguatan media lokalnya. Media lokal hari ini dengan kebutuhan regulasi harus menyiarkan minimal 10 konten lokal. Tentu saja kan ini membutuhkan pertama keinginannya terlebih dahulu.
1: Ide.
3: Ya, keinginannya dulu. Kebijakannya dulu dari lembaga penyiaran. Maukah untuk menyediakan konten lokal yang 10% itu? Yang kedua, idenya seperti apa? Karena kami mendapati beberapa konten lokal dari teman-teman televisi SSJ terutama, ini banyak yang mengulang-ulang. Ini program yang lama diulang lagi gitu ya, beberapa tahun lalu tapi kemudian diputar lagi di 2026. Ya. Ketika dilakukan klarifikasi ternyata alasannya berkaitan dana gitu ya, dan juga kreativitasnya. Ini jadi catatan tersendiri kaitan dengan pengawasan isi siaran.
1: Baik, dan juga tadi untuk KPD sendiri tentunya dibantu Bu ya, dengan aduan-aduan ya yang tadi disampaikan, juga ada aduan dari masyarakat ya. Kemudian ini kan kalau misalkan lembaga penyiaran itu memang ini banget ya, ada payung hukumnya, ada peraturannya, terutama P3SPS yang mana ini tidak ada buat media-media digital seperti yang upload di YouTube bebas gitu kan, atau di podcast juga itu bebas.
3: Iya, betul.
1: Nah ini bagaimana implementasinya peraturan ini P3SPS di lembaga penyiaran, apakah sudah berjalan atau bagaimana?
3: Iya. Jadi untuk implementasi dari P3SPS, yang pertama kami melakukan pemantauan secara langsung dengan rekan-rekan tim pemantau yang dikomandani oleh Kang Reja ya. Kemudian kami juga membuka aduan dari masyarakat ya. Apakah melalui media sosial? Semua media sosial kami upayakan dapat menerima pengaduan dari masyarakat. Jadi kalau misalnya sebut nama saja Instagram itu bisa DM gitu ya. Atau di Facebook bisa kirim message gitu. Atau ada aplikasi yang dibuka, dikelola oleh Diskominfo. Ini aplikasi dari Pemprov, Sapa Warga. Sapa itu Warga, juga ada. Kami juga bekerja sama dan bisa juga melakukan pengaduan lewat aplikasi tersebut. Ini merupakan bentuk penjaringan aduan yang kami lakukan ya, apakah itu secara langsung ataupun dengan bekerja sama. Kami juga mendorong teman-teman PIS di sini, ada rekan-rekan kita relawan gitu ya, pemantauan isi siaran, termasuk juga teman-teman mahasiswa yang pernah mager di KPID Jabar. Kok mager gitu ya? Mager itu magang, rasa kerja. Pengistilahan aja. Jadi magang, tapi kami berikan ada satu kurikulum khusus bagi mereka, termasuk juga bagaimana gitu ya mengawasi lembaga penyiaran ini supaya taat kepada regulasi. Itu juga diajarkan kepada teman-teman mager ini. Teman-teman magang yang tentu saja kampusnya sudah bekerja sama dengan KPID Jabar. Jadi kalau ada teman-teman mahasiswa yang mau magang di KPID Jabar, pastikan gitu ya, cek kampusnya sudah bekerja sama atau belum dengan KPID Jabar. Dan kami sangat terbuka untuk teman-teman mahasiswa untuk bisa gabung magang di KPID Jabar. Ini tujuannya adalah untuk memperluas jejaring relawan gitu ya, dari teman-teman masyarakat gitu ya secara umumnya. Kemudian kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat, apakah itu melalui layanan media sosial ataupun juga dengan sekolah P3SPS. Nah, ada beberapa sekolah P3SPS tahun ini sudah menyelenggarakan sekolah P3SPS-nya berkaitan dengan jurnalistik kebencanaan. Nah, ini mengajak bukan hanya teman-teman lembaga penyiaran tapi juga teman-teman asosiasi, kemudian juga ada dari mahasiswa. Ya, jadi kami memperluas jejaring di sini supaya mengajak sama-sama gitu ya semua lapisan masyarakat ikut menjadi matanya KPID gitu ya.
1: Dan mata.
3: Betul. Termasuk juga literasi media kepada teman-teman Gen Z ke sekolah ya, bahkan sampai sekolah dasar. Bukan hanya di sekolah menengah atas ya. SD pun sudah diajarkan ya. Ini mengenalkan kepada mereka bahwa ada radio yang layak untuk didengarkan, ada televisi yang program-programnya ada yang bagus gitu kepada mereka. Termasuk juga yuk dengerin televisi dan radio, kemudian batasi penggunaan gadgetnya ya untuk menyehatkan ya apa namanya teman-teman juga gitu. Kemudian kalau kita lihat ya tantangan apa sih yang paling menghambat gitu ya? Optimalisasi, yang pertama ini kaitan dengan pelanggaran ramah anak tadi nomor 1 itu ya, bahkan 1, 2, 3 itu, karena ada pasal-pasal yang berbeda pelanggaran untuk ramah anak dan perempuan ini. Kemudian dilihat dari keterbatasan infrastruktur dan kebutuhan untuk revisi aturan, gitu kan?
1: Iya, baik, Masya Allah, jadi memang sudah jauh ya untuk implementasinya. Dan kemudian untuk ini kan kita lagi bahas terkait dengan Pak Tali ya,
3: yeah.
1: Penyiaran lestari untuk Jawa Barat istimewa. Ini sebenarnya yang dimaksud konsep penyiaran lestari itu apa sih menurut KPID Jawa Barat?
3: Pak Tali itu pengawasan semesta yang lestari dan independen untuk Jawa Barat istimewa. Ini program, salah satu program unggulannya dari KPID Jabar. Dan juga masuk ke dalam misi KPID Jabar untuk periode 2025 sampai 2024 sampai 2027. Apa yang didorong dari program Patali? Yang pertama, kami ingin memperkuat ekosistem penyiaran digital yang sehat, edukatif gitu ya, ramah anak, dan juga mendorong penyiaran lembaga penyiaran ini lebih memperhatikan regulasi, taat aturan gitu ya, dan juga berkaitan dengan isu-isu kebencanaan, mitigasi lingkungan. Jadi bukan hanya satu hal gitu ya, dalam program pengawasan ini kami ingin melihat bagaimana implementasi dari P3SPS itu oleh teman-teman lembaga penyiaran. Kami awasi dari programnya, kemudian juga dari kualitas programnya, dan kalau kaitan dengan televisi SSJ atau radio SSJ, ini berkaitan juga dengan jumlah siarannya, karena dihitung jam siarannya kalau untuk TV radio SSJ. Jadi kami di sini bertindak sebagai pengawas ya, pengawas regulator untuk mengawasi etika konten teman-teman lembaga penyiaran. Ya tentu saja bukan mengawasi dalam artian menakut-nakuti ya, tapi mengawasi di sini dalam artian untuk sama-sama kita memajukan konten-konten yang disediakan untuk masyarakat ini supaya lebih mendidik, supaya lebih variatif gitu ya. Kemudian dari sisi keagamaan ini juga nilai-nilai religiusitas ini juga tentu harus ditanamkan kepada masyarakat.
1: Iya, baik, Masya Allah. Jadi demikian ya buat pendengar nih terkait dengan penyiaran lestari untuk yang menjadi visi dari KPID Jawa Barat ya. Nah, kemudian tadi kan disampaikan juga terkait dengan konten lokal gitu ya, Bu. Terkait dengan konten lokal ini, bagaimana KPID mendorong konten berbasis dengan kearifan lokal?
3: Ya, kalau konten berbasis kearifan lokal, karena Jawa Barat ini kan ada tiga budaya gitu ya. Ada Kesundaan, kemudian ada juga kalau di daerah Pantura itu Cirebonan, iya. Kalau daerah Bekasi, Depok itu Betawi.
1: Betawi.
3: Ya, jadi bukan hanya Sunda, walaupun Sunda memang yang terbesar, gitu ya. Dan kami mendorong teman-teman sesuai dengan daerahnya masing-masing, gitu ya, untuk memproduksi program berbasis budaya lokal ini. Apakah berkaitan dengan penggunaan bahasa daerahnya, promosi kesenian, adat, tradisi, pengenalan tokoh-tokoh seni budaya yang ada di daerah, gitu ya, dan juga mengedukasi nilai-nilai budaya lokal ini kepada generasi muda. Dalam hal ini kami ya tentu menghadapi tantangan, bagaimanapun ya dominasi konten nasional dan global ini tidak bisa dihalang-halangi ya Kang ya.
1: Betul.
3: Kemudian dari sisi kualitas produksi lokal ini masih dirasa kurang, dan dari sisi SDM kreatif daerah ini juga perlu didukung gitu ya, perlu dukungan. Kemudian berkaitan dengan komitmen, ini yang paling penting sih, komitmen dari lembaga penyiaran. Ini tantangan terberatnya gitu ya. Apa yang kami lakukan dalam hal ini untuk mengoptimalisasi konten-konten siaran lokal? Yang pertama, penguatan regulasi dan pengawasan KPID Jawa Barat. Kemudian juga kami mendorong pemerintah daerah gitu ya, memberikan insentif untuk produksi konten lokal. Dan diantaranya kalau dari kami sendiri, ini kan anugerah penyiaran itu, kami juga mendorong konten-konten lokal, bahkan dijadikan kategori gitu ya. Apakah dari teman-teman radio ataupun televisi itu ada penilaian atau kategori khusus untuk konten lokalnya. Dan kami juga mendorong teman-teman lembaga penyiaran ini untuk berkolaborasi dengan komunitas budaya yang ada di daerah setempat. Kemudian karena hari ini era digital ya, konvergensi konten budaya gitu ya, bukan hanya disiarkan di televisi maupun radio, tapi juga di media digitalnya. Dan yang terakhir berkaitan dengan SDM penyiaran lokalnya, tentu kami mendorong untuk melakukan mengikuti berbagai pelatihan gitu ya, penguatan sumber daya manusianya. Gitu kan.
1: Baik, Masya Allah. Jadi memang didorong terus ya untuk konten-kontennya dari KPID Jawa Barat untuk lembaga-lembaga penyiaran di Jawa Barat, TV dan juga radio
3: ya,
1: untuk saat ini.
3: Betul.
1: Masih TV dan radio.
3: Masih TV dan radio.
1: 437 media. Ini ya, luar biasa ya, dengan pengawasan hanya 4 orang.
3: Tim pengawasan 4 orang, tapi kalau dilihat dari total kan itu lebih dari 20 orang tim KPID Jabar ini. Dan tadi ya, kalau kita hubungkan dengan bagaimana sih mekanisme pengawasannya, kan bukan hanya dari KPID Jabar, tapi juga masyarakat.
1: Masyarakat.
3: Ya, masyarakat semuanya, masyarakat Jawa Barat semuanya. Betul. Gitu ya. Itu juga kami mintakan dukungannya untuk sama-sama mengawasi konten yang ada di televisi dan radio ini.
1: Baik, nah itu demikian pendengar ya. Kemudian terakhir buat Bu Dr. Dede nih, peran program Patali ini apa sih dalam memperkuat pengawasan partisipasi?
3: Ya, jadi kalau dilihat dari programnya, yang pertama berkaitan dengan penegakan aturan ya dan etika penyiaran, tentu ini senantiasa diingatkan kepada teman-teman lembaga penyiaran. Kami setiap tahun pasti ngundang teman-teman lembaga penyiaran gitu ya untuk penyegaran lah istilahnya, apa saja yang boleh dan tidak bolehnya menurut undang-undang penyiaran dan juga P3SPS. Yang kedua berkaitan dengan program yang ramah anak dan perempuan, kami mendorong teman-teman lembaga penyiaran untuk memberikan edukasi seperti apa sih seharusnya memperlakukan gitu ya anak dan perempuan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian juga kalau dilihat dari program kebencanaan mitigasi lingkungan hidup, ini kami juga mendorong teman-teman lembaga penyiaran bukan hanya membuat konten, tapi juga membuat iklan layanan masyarakat yang berisi informasi kebencanaan gitu ya, mitigasi bencana maupun lingkungan hidup secara umumnya. Karena kita tahu Jawa Barat ini kan punya segudang gitu ya kebencanaan ini, dari mulai gunung berapinya, kemudian juga sesarnya, banyak sekali banjirnya, longsornya, dan itu harus diinformasikan bagaimana jika terjadi bencana di sekitar kita. Begitu kan?
1: Iya, baik, Masya Allah. Demikian pendengar yang berbahagia di mana saja berada ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dede Kania SHIMH ya, selaku koordinator bidang isi siaran KPD Jawa Barat, yang mana sudah membahas terkait dengan bagaimana pengawasan isi siaran dan juga P3 SPS. Dan insya Allah nanti kita akan ke narasumber yang ketiga. Nampaknya sudah menantikannya untuk berdiskusi bersama kita, pendengar. Dan buat Anda yang mau bergabung, silakan boleh ke 0811 11 10 993. Silakan di 0811 11 10 993. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di 99.3 Fajar FM, Suara Kebangkitan Islam.
5: Weh, mau kemana Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
6: Ini biasa, tugas rutin.
5: Tugas rutin?
6: Iya, tugas rutin.
7: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
5: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
6: Maksudnya?
5: Ya, maksudnya nggak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa nggak pakai sepatu?
6: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
5: Ya nggak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang nggak diinginkan.
6: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
5: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
8: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM

Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai dengan syariah. Pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium dengan bobot 25 hingga 30 kg dengan harga Rp2.300.000. Domba super dengan bobot 30 hingga 35 kg harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok dengan bobot 315 kg harga Rp22.000.000. Sapi premium dengan bobot 340 kg

0: 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia, sesuai syariat, amanah, dan luas manfaat.
1: Sudahkah Anda menemukan solusi sehat islami untuk berbagai penyakit? Perkenalkan Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari ekstra virgin olive oil kualitas terbaik yang telah diruqyah oleh para praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar membantu mengatasi berbagai penyakit, baik medis maupun non-medis. Banyak yang sudah konsumsi dan telah merasakan manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera berlangganan Mizar dan rasakan sendiri khasiat Mizar. Untuk informasi dan pemasaran, hubungi kami di 0812-1970-5220, 0812-1970-5220. Mizar, solusi sehat Islam, pilihan terbaik dari Allah untuk kesehatan Anda.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajr FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Ya, baik pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, masih di 99.3 Fajar FM, suara kebangkitan Islam, belajar Islam jadi lebih mudah, dan juga di radio streamingnya di www.fajrfm.com. Masih di program talk show interaktif ya, dengan pembahasan program Patali, penyiaran lestari untuk Jawa Barat istimewa. Nah, pendengar baik, di segmen ketiga ini kita akan coba membahas tantangan teknologi digital, etika siaran, dan juga pentingnya literasi media masyarakat ya. Fokusnya akan disampaikan oleh narasumber ketiga kita, yaitu Bapak Jalu P. Priambodo, STMT. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang masuk ya, sebenarnya pertanyaan dari WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Insya Allah kita akan coba tanggapi nanti setelah pembahasan di segmen ketiga ini bersama Pak Jalu. Baik, untuk mengawali segmen ini, kita berikan sebuah pertanyaan pertama ya untuk Pak Jalu. Baik, bagaimana nih Pak Jalu berkaitan dengan perkembangan teknologi digital ya, mempengaruhi pengawasan isi siaran?
1: Ya, terima kasih Kang Haris. Jadi ini sangat menarik ya sebetulnya kalau kita cermati di keseharian kita ya, mungkin juga sahabat-sahabat pendengar itu sekarang banyak mungkin mendapati anak-anaknya gitu ya, generasi yang lebih muda gitu, atau misalkan saudara-saudaranya lebih banyak mengkonsumsi media itu melalui gawainya ya, dibandingkan dengan generasi-generasi terdahulu ya. Kalau misalkan dulu kan kita biasa ya mendengarkan radio, lalu kemudian
0: nonton TV,
1: nonton televisi gitu kan. Nah, semakin kesini dengan perkembangan teknologi digital, kebiasaan masyarakat itu kan semakin bergeser tuh Kang Haris ya. Betul nggak Kang Haris, coba sekarang lebih banyak di mana, meskipun seorang penyiar radio gitu ya?
0: Kalau lagi di radio ada dengerin radio.
1: Lagi di radio.
0: Standby.
1: Standby ya. Tapi kalau tidak sedang bersiaran, apakah mendengar radio atau menyimak di gadget gitu?
0: Ya,
1: 11-12 masih lah ya.
0: Masih lah gadget ya, radio iya.
1: Radio iya. Nah, ini kan kalau misalkan kita lihat ada pergeseran. Jadi menurut riset di 2025 itu dari YouGov ya, dia mengatakan rata-rata tuh orang Indonesia 5 jam Kang Haris

0: konsumsi media di gadget. Dan rata-rata itu merupakan anak-anak muda ya, Gen Z gitu kan. Itu yang mereka lahir sudah digital native. Jadi ketika mereka kecil sudah dibiasakan oleh orang tuanya mengkonsumsi handphone gitu kan. Kan gaya-gaya orang tua biar anaknya diam kumaha caranya.
1: Biar
0: Udah
1: anteng.
0: biar anteng gitu kan, dikasih aja handphone, udah nih main dulu gitu ya, jadi biar nggak ganggu orang tuanya. Nah, kadang-kadang pola seperti ini membuat anak-anak akhirnya jadi ketergantungan ya, mengkonsumsi media menggunakan gawai. Dan kita lihat sekarang ini dengan tingginya konsumsi media menggunakan gadget ya, di media sosial maupun di streaming, itu membuat tentu landscape penyiaran kita juga berubah ya. Kalau dulu itu penyiaran didefinisikan sebagai aktivitas yang menggunakan frekuensi radio ya, di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002. Sekarang yang namanya penyiaran itu tidak lagi terbatas pada frekuensi radio, tidak terbatas menggunakan gelombang televisi maupun mendengarkan penangkap gelombang radio. Nah, ini yang membuat tentu lebih kompleks ya pengawasan siaran. Nah, sayangnya memang kalau di siaran menggunakan menggunakan apa online ya, streaming media sosial, itu tidak diatur dalam undang-undang penyiaran. Jadi meskipun aktivitasnya sama-sama nih bersiaran, tetapi itu tidak menjadi kewenangan dari Undang-Undang Nomor 32. Jadi kalau misalkan ditanya apakah KPID ikut mengawasi ini siaran yang ada di Netflix gitu ya, siaran yang ada di HBO, yang ada di handphone gitu kan, terus kemudian TikTok dan lain sebagainya, jawabannya tidak gitu. Kenapa? Karena memang Komisi Penyiaran Indonesia tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengawasi ranah digital tersebut. Yang kami awasi itu terbatas kan, tetap di radio, di televisi, yang memang mereka miliki standar yang ketat. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Dede ya, bahwa siaran di radio, di televisi itu ada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siarannya. Nah, bagaimana dengan siaran yang ada di podcast misalkan ya, di Spotify, yang ada di YouTube, apakah mengacu pada pedoman perilaku penyiaran yang sama ya? Ya tentu mereka tidak memiliki kewajiban untuk ikut di sana karena tidak ada aturan yang mengatur ya, membinding mereka, kecuali mungkin undang-undang ITE gitu. Nah, kalau undang-undang ITE ini kan kita bicara udah langsung hukuman pidana ya, artinya yang sudah keterlaluan lah. Padahal hal-hal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak ya, hal-hal yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari itu kan tidak selalu hal-hal yang sudah keterlaluan seperti tindak pidana dalam kanal elektronik ya. Ada juga kan hal-hal yang sifatnya etika ya, norma. Ini kalau bersiaran itu kan aspek bahasa misalkan ya. Kita dari tadi saya memperhatikan nih Kang Haris, bahasanya sangat halus gitu ya, sangat sopan gitu. Nah, kalau misalkan kita dengar podcast, kemarin saya dengar ada podcast kan bahasanya kan luar biasa gitu,
1: macam-macam
0: ya? Gitu kan. Kenapa Kang Haris di sini kok bisa bahasanya sangat halus, sangat sopan? Karena kan memang ada dalam pedoman perilaku penyiaran, betul
1: ada
0: kan?
1: Aturannya, ya?
0: Ada aturannya. Kalau di podcast yang di streaming itu kan mereka tidak ada aturan yang mengatur ya.
1: Bahasa tongkrongan nggak bisa,
0: bahasa
1: di radio.
0: Tongkrongan di radio kan nggak bisa gitu ya. Kadang ada bahasa kasar ya. Dan ini akhirnya kan mempengaruhi kita juga ya. Mereka memang tidak melanggar undang-undang ITE karena kan bukan perbuatan pidana ya menggunakan bahasa kasar, tapi kan melanggar norma, melanggar etika yang diatur sebetulnya dalam undang-undang penyiaran. Nah, ini kita belum tidak bisa masuk ke sana karena memang undang-undangnya dibuat tahun 2002 ya, udah sangat jauh sekali perbedaan generasinya dibandingkan dengan saat ini. Itu yang menjadi tantangan penting kita ya. Padahal orang-orang taunya sama tuh di YouTube di Netflix gitu ya. Itu kan penyiaran juga gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi kadang-kadang kami di KPID suka ditanya tuh, kok enggak melakukan apa-apa sih gitu ya KPID terhadap siaran ini atau terhadap acara tertentu gitu ya yang lagi viral di masyarakat. Mereka tahu itu adalah kegiatan penyiaran, tapi mereka tidak tahu bahwa rezim undang-undangnya berbeda gitu.
1: Iya. Malah yang repot itu kayak radio, TV harus berbadan ada payung hukumnya, PT dan lain sebagainya, harus bayar tagihan pajak tiap tahun,
0: ISR,
1: ada
0: gitu ya,
1: ISR, IPP, itu malah kayak dipersulit. Sedangkan media yang mau buka podcast di YouTube kan nggak modal izin itu ya, tinggal
0: itu
1: harus punya, tinggal bikin studio, punya kuota internet, bisa upload bebas gitu.
0: Bebas. Padahal kan enggak kan, kalau Kang Haris kan enggak ya, enggak. Di sini kan udah harus bayar. Rutin,
1: harus laporan
0: terus diawasi lagi oleh KPID ada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siarannya. Nah, ini yang tidak disadari oleh orang banyak ya. Jadi akhirnya apa, dipersalahkanlah KPID tidak melakukan pengawasan dengan betul, padahal memang undang-undangnya tidak mengatur untuk itu. Itu yang menjadi tantangan sekarang lah. Gimana pun juga kan kita nggak bisa terlepas begitu saja ya, menganggap bahwa karena undang-undangnya berbeda ya kita berdiam diri kan nggak bisa ya. Makanya ada kegiatan seperti ini dalam rangka literasi media. Artinya meskipun Anda ya pemirsa itu mengkonsumsi siaran dengan fasilitas digital gitu, kami tetap menghimbau supaya cobalah tetap mempertimbangkan aspek-aspek norma, aspek-aspek perilaku yang wajar gitu kan, baik sebagai pemirsa maupun juga yang melakukan ya. Kan sekarang sangat gampang orang itu bersiaran, betul nggak ya?
1: Betul.
0: Punya tadi kan punya sambungan internet, langsung dia upload ya.
1: Pakai handphone live, aja langsung bisa.
0: Live IG, live TikTok gitu kan ya. Meskipun memang tidak ada kewajiban untuk mentaati pedoman perilaku penyiaran, tapi pertimbangkan ya untuk bisa selalu menjaga norma dan etika gitu dalam setiap kegiatan siaran kita meskipun menggunakan fasilitas digital.
1: Iya, jadi ngomongin terkait dengan hal itu, apakah masih relevan nih pengawasan di era streaming dan juga media sosial saat ini?
0: Ya, jadi untuk bisa menjawab ya pertanyaan ini, tentu yang pertama sebetulnya dengan adanya era streaming itu juga di satu sisi membantu pengawasan ya. Membantu pengawasan gimana ceritanya Kang? Membantu pengawasan itu karena sekarang televisi dan radio yang berizin tadi ya, itu kan juga memiliki fasilitas streaming. Seperti Fajri kan ada ya streamingnya. Itu membantu juga mekanisme pengawasan kami, karena kalau misalkan dulu harus didengarkan langsung nih, sekarang kita bisa mendengarkan streamingnya Fajri. Dan itu kan bisa diputar yang sebelumnya gitu ya. Itu juga membantu kami melakukan pengawasan. Tapi di sisi yang lain juga tentu dengan adanya perkembangan teknologi ya, dengan adanya fasilitas streaming dan lain sebagainya, itu juga membuat banyak aduan-aduan yang masuk yang sebetulnya bukan merupakan objek pengawasan dari KPID. Ya, seperti tadi kan diceritakan ada tayangan yang Kapadosia itu ya. Masalah perselingkuhan gitu kan, yang
1: layangan
0: lagi
1: putus.
0: Rame layangan putus.
1: Tapi udah lama itu Pak.
0: Nah itu kan masuk aduannya ke KPID karena dianggap wah ini gak layak tontonannya buat keluarga, buat anak-anak. Ya kan kita kan gak bisa apa-apa gitu ya menanggapi laporan seperti itu. Jadi banyak keluhan-keluhan yang akhirnya masuk, dan ya kita harus terima gitu kan, meskipun pada dasarnya itu berbeda ya wilayah pengawasannya karena tidak diatur dalam undang-undang penyiaran yang lama gitu.
1: Iya. Berarti tadi kan ada disampaikan oleh Ibu Dede itu ada seribuan ya laporan. Itu berarti termasuk laporan-laporan media-media lain berarti ya, bukan cuma TV dan radio.
0: Iya, banyak laporan kan masyarakat enggak tahu kan.
1: Taunya
0: kan siaran aja kan. Suka dilaporin gitu, ngapa-ngapain KPID gitu ya, ini ada siaran seperti ini gitu ya. Ini yang pentingnya tadi, kita meliterasi masyarakat. Memang untuk kondisi sekarang kita yang harus secara pribadi ya memilih tayangan yang ada di era saat ini gitu. Karena kita tidak memiliki, kami di KPID tidak memiliki wewenang sampai ke arah sana gitu. Cuman upaya kita adalah mengedukasi masyarakat ya, harus belajar memilah dan milih sendiri.
1: Iya.
0: Belajar untuk bisa kemudian membatasi konsumsi media anak-anak gitu kan. Jangan dibiarkan bebas. Karena apa? Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa kita awasi dan kita cegah gitu. Sebagai lembaga negara ya, meskipun kita juga sedih tidak punya kewenangan untuk melakukan pencegahan itu, karena ini memang undang-undang yang digunakan sudah jauh ketinggalan gitu.
1: Baik, memang harus tadi payung hukumnya itu harus segera dibuat gitu ya.
0: Betul.
1: Sebagaimana tadi tantangannya memang harus ada payung hukum buat penyiaran di Indonesia. Nah, terkait dengan konten-konten sensasional ini juga kan banyak ya, baik di media, kalau misalkan di TV dan radio mungkin bisa langsung ditegur tuh ya.
0: Iya kan, biasanya
1: Nah,
0: kita
1: iya,
0: tegur kan,
1: langsung tegur.
0: Ya, ada Fajri ini aneh-aneh kan, kita kasih kirim
1: sampai
0: surat gitu.
1: di sidang juga
0: Di
1: ya.
0: sidang juga.
1: Diundang ke Bandung ke kantor KPID di sidang ini benar atau enggak gitu ya. Nah, ini bagaimana tanggapan dari KPID kemudian menyikapi konten sensasional ini, baik dari TV, radio ataupun dari media-media sosial, podcast, YouTube dan lain sebagainya.
0: Nah,
1: Ada perbedaan atau gimana?
0: ya, jadi memang pertama karena kita rezim undang-undangnya tidak diatur ya, di era sekarang tentu KPID itu memiliki peran lebih pada sisi edukatif kan, jadi meliterasi masyarakat. Pertama, kita harus bisa menyadari bahwa setiap individu kita ya sebagai anggota masyarakat memiliki tanggung jawab untuk bisa memilih dan memilah ya tayangan yang kita tonton gitu kan. Ada istilah garbage in garbage out gitu kan, apa yang kita konsumsi gitu ya itulah yang akan kita nampakkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Kalau misalkan kita sering mengkonsumsi hal-hal yang positif gitu ya, konsumsi nasyid ya, sering mendengarkan tilawah gitu kan, murotal ya, mendengarkan nasihat gitu. Itu kan berbeda dengan kalau misalkan kita sering mendengarkan hal-hal yang kurang baik gitu. Meskipun masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih ya. Masyarakat memiliki kebebasan mengkonsumsi apapun yang dia suka karena itu adalah hak asasi masyarakat. Nah, tetapi dengan era sekarang harus ada juga tanggung jawab ya, tanggung jawab untuk bisa pertama memilah mana yang kira-kira dia butuhkan, mana yang kira-kira tidak dia butuhkan, mana yang bisa membuat dia berkembang, mana yang bisa merusak gitu kan. Nah, yang kemudian yang kedua ya, masyarakat juga harus memilih mana yang dia viralkan. Kalau sekarang, kalau dulu kan kita bicara radio televisi kan nggak ada andil masyarakat memviralkan kembali kan gitu. Kalau sekarang kan sangat mudah.
1: Iya, mudah banget.
0: Mudah banget ya,
1: ada
0: di
1: tombol share.
0: Tombol share gitu kan, disiarkan lagi gitu. Nah, dengan era sekarang harus bisa menahan diri ya. Kalau misalkan sudah tahu ini tidak baik ya, cobalah untuk ditahan dulu gitu kan. Siapa tahu nantinya ada klarifikasi ya, informasi yang lebih rinci, lebih jelas dan tidak merugikan orang lain gitu. Ada yang lebih sopan ya, lebih mungkin untuk disiarkan ya, meskipun isinya kebenaran Kang. Misal kita bicara kejadian bencana ya, kejadian musibah ya, ada korban jiwa gitu kan. Nah, kadang kan masyarakat kita suka melakukan reportase secara mandiri ya. Mereka punya handphone, bisa merekam lalu kemudian menyebarkan, oh ini korbannya nih. Nah, dan ada masyarakat kita yang kemudian langsung tuh responsif kan, melihat ada korban dan lain sebagainya, disebarkan ulang gitu. Padahal sesungguhnya kan di dalam peristiwa itu ada kehormatan yang harus dilindungi ya. Ada korban yang mungkin dia anggota tubuhnya terpotong gitu kan. Coba bayangkan apa yang kalau misalkan ini tersebar sampai ke keluarganya gitu, itu kan mengganggu gitu. Nah, beda kalau di TV kan pasti sudah disensor,
1: di blur,
0: semua
1: sensor,
0: di blur gitu ya. Ini kan yang kebiasaan-kebiasaan di era sekarang, citizen journalism itu kan suka langsung dia
1: langsung,
0: kan
1: betul.
0: Konten yang viral dia pingin jadi yang pertama nyebarin gitu. Nah, ini yang harus kita coba tahan.
1: Baik, jadi demikian. Edukasi-edukasi tentu terus dilakukan oleh KPD Jawa Barat karena ini memang bagian dari penyiaran juga, walaupun tidak termasuk dari tadi belum ada payung hukumnya ya untuk media-media streaming, sosial media dan lain sebagainya. Nah, tadi juga disampaikan terkait dengan anak dan remaja. Sekarang kan memang banyak anak-anak yang sudah dekat dengan gadget ya. Anak-anak gen teknologinya luar biasa ya, gitu.
0: Gen Z, gen Alpha itu ya.
1: Dikasih mainan HP sama orang tuanya gitu. Nah, ini perlindungannya bagaimana dari KPD Jawa Barat untuk anak-anak dan remaja dalam isi siaran?
0: Ya, sebetulnya kalau dalam pedoman perilaku penyiaran ya, Kang Haris, ini sebagai perbandingan saja ya, karena kan tadi yang lebih berbahaya tuh yang tidak diatur di P3SPS sebetulnya. Kalau dalam P3SPS itu ada pasal jelas terkait dengan perlindungan anak ya. Misalkan anak-anak tidak boleh dilibatkan ya dalam kegiatan siaran di atas jam 21 ke atas ya. Terus kemudian dilibatkan dalam konten-konten yang dewasa gitu kan. Anak-anak tidak boleh misalkan berpakaian secara seronok, dipaksa untuk pakaian yang kurang pantas lah gitu. Bahkan ketika anak-anak ini tersandung kasus hukum atau bermasalah dalam hukum ya, karena kenakalan remaja ya, atau ada kasus pencurian dan lain sebagainya, identitas anak ini tidak boleh disiarkan, Kang.
1: Ya, harus disamarkan.
0: Harus disamarkan gitu ya, termasuk kerabatnya. Gitu. Kan bisa saja ya anaknya di blur, tapi orang tuanya diwawancara, gurunya diwawancara, kan jadi ketahuan sama aja. Anak ini sekolah di mana, orang tuanya siapa, kan anaknya jadi jelas gitu.
1: Iya, apalagi orang sekarang itu kepo banget ya.
0: Kepo kan?
1: Dicari-cari.
0: Dicari-cari gitu. Nah, jadi dalam P3SPS bahkan untuk identitas kerabat tidak boleh itu di siarkan secara terbuka ya, baik itu anak yang diduga sebagai pelaku maupun sebagai korban gitu. Karena kita kami memandang ya, anak-anak ini masa depannya masih luas gitu, yang pelaku masih bisa berubah, yang korban juga harus memiliki masa depan yang cerah kan gitu. Nah, ini yang sangat dilindungi dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Nah, sayangnya ya, sekali lagi kalau kita bicara di online kan kadang suka justru over exposure ya. Jadi anak sendiri di apa disiarkan gitu kan, bahkan anaknya sendiri yang dia live gitu kan, TikTok, di IG. Ini kan sebetulnya bahaya, Kang.
1: Ya, jadi konten ya, FB
0: jadi konten apa over apa di expose kehidupan pribadinya gitu kan. Ini kan bahaya gitu. Padahal kita tahu ada juga di antara pemirsa konten-konten online ini yang dia punya perilaku menyimpang gitu kan. Ada predator seksual ya, predator anak, yang kita nggak tahu, mungkin karena kita terlalu expose akhirnya terjadi tindakan penculikan dan lain sebagainya lah. Nauzubillah min zalik ya. Ini yang harus diwaspadai juga oleh orang tua, jangan kemudian terlalu mengekspos ya identitas anak kita sendiri gitu kan di media sosial ya, harus disamarkan. Ini kan canggih-canggih, apalagi sekarang kita setiap anak ulang tahun dipublis ya. Nah, sekarang kan ada scammers itu, dia bisa saja kan. Yang pura-pura jadi polisi kan, mungkin suka dengar ada keluhan itu ya. Bapak ini saya ada, ini anak bapak nih kan, namanya ini ya, ulang tahunnya tanggal sekian ya gitu. Kok dia bisa tahu gitu ya. Nggak sadar padahal kita sendiri yang mengupload gitu kan di media sosial kita, akhirnya jadi korban scamming, penipuan ya, bahkan pemerasan gitu. Nah, ini yang harus kita waspadai gitu. Nah, kalau di dalam P3SPS sekali lagi sangat dilindungi. Nah, sayangnya ini belum berlaku untuk yang di luar tadi ya, di dunia online gitu.
1: Baik, makanya kalau di televisi itu ada, kalau misalkan di apa namanya, acara-acara itu ada keterangan bimbingan orang tua,
0: bimbingan gitu, orang tua kalau tontonan
1: remaja gitu kan.
0: Ya, karena kan anak-anak juga belum tahu ya mana yang benar gitu kan. Dulu tuh pernah ada kasus zaman 90-an itu, Kang ya, peristiwa anak yang meninggal kan karena dia meniru adegan Smackdown. Mungkin tahu ya kalau Haris
1: tahu,
0: umuran Smackdown tahu ini
1: tahu.
0: gulat. Kalau sekarang mungkin yang lagi rame itu apa MMA ya, Mixed Martial Art. Kalau dulu ada gulat namanya Smackdown gitu ya,
1: tahun 2000-an itu ya,
0: tahun 90-an 2000-an lah. Ada yang meniru adegan itu dan meninggal dunia anaknya gitu. Mereka nggak tahu, padahal orang-orang yang melakukan ini adalah atlet yang memang dia sambil acting juga kan gitu,
1: nggak
0: ya.
1: Beneran ya, bohong.
0: Nggak beneran gitu, tapi anak-anak kan nggak bisa membedakan Kang, mana yang beneran, mana yang memang dia sudah terlatih gitu kan. Mungkin kalau dia sudah terlatih bisa saja jatuhnya beneran, tapi karena sudah latihan kan dia lebih tahan gitu. Nah anak-anak kan nggak tahu yang seperti ini gitu. Nah itulah kenapa tayangan itu dibatasi, ada tayangan anak-anak, tayangan remaja, tayangan dewasa gitu. Dan dibatasi juga jam tayangnya. Kalau dewasa itu harus disiarkan jam 22 ke atas ya. Asumsinya anak-anak masih sudah tidur lah gitu. Nah kalau sekarang kan bisa kapanpun mengkonsumsi. Dia sambil di kamar buka gadget, ah itu kan nggak diawasi orang tuanya. Nah ini yang harus ada kesadaran dari kita semua.
1: Jadi penting banget Pak buat literasi media ya.
0: Betul.
1: Iya. Jadi gimana nih terkait dengan literasi media untuk mendukung pengawasan isi siaran?
0: Ya, jadi kalau kata Pak Sekda ya, Pak Herman itu, dia mengatakan yang dilakukan itu adalah mengangkat menurunkan si penyiar gitu kan, siaran diturunkan supaya lebih dipahami, dan kemudian yang kedua masyarakatnya itu diangkat kakinya gitu ya, diangkat kaki, jadi biar setara gitu. Literasi media tuh fungsinya adalah untuk membantu masyarakat kita lebih aware ya, dia lebih bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk gitu kan. Di sisi yang lain penyiar itu diawasi, dibatasi ya, masyarakat tuh diangkat, diangkat itu dia biar bisa lebih peduli dengan apa yang dia konsumsi ya, apa yang dia lihat gitu kan, apa yang dia dengar gitu, sehingga masyarakat kita punya kemampuan untuk bisa mengolah informasi dengan benar. Karena di era sekarang ya, tanpa adanya sikap kritis ya, awareness untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, masyarakat itu potensi mengarah pada chaos ya, atau kekacauan gitu kan. Secara normanya berantakan ya, terus kemudian juga bahkan di beberapa negara di luar itu kan sempat kejadian ya, kerusuhan itu yang dipicu oleh hoax atau dipicu oleh berita yang menyebar di media sosial. Ini yang harus disinformasi ya, yang harus kita sama-sama waspadailah gitu.
1: Baik, nah ini berkaitan dengan patali juga, kemudian peran teknologi. Ini bagaimana Pak, Pak Jalu, terkait dengan peran teknologi dalam penguatan program patali ke depan, yang mana ini merupakan visi dari KPID Jawa Barat?
0: Ya, tadi Bu Dede kan juga sudah menyampaikan ya, dengan dukungan teknologi itu kita bisa melakukan banyak sebetulnya dalam hal pengawasan isi siaran. Ada aplikasi Jabar Super App ya, Sapa Warga, tempat kita bisa menerima aduan. Terus kemudian juga ada media sosial juga ya, masyarakat bisa mengadukan seluruh siaran yang dia terima gitu kan ke KPID Jawa Barat. Sekarang juga kami di KPID Jawa Barat sedang mengembangkan pemanfaatan kecerdasan buatan ya, AI, untuk bisa membantu tadi Kang, proses untuk mengidentifikasi ya adanya pelanggaran P3SPS terhadap 437 lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat. Kan jumlahnya banyak tuh, tadi SDM kita cuma 4. Nah ini yang lagi kami kembangkan penggunaan AI juga ya, untuk bisa melakukan penyortiran lah terhadap dugaan-dugaan pelanggaran. Nah nanti juga AI ini dimanfaatkan juga untuk menerima aduan gitu ya. Jadi kalau ada aduan bisa di adukan 24 jam karena menggunakan AI, jadi bisa semuanya ditampung tuh. Mungkin kalau menggunakan WhatsApp itu kan dia ada jam kerja ya, nanti baru direspon itu kan pas jam kerja. Nah, nanti bisa lebih banyak lah aduan yang kita dapatkan. Ini manfaat teknologi. Jadi selain teknologi itu membuat kita harus lebih aware terhadap tayangan, bagi kami teknologi juga membantu dalam proses pengawasan, dan ini juga mendukung ya program dari Patali itu sendiri gitu.
1: Baik, Masya Allah. demikian ya buat obrolan kita bersama Pak Jalu terkait dengan teknologi, etika, dan literasi media. Ini penting sekali untuk kita pelajari juga bagaimana tentunya semua pihak ya, terutama orang tua juga bisa memberikan edukasi buat anak-anaknya. Jangan sampai anak-anaknya dikasih handphone terus tanpa ada pengawasan ya.
0: Betul.
1: Dan juga masih ada media TV radio yang bagus, ya, Satria Radio Fajri, bisa diajak buat dengerin ya. Terutama kalau acara anak itu ada setiap hari Ahad ya, acara
0: oh, ya,
1: Budaya
0: bener,
1: Hati.
0: Yang penting itu,
1: ya,
0: kan?
1: Bisa ajak anaknya buat belajar baca Al-Qur'an, menumbuhkan keberanian ya buat bisa unjuk kemampuan gitu ya. Baik, buat pendengar silahkan kami berikan kesempatan untuk bertanya di 0811 11 10 993, kurang lebih mungkin 15 menit ya waktu untuk sesi diskusi kali ini. Kita langsung aja bacakan pertanyaannya ya. Pertama dari Instagram, kali ini ada dari budak underscore bagja. Wah, ini pertanyaannya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk narasumber, ada dua. Yang pertama, kita satu-satu dulu ya. Bagaimana cara masyarakat melaporkan konten yang dianggap merusak budaya lokal, khususnya budaya Priangan? Baik, ini siapa dulu yang mau kasih jawaban? Ibu Dede mungkin?
2: Boleh.
1: Iya, silahkan. Mangga.
2: Ya, yang pertama tentu saja harus diberikan literasi gitu ya. Kaitan apa itu konten budaya lokalnya, kemudian kaitan dengan urgensinya apa gitu, kita mengembangkan konten-konten yang berbau budaya lokal, kemudian juga tentu saja menanamkan kepada generasi muda mengenai konten lokal ini dengan kemasan yang menarik gitu ya, dengan kemasan yang lebih dapat diterima oleh mereka. Nah, kalau ada pelanggaran bagaimana? Ya, kalau ada pelanggaran ya tentu saja sampaikan aduannya kepada kami melalui berbagai media sosial yang ada ya, KPID Jawa Barat, ataupun secara langsung ada juga melalui aplikasi Jabar Super App. Dan konten lokal ini kalau ketentuan untuk televisi dan radio SSJ ini harus memenuhi ketentuan di pasal 68 SPS, yakni untuk televisi SSJ itu minimalnya 10%, untuk radio itu minimalnya di 60%. Nah, bagaimana untuk lembaga penyiaran lainnya yang memang basisnya lokal? Nah, karena basisnya lokal, tentu kami lebih mendorong lagi teman-teman lembaga penyiaran ini untuk mempunyai program khusus, apakah itu dengan bahasa daerahnya atau program yang mengenalkan budaya daerah kepada teman-teman pemirsa gitu ya, atau pendengar radio
1: gitu kan. Kemudian yang keduanya itu masih di lanjutan dari pertanyaan budak bagja, apakah konten di media sosial juga bisa diawasi oleh KPID? Tadi sore sudah disampaikan juga.
2: Iya, ya. Tidak bisa Kang Bagja.
1: Tidak bisa diawasi ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi kalau mau ngelaporan ya bisa laporan, karena ada juga yang laporan itu ya. Masuk banyak. Tapi nggak bisa ditindak lanjut.
2: Iya. Ya.
1: Semoga nanti kalau ada payung hukumnya, mudah-mudahan bisa ya. Karena emang masih proses. Iya. Baik, terima kasih buat budak bagja yang sudah bertanya, jazakallahu khairan. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum, Kang Haris, Haji Dedi, Ibu Dedi, dan Pak Jalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendengar setia Radio Fajri, ya selamat bergabung ya. Bogor kan masuknya Jawa Barat, tapi penduduknya beragam suku dan bahasa. Nah, Radio Fajri ini di Bogor. Kemudian pernah ada kajian Islam interaktif menggunakan bahasa Sunda. Tapi ternyata banyak pendengar non-Sunda yang merasa nggak dihargai. Sehingga akhirnya di acara itu ada pendengar yang nanya menggunakan bahasa Jawa. Maksud saya, apakah tepat jika siaran lokal Radio Fajri menggunakan bahasa Sunda, sementara banyak pendengar juga yang saya kenal, ada orang Jawa, ada orang Sumatera, Sulawesi, NTB, NTT, dan lain-lain. Hatur nuhun. Ini dari Telegram nih, nanya ya.
0: Oh, iya.
1: Ya, boleh tanggapannya.
0: Ya, sebetulnya kan kalau di Jawa Barat juga ada beberapa subkultur ya.
1: Iya.
0: Ada Betawi, itu kan juga bagian dari Jawa Barat juga. Lalu kemudian ada Cirebonan, itu kan berbeda tuh ya. Ada Priangan gitu ya. Tentu mereka punya kekhasan masing-masing ya, termasuk dalam aspek bahasa gitu. Jadi memang tidak masalah pertama kalau kita bicara apakah boleh, ya boleh-boleh saja ya bersiaran dengan bahasa Sunda gitu kan, karena pasti ada pendengar yang dia berbicara dengan bahasa Sunda gitu ya. Nah, tapi bukan keharusan juga ya, meskipun Radio Fajri ada di Bogor misalkan yang wilayah Jawa Barat, tapi tentu kan Fajri lebih mengenal ya pendengarnya gitu. Lebih banyak yang mana, bahasa Sunda atau misalkan jangan-jangan lebih banyak Betawi karena kan di dekat Jakarta ya.
1: Iya, Cibinong aja nggak bisa bahasa Sunda.
0: Nah, Cibinong udah nggak bisa bahasa Sunda itu kan, kalau kita lihat historisnya kan justru banyak dari suku Betawi itu kan yang dia menyebarnya kan ke daerah Bogor, ke Depok ya. Jadi memang lihatlah pendengarnya secara bijaksana ya, kalau misalkan memang ada yang kemudian menjadi khasnya gitu. Ini pernah juga di KPID Jawa Barat itu kan kita punya siaran penghargaan tadi, anugerah penyiaran untuk kategori seni budaya lokal. Nah, yang menjadi nominasi itu Kang Haris itu justru menampilkan topeng Betawi gitu. Oh, kok bisa topeng Betawi jadi nominasi? Karena ini kan bagian dari kekayaan budaya Jawa Barat juga ya. Sanggarnya di Depok gitu.
1: Yeah.
0: Jadi enggak salah. Lembaga penyiarannya asal Depok, dia menyiarkan sanggar topeng Betawi gitu. Itu yang memang sanggarnya ada di Depok gitu. Itu bagian dari kekayaan kita ya sebagai lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat. Jadi tetap ya semua itu harus dihargai lah. Jadi tergantung kepada lembaga penyiarannya ya, mungkin ada yang dia segmennya Sunda ya, ya silahkan ya, ada yang mau Betawian juga silahkan ya. Bahkan kalau yang suka dipopulerkan gubernur kita sebelumnya kan pantun itu kan pantun Betawian sebetulnya ya. Kalau di Sunda kan mungkin nggak banyak ya pantun yang seperti itu ya. Nah, ini kan juga bagian dari kekayaan ya, kekayaan budaya yang ada di Jawa Barat lah.
1: Baik, terima kasih tanggapannya Pak Jalu ya. Kemudian berikutnya ada tanggapan lagi atau cukup? Cukup nampaknya ya. Kita ke pertanyaan berikutnya, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi. Dari Ayah Sofi di Ciamas mengirimkan pesan melalui WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan buat Pak Haji DPRD katanya. Buat Pak Haji Dedi Aroza maksudnya ya. Baik Pak Haji, udah siap nih pertanyaan buat Pak Haji. Kalau TV kan sudah sedang digital, sudah digital ya, dari analog ke digital. Adakah rencana regulasi radio juga beralih ke digital? Dan langkah apa yang dilakukan oleh DPRD untuk mendukung eksisnya radio-radio swasta termasuk radio dakwah semisal Fajri ini? Nah, ini ada dua pertanyaan. Regulasi ke digital sama langkah DPRD untuk mendukung eksisnya radio-radio swasta termasuk radio dakwah. Baik, silahkan.
3: Iya, terima kasih. Jadi pertama yang tadi disampaikan bahwa ya undang-undang tentang penyiaran kita yang tidak bahasa Sundanya mengkemot tentang yang digital, yang Netflix segala macam. Saya kira ini perlu diperkuat oleh teman-teman KPID di masyarakat, mendorong agar kemudian Komisi 1 DPR RI atau Banlek-nya terus merumuskan gitu, ada upaya sehingga masyarakat bisa terlindungi dari berbagai macam hal. Karena tadi kan kalau Netflix tidak bisa, Facebook tidak bisa diawasi, kemudian podcast tidak bisa diawasi, khawatir dengan hal-hal yang lainnya, maka perlu diupayakan terus didorong oleh masyarakat agar kemudian undang-undang itu kan tidak selamanya harus itu gitu. Ketika 2002 undang-undang muncul dan dia perlu ada revisi undang-undang, sebagaimana Perda perlu ada karena kekinian, maka perlu ada digantilah, ada perubahan undang-undang atau perubahan Perda. Nah, dari sisi yang lain, ya tadi bagaimana DPRD, ya tentu DPRD akan terus berkomunikasi dengan Kominfo, dengan KPID dalam hal-hal yang baik, dalam hal yang membangun masyarakat, membangun mentalitas masyarakat, tentu DPRD sangat mendukung gitu kira-kira. Gitu, Kang.
1: Baik, terima kasih Pak Haji. Dan nampaknya kita sudah di penghujung acara ya. 6 menit lagi kebersamaan kita di acara talk show kali ini. Mungkin untuk sebagai penutup, ada masing-masing dari narasumber kami berikan kesempatan untuk menyampaikan closing statement ya. Kurang lebih 1 menit untuk masing-masing narasumber. Yang pertama kepada Bapak Haji Dedi Aroza SAG MSI, kami berikan kesempatan.
3: Baik, terima kasih. Tentu kami menghimbau kepada masyarakat, para pendengar, untuk selektif dalam melihat atau mendengar siaran-siaran, kemudian dalam proses menjaga kebudayaan lokal juga perlu ditingkatkan. Yang terakhir tentu di Yaumul Arafah ini kita mendoakan bersama saudara-saudara kita yang sedang haji, insya Allah dimulai pukul ba'da duhur sudah mulai wukuf di Arafah. Mudah-mudahan jamaah haji kita, jamaah haji Indonesia, wabil khusus jamaah haji dari Jawa Barat, ya pulang dengan mendapat gelar haji mabrur. Terima kasih.
1: Amin. Amin rabbal alamin. Masyaallah. Terima kasih Pak Haji Dedi. Kemudian kepada Ibu Dr. Dede Kania SIM MH ini, apa pesan Ibu terkait dengan pentingnya pengawasan isi siaran dan juga partisipasi publik dalam mendukung program Patali ini, Bu?
2: Ya, tentu ada beberapa pihak ini ya, yang kami ajak untuk ikut berpartisipasi. Yang pertama dari lembaga penyiarannya sendiri, kami mengajak supaya teman-teman dari lembaga penyiaran termasuk juga Radio Fajri ini ya, untuk meneguhkan komitmen ya, agar konten-konten siaran yang diberikan kepada masyarakat ini menjaga hak bagi anak-anak maupun perempuan secara khususnya dan juga hak-hak masyarakat secara umumnya. Kemudian kepada masyarakat, kami mengajak untuk aktif gitu ya, bukan hanya pendengar pasif tapi juga aktif untuk melihat bagaimana substansi dari konten dan juga etika penyiarannya ditegakkan oleh teman-teman dari lembaga penyiaran ini.
1: Baik, Masya Allah, terima kasih Ibu Dede. Terakhir buat Pak Jalu, mungkin ada closing statement.
0: Ya, Kang Haris dan juga tentu pendengar Fajri FM dimanapun Anda berada ya, perkembangan teknologi saat ini membuat kita bisa belajar banyak ya, bisa mengkonsumsi banyak hal, bisa mendapatkan hiburan yang lebih luas ya, bisa belajar dari berbagai macam suku, berbagai macam budaya ya, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Nah, tentu dengan kemudahan informasi itu terdapat juga unsur-unsur yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai kita ya, selaku masyarakat yang religius ya, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai etika ketimuran ya. Oleh sebab itu, maka kita sebagai anggota masyarakat, sebagai orang tua, itu memiliki tanggung jawab ya, untuk bisa kemudian memilih apa yang kita konsumsi ya, bisa membatasi, lalu kemudian juga bisa mendidik anak kita dalam mengkonsumsi media ya, dimanapun mereka beraktivitas ya, apakah itu media penyiaran yang konvensional seperti radio dan televisi maupun juga media-media baru di era digital ini. Nah, apa yang menjadi tanggung jawab kita ya, tentu kita harus bisa sama-sama ya menjadi pendengar pemirsa yang baik ya, dan sebagai produsen konten juga kita juga harus bisa lebih bijak ya dalam membuat konten yang tidak merugikan orang lain ya, karena apa yang kita tayangkan hari ini sebagai produsen konten itu mungkin dampaknya bukan langsung ya, bisa jadi dampaknya akan kembali lagi kepada kita di waktu-waktu yang akan datang. Mungkin itu Kang Haris, terima kasih atas kesempatan dari Fajri FM. Mudah-mudahan sukses terus Fajri FM dan juga sukses terus untuk seluruh pendengar Fajri FM dimanapun Anda berada.
1: Baik, amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, alhamdulillah demikian rangkaian talk show interaktif terkait dengan program Patali dengan tema penyiaran lestari untuk Jawa Barat Istimewa. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh narasumber. Yang pertama Bapak Haji Dedi Aroza SAG MSI, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Ibu Dr. Dede Kania SHI MH juga, Koordinator Bidang Isi Siaran KPD Jawa Barat. Dan Bapak Jalu P. Priambodo STMT, Komisioner Bidang Isi Siaran KPD Jawa Barat. Terima kasih juga kepada KPD Jawa Barat ya, seluruhnya pengurus dan juga jajarannya. Dan terima kasih buat seluruh pendengar setia Radio Fajri FM yang sudah menyimak melalui streaming di www.fajrifm.com ataupun di 99.3 FM. Terima kasih juga yang sudah bergabung berinteraksi ya melalui WhatsApp, Telegram ataupun Instagram. Semoga kegiatan ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama kita untuk membangun ekosistem penyiaran yang sehat, berkualitas, beretika, partisipatif dan mencerminkan nilai-nilai Jawa Barat Istimewa. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya Haris dan juga kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda menyimak talk show. Terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
0: Pentingnya mengajarkan adab yang mulia pada anak. Pendengar yang budiman, Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah berkata, mengajarkan adab yang mulia lebih baik bagi anak-anak untuk kehidupan di dunia dan di akhiratnya kelak daripada memberikan emas dan perak kepada mereka. Dikutip dari kitab Bahjah Qulubil Abrar karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah.
2: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam. Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Fajri, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah sarana yang mendekatkan diri kalian kepadanya, serta berjihadlah pada jalannya supaya kalian mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya, dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka memperoleh azab yang kekal.

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya hanya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Dia menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap hukum-hukum Taurat dan keharusan memutuskan perkara menurut hukum yang diturunkan Allah.

0: Wahai Rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga di antara orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka merubah perkataan-perkataan Allah dalam kitab Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, "Jika diberikan ajaran ini yang sudah dirubah-rubah oleh mereka kepada kalian, maka terimalah. Dan jika kalian diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu, wahai Muhammad, tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka memperoleh kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar."
1: Sama'una lil-kadhibi akkaluna lis-suht. فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ

0: الله يحب المقسطين.
1: Mereka itu yakni kaum Yahudi adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu, wahai Muhammad, untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan dapat memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
2: Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ma ba'd. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama mengkaji, mereview ulang pengetahuan kita tentang fitnah akhir zaman. Sehingga dengan ini mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjaga diri kita dan keluarga kita dari fitnah. Araftu syarra la li syarri bal li tawaqihi wa man lam ya'rifi syarra minal khairi waqa'a fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, tetapi siapapun yang tidak mengetahui keburukan, maka biasanya dia akan terjerumus ke dalam keburukan itu. Agar kita terhindar dari fitnah akhir zaman, maka kita harus tahu sebenarnya fitnah apa saja yang ada di akhir zaman. Sehingga mudah-mudahan dengan pengetahuan itu kita ya akan dihindarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari keburukan fitnah akhir zaman. Yang pertama yang ingin saya ingatkan, fitnah ini pasti ada. Dan tujuan daripada fitnah diadakan oleh Allah Azza wa Jalla yaitu untuk menguji keimanan. Baik kelapangan ataupun kesulitan, itu terkadang fitnah. Rasa manis atau pahit terkadang itu adalah fitnah. Kekayaan atau kemiskinan itu juga adalah fitnah. Ya, ini tujuannya untuk menguji keimanan. Dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal-awal surat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman kemudian mereka tidak diuji? Jadi tidak mungkin orang mengatakan beriman kemudian enggak ada ujian. Ya, harus ada ujian. Nah, ujian ini tujuannya apa? Untuk membedakan mana as-sadiq, mana al-kadzib. Mana orang yang berkata beriman secara jujur dan mana orang yang hanya sekedar berkata-kata saja. Ya. Itu nanti akan diuji melalui keimanan. Ya, sehingga mampu akan terbedakan mana orang yang benar keimanannya dan mana orang yang tidak benar. Yang benar pun nanti akan terbedakan dari ujian ini mana yang kuat dan mana yang lemah. Ya, sehingga dari sinilah Allah Azza wa Jalla akan membagi-bagikan orang-orang beriman derajat-derajat surga sesuai dengan keimanan atau kelemahan keimanan tersebut. Semakin tinggi keimanannya, semakin kuat, maka dia akan tinggi di atas surga. semakin lemah maka surganya pun akan semakin rendah, gitu ya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi bukan hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh umat itu ada fitnahnya. Itu ada ujiannya. Jadi ada umat awal zaman, ada umat pertengahan zaman, ada umat akhir zaman. Nah, kalau kita ini umatnya umat akhir zaman. Karena setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Ya, ini benar-benar terakhir, penutup. Ya, bumi sebentar lagi akan ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Ceritanya akan ditutup, diganti dengan cerita baru. Dengan kehidupan baru, yaitu kehidupan akhirat. Gitu ya. Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Nah, dengan fitnah ini Allah akan mengetahui, walaupun Allah Maha tahu, walaupun tidak dengan fitnah, ya. Allah akan mengetahui siapa di antara mereka yang jujur mengatakan kami beriman dan siapa yang berdusta. Nah, jadi keimanan pasti ada, ya, tinggal sikap kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ajaban li amril mu'min. Ya, sungguh sangat menakjubkan perkara seorang mukmin, ya, inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkaranya senantiasa baik. In asabathu sarra syakara fa kana khairal lah, wa in asabathu darra sabara fa kana khairal lah. Ya, jika dia tertimpa kesenangan maka dia bersyukur dan itu baik untuknya. Jika dia mendapatkan kesulitan maka dia bersabar dan itu pun baik untuk dirinya. Jadi dibulak-balik bagaimanapun mukmin itu senantiasa baik, dan hal itu tidak didapati kecuali untuk orang-orang yang beriman. Bapak Ibu rahimakumullah, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa di antara fitnah umat akhir zaman itu adalah harta. Karena harta akan sangat melimpah. Ya. Penggalian emas sampai sekian kilometer ke dasar bumi. Dalam sekali. Itu untuk mencari emas. Ya, lubang-lubang besar ada itu oleh siapa? Manusia. Ya, luar biasa yang manusia kalau mencari harta. Mobilnya dipersiapkan yang besar-besar. Ya, kemudian karyawannya mungkin ribuan orang. Dan sudah banyak orang yang mati di situ. Karena untuk mengumpulkan harta. Maka Rasul memang mengatakan inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu memiliki fitnah, memiliki ujian. Wa inna fitnata ummatil mal. Dan sesungguhnya fitnah umatku ini adalah harta. Ya. Jadi harta ini menjadi fitnah, dan harta bisa berpotensi menjadi kebaikan besar, tetapi dia pun bisa berpotensi menjadi keburukan yang besar. Ya, tergantung bagaimana sikap kita terhadap harta ini. Kita ambil dengan cara yang halal ataukah yang haram. Kemudian setelah mendapatkannya pun kita belanjakan di jalan yang halal atau di jalan yang haram. Ya, jadi pertanyaannya akan banyak sekali yang berkaitan dengan harta. Dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita akan membelanjakannya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawallahi mal faqra akhsha 'alaikum." Demi Allah, kata Rasul, bukan kefakiran yang saya khawatirkan kepada kalian. "Walakinni akhsha an tubsata 'alaikum ad-dunya kama busitat 'ala man kana qablakum." Tetapi aku khawatir dunia ini dibukakan sangat lebar untuk kalian sebagaimana dibukakan untuk orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian akan berlomba-lomba mengejar dunia itu sebagaimana orang-orang dahulu mengejar dunia ini. Watuhlikakum kama ahlakathum, dan dunia ini akan membinasakan kalian sebagaimana umat-umat dahulu dibinasakan oleh dunia. Nah, ini ternyata yang paling Rasul khawatirkan. Ini bukan berarti kaum muslimin tidak boleh mengambil dunia atau tidak boleh mengambil materi, itu tidak demikian maknanya. Sebab setiap yang hidup itu pasti membutuhkan dunia. Ya, setiap yang hidup pasti membutuhkan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, itu pasti. Dan itu adalah dunia. Ya. Tapi yang dicela di sini ketika terlalu serakah mengambil dunia, ya, sampai dia menumpuk kekayaannya. Dan biasanya kalau sudah sangat besar hartanya, harta seseorang, maka dia akan semakin jauh dari akhirat. Biasanya demikian. Walaupun tidak seluruhnya, tapi mayoritasnya demikian. Ya, nggak ada orang yang, hampir tidak ada orang yang banyak harta kemudian bisa datang ke pengajian-pengajian. Itu hampir tidak ada. Ya, sebaliknya terlalu fakir juga itu bisa membahayakan keimanan seseorang. Jadi terlalu kaya bisa mengancam keimanan, terlalu fakir juga bisa mengancam keimanan. Orang kalau sangat fakir juga sama, gak bisa mendatangi kajian-kajian, gak bisa sholat berjamaah secara tenang, secara nyaman. Ya, karena dia harus terus mencari harta untuk sesuap nasi mungkin, karena terlalu fakir. Dan ini ujian yang sangat berat ketika diberikan kekayaan yang sangat banyak atau diberikan kefakiran yang sangat fakir. Itu ujian yang jarang orang lolos dan selamat darinya. Yang paling beruntung adalah orang pertengahan. Ini mayoritas orang yang selamat. Ya, orang-orang pertengahan dikatakan kaya, enggak kaya juga. Tapi dikatakan sangat fakir juga tidak. Nah, ini orang-orang yang pertengahan inilah mayoritas orang yang selamat. Ya. Orang yang selamat di dunia dan juga insya Allah di akhirat. Ya, dan sebagian kaum fakir itu banyak juga yang selamat, sebagian orang-orang yang sangat kaya juga. Ya, bahkan orang yang terkaya di dunia ini seorang muslim, Sulaiman alaihi salam, dan Dzulqarnain. Ya, seorang raja yang menguasai dari timur hingga barat itu seorang muslim. Ya, tapi memang dengan keimanannya mereka tidak terfitnah dengan dunia. Nah, di akhir zaman seseorang tidak peduli mengambil harta halal ataukah haram. Nah, sekarang terjadi. Ya, banyak sekali tawaran-tawaran masuk ke handphone kita untuk menawarkan pinjaman, dan itu sistemnya riba. Mereka ingin mengambil harta dengan cara yang haram. Dan ribuan orang sudah terjerat dengan sistem ini. Ya, mereka tidak peduli apakah ini halal ataukah haram, yang penting dapat harta. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadzal mal." Amin halal, am min haram. Akan datang kepada manusia ini satu masa ketika seseorang tidak lagi peduli dengan cara apa dia mendapatkan harta, dari sesuatu yang halal ataukah yang haram. Dan zaman itu sudah ada sekarang. Ya, dan ini termasuk mukjizat dari kebenaran sabda Rasul. Meyakini bahwa Rasul itu berkata bukan dari lisannya saja, tetapi dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul akan datang zaman semacam ini, ternyata kita yang mengalaminya. Ya, kita yang mengalami banyak penipuan-penipuan, banyak kecurangan-kecurangan yang mungkin kita tidak mengerti. Ya, atau kita tidak tahu kecurangan yang ada di sekeliling kita, tapi Allah Azza wa Jalla tahu. Ya. Banyak orang yang jual beli tapi menyembunyikan aib dari barang dagangan. Ya, atau mengadakan kesepakatan tetapi ternyata dia mengurangi dari kesepakatan yang sudah ditentukan. Speknya dikurangi misalkan. Buat aspal 20 cm jadi 19 cm. Kali sekian kilometer. Itu pengambilan harta yang tidak halal. Tapi ini terjadi. Ya, ini terjadi. Karena memang kita umat akhir zaman, bukan umat awal zaman. Fitnah akhir zaman ini sangat gelap seperti potongan-potongan malam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali." Wahai kaum muslimin, bersegeralah kalian melakukan amal soleh. Ya. Jangan lambat. Mubadarah. Ya, dengan cepat. Fitanan kaqita'il lailil muzlim sebab akan datang satu fitnah yang dia sangat gelap seperti potongan-potongan malam. Ya. Kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Tadi subuh dia masih beriman, tapi sore hari sudah berubah statusnya menjadi kafir. Subuh masih sholat, sore sudah kafir. Ya. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau tadi sore dia masih beriman, masih sholat maghrib, tapi datang waktu subuh dia sudah berubah status menjadi kafir. Jadi sangat cepat sekali perubahannya dari mukmin ke kafir. Ya, kenapa? Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia menjual agamanya dengan dunia yang sedikit. Bagaimana kalau dengan jualnya dengan harga yang mahal? Seluruh harta dunia adalah sedikit. Ya. Jadi ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dan ini juga banyak terjadi. Seorang muslim ketika terjadi peperangan antara mukmin dan kafir misalkan, kemudian ada mukmin dikarenakan diberikan dolar lantas memberikan informasi-informasi tentang tempat-tempat mukminin, misalkan kaum mujahidin di sini tempat-tempatnya, itu langsung jadi kafir. Menolong orang kafir untuk memerangi orang beriman. Status langsung berubah dikarenakan satu informasi, gitu ya. Ini terjadi di akhir zaman. Nah, fitnatun nisa, fitnah wanita. Ini juga menjadi fitnah akhir zaman. Ya, fitnah yang ada di akhir zaman ini, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adhar ala rijal minan nisa." Saya tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki selain fitnah wanita. Nah, fitnah wanita ada dua makna. Ya, pertama, laki-laki yang terfitnah karena wanita karena kecantikannya terjadi perzinahan wal iyadzubillah. Ya, ini fitnah. Atau fitnah yang kedua, ada laki-laki yang sangat zalim terhadap kaum wanita dikarenakan kelemahan fisik mereka. Terjadi kezaliman, pemukulan, tidak memberikan nafkah yang layak misalkan, dikarenakan posisi mereka yang lemah. Itu juga menjadi fitnah. Dan ini banyak terjadi di akhir zaman. Ya. Fitnah terbesar yang akan muncul, dan sekarang belum muncul, tapi sebentar lagi kemungkinan akan muncul. Ya. Yaitu fitnah Dajjal. Ya. Rasul bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbar minad Dajjal." Tak ada satu makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya hari kiamat fitnah yang lebih besar daripada Dajjal. Bahkan sejak zaman Nuh alaihi salam, jadi sudah lama sekali, umatnya sudah di warning. Ya, diberikan perhatian khusus dan mereka diminta untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Sejak zaman Nuh alaihi salam, jadi mereka berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Kenapa dari zaman Nuh alaihi salam? Padahal Dajjal tidak akan turun di zaman Nabi Nuh. Dajjal tidak akan turun di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, itu tidak turun. Tapi turunnya di zaman akhir-akhir, itu di zaman ya setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Nabi yang dahulu pun mengajarkan umatnya untuk berlindung dari fitnah Dajjal? Ini menunjukkan sangat ya besarnya fitnah Dajjal. Ya. Dajjal secara bahasa ini al-kadzdzab. Ya, Dajjal itu pendusta. Ya. Dan karena memang dia adalah manusia yang banyak dustanya. Dajjal akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Sebelum itu, sebelum mengklaim dirinya Tuhan, Dajjal ini seorang kafir dari Bani Israel, ya, kalangan Yahudi. Dia itu akan pura-pura menjadi Muslim terlebih dahulu. Kemudian setelah jadi Muslim, dia pura-pura menjadi Nabi. Setelah banyak pengikutnya, dia mengupgrade dirinya dari Nabi menjadi Tuhan. Gitu ya. Ini fitnah Dajjal. Dikatakan dari Anas radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Ma bu'itsa nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab." Tadi yang saya katakan, tidak ada satu nabi yang diutus kecuali nabi itu akan memperingatkan kepada kaumnya terhadap ya si buta yang banyak dusta. Jadi seluruh nabi sudah mengatakan akan ada Dajjal, berlindung kalian kepada Allah. Ala innahu a'war, ketahuilah bahwa dia itu a'war. A'war itu pecak. Mata sebelah kanannya menonjol seperti anggur dan itu tidak melihat. Dia hanya melihat di mata sebelah kirinya saja. Jadi matanya tidak terlalu menonjol ke depan, juga tidak terlalu masuk ke dalam. Pertengahan. Seperti anggur yang tidak bersinar. Ya. Ala innahu a'war, ketahuilah bahwa Dajjal ini a'war, kecak. Wa inna rabbakum laysa bi'a'war, sedangkan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala itu tidak pecak. Artinya kalau ada yang pecak ngaku Allah, gitu ya. Itu bukan Allah. Karena Rabb kalian tidak pecak. Dan artinya di sini bahwa dia akan mengaku dirinya sebagai Rabb. Ya. Maka Rasul beritahukan, kalau ada orang pecak ngaku Tuhan, itu bukan Tuhan. Ya. Wa inna baina ainaihi maktubun kafir, dan di antara dua matanya, di sini berarti di antara dua matanya itu tertulis kafir, dan ini akan dibaca oleh orang yang bisa membaca bahasa Arab ataukah tidak. Ya. Akan tertulis kafir. Ya. Dan dia adalah Dajjal. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, di sini di hadis yang lain dikatakan, "Inni qad haddatsu 'anid dajjal hatta khasyitu alla ta'qilu." Ya, aku telah menceritakan kepada kalian tentang Dajjal hingga aku khawatir kalian tidak lagi memahaminya. "Inna masiha dajjal rajulun." Sesungguhnya masih Dajjal itu adalah rajul, berarti laki-laki bukan perempuan. "Qasir," pendek, enggak tinggi. "Afja', ya, ja'dun a'war matmusul ain laisa binati binati'ah wala jahra fa in ulbisa 'alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'a'war." Jadi dia itu pendek, berkaki bengkok, rambut keriting, buta sebelah, matanya tidak terlalu menonjol dan juga tidak terlalu tenggelam. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwa Rabb kalian tidak buta sebelah. Cukuplah ini ciri-ciri yang paling mudah dilihat. Ya, Dajjal akan mengaku sebagai Rabb dan matanya buta. Dan dia pemain sihir yang ulung. Ya, sehingga dengan sihirnya itu bisa menunjukkan beberapa kebolehan seperti menghidupkan orang yang mati, menurunkan hujan, mengeringkan tanaman dan yang lainnya. Ya, nah, orang-orang yang sangat lemah imannya tentu akan tertipu dengan sihir ini. Dalam riwayat lain, kulitnya putih, gemuk, tidak kurus. Ya, pendek, gemuk, kulit putih, rambut keriting, pecak, gitu ya. Kakinya bengkok, ngaku Tuhan. Ini sangat jauh sekali dari kesempurnaan. Nah, Dajjal dikatakan oleh Rasul, "Inna ma'ahu ma'an wa nar." Ya, "Inna ma'ahu naran ma'an wa nar." Dajjal itu dia membawa air dan api. "Fanaruhuma barid." Api yang dia bawa sebenarnya itu adalah air yang dingin. "Wa ma'uhu narun." Sedangkan airnya yang terlihat sejuk itu adalah api yang panas. "Fala tahliku," maka jangan kalian binasa dikarenakan salah pilih. Jadi pemutarbalikan fakta. Nah, ini akan ada pemutarbalikan fakta, yang dingin jadi panas, yang panas jadi dingin. Dan Dajjal pun dia itu kerjasama dengan setan, karena dia ahli sihir. Ahli sihir itu kerjasama dengan setan. Wa inna min fitnatihi. Nah, di antara fitnah Dajjal, ayyaku lali a'rabi, dia akan berkata kepada seorang Badui, orang kampung Arab. Ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuk? Hai, orang Badui, bagaimana kalau aku mampu menghidupkan bapak dan ibumu yang sudah mati dulu? Ya, kalau kamu melihat bapak dan ibumu hidup, apakah engkau yakin bahwa aku adalah Tuhanmu? Fayaqulu na'am. Orang Arab mengatakan, ya saya percaya kalau benar-benar ayah dan ibuku bisa dibangkitkan lagi. Kemudian apa? Dia kerjasama dengan setan. Fayatamassalu lahu syaitanani fi surati abihi wa ummihi. Maka bangkitlah dua setan yang sudah menyerupai bapak dan ibu si Arab ini. Bangkit dari kuburnya. Fayaqulani, dan setan ini yang sudah menyerupai bapak dan ibu tadi mengatakan, ya bunai ittabi'hu fa innahu rabbuk. Wahai anakku, ikuti dia. Dia Tuhanmu. Sampai kayak gitu. Fitnahnya kayak gitu. Ya, luar biasa fitnah Dajjal itu. Maka kita harus berlindung dari fitnah akhir zaman ini. Siapa tahu kita bertemu dengan Dajjal. Mudah-mudahan enggak ketemu. Tapi kalau ketemu, kita harus tahu ini Dajjal nih. Ya. Kalau Dajjal ada di depan rumah kita, kunci pintu, kunci jendela, ya. Dan jangan dibuka, jangan temuin. Ya, sebab ada orang yang yakin saya tidak akan terfitnah, setelah bertemu dia terfitnah. Ya, jangan dekati fitnah. Berlindung pada Allah dari fitnah Dajjal. Nah, ini doanya. Sehingga doa ini harus kita hafalkan. Dan ya tentu doa ini telah dihafalkan oleh kita semua dan anak-anak kita. Ya, ketika sholat sebelum salam berdoa, ya idza tasyahada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'. Jika kalian bertasyahud, ya, jika seseorang di antara kalian sudah membaca tasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari empat hal. Yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam. Ini satu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min adzabil qabri. Ini dua. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini tiga. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan fitnah al-masih dajjal. Jadi al-masih dajjal ini fitnah yang besar. Dan Rasul membaca ini, walaupun Rasul tidak akan bertemu dengan dajjal. Ya, ini untuk bekal umatnya. Dan al-masih dajjal ini keburukan yang berat, maka Allah Azza wa Jalla mendatangkan obatnya. Sebab setiap penyakit ada obatnya. Ya, jadi jangan terlalu khawatir juga. Setiap penyakit ada obatnya. Nah, dajjal ini penyakit yang berat, obatnya pun ada. Allah turunkan untuk menumpas penyakit ini, yaitu Isa al-Masih. Ya. Jadi dua-duanya al-Masih. Isa al-Masih akan membunuh al-Masih Dajjal. Ya. Al-Masih itu artinya yang terhapus. Dajjal dikatakan al-Masih dikarenakan matanya terhapus. Ya, pecak sebelah. Atau rahmat Allah terhapus darinya karena dia kafir. Maka dikatakan al-Masih Dajjal. Adapun Isa dikatakan al-Masih karena salah satu orang tuanya enggak ada, itu enggak punya bapak. Ya, jadi Isa al-Masih, Isa yang terhapus, maksudnya terhapus orang tuanya. Bapaknya enggak ada, cuman ibunya saja. Ya, beliau lahir tanpa laki-laki. Ya, dan Allah Azza wa Jalla Maha mampu menciptakan makhluknya sesuai dengan keinginannya. Nah, maka Isa al-Masih inilah yang akan membunuh al-Masih Dajjal di Palestina nanti. Ya, di Palestina dekat Masjid Al-Aqsa, dan mudah-mudahan ya Al-Aqsa akan menang. Ya, insyaallah taala. Taib, membaca surah Al-Kahfi. Nah, ini pun disunnahkan. Banyak ulama yang mensunnahkan setiap Jumat Di antaranya Ibnu Utsaimin rahimahullah yang mensunnahkan setiap Jumat dibaca. Ya, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan tidak disunnahkan. Tapi tidak sedikit ulama yang mengatakan sunnah membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat, dan Imam Syafi'i rahimahullah biasanya membaca di malam Jumat. Ya, surah Al-Kahfi. Nah, di antara keutamaannya, man hafidha asyara ayat min awwali suratil kahfi, siapa yang membaca 10 ayat awal-awal surat Al-Kahfi, di hadis lain akhir-akhir surat Al-Kahfi. Jadi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, usima minad dajjal, maka dia akan terlindung dari dajjal. Kalau dajjal ada di depan pintu, kita mulai membaca 10 pertama ayat surat Al-Kahfi, dan ini menjadi jampi-jampi yang sangat dahsyat agar kita tidak terfitnah oleh dajjal. Langsung kita baca surat Al-Kahfi. Ini ruqyahnya. Ya, meruqyah diri kita dari gangguan dajjal yaitu surat Al-Kahfi. 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Ya. Sebagaimana Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu ruqyah untuk menjaga kita dari setan. Ini ruqyah dari dajjal. Ya. Apapun fitnahnya, solusinya adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Solusinya berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, ini ketika menurunkan Adam, Hawa dan juga setan, Allah memberikan pesan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ketika datang hidayah dariku, ya, kepada kalian, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, siapapun yang mengikuti hidayahku dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan merugi, tidak akan celaka. Ya, jadi kalau kita ingin selamat lurus, ikuti hidayah. Hidayah itu ada dua, berarti Al-Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Maka diri kita dan keluarga kita harus diajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dzanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia ini. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan giring mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, karena mereka pura-pura buta dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah di dunia, maka dia akan dibutakan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat ketika penglihatan itu sangat dibutuhkan. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka akan mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau menghimpun kami dalam keadaan buta padahal dahulu kami melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah ketika datang ayat-ayat kami kepada kalian tapi kalian melupakannya. Wa kadzalika al-yauma tunsa, maka hari ini kalian pun dilupakan. Al jazaa min jinsil amal. Ya, balasannya sesuai dengan perbuatannya. Yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, cara melindungi keluarga dari fitnah akhir zaman, ini kesimpulan terakhirnya, bentengi dengan akidah dan tauhid yang benar. Ya. Syaratnya itu kembalikan semua kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya. Terutama masalah takdir, ya, tentang qada dan qadar, ini harus benar, ya, tidak boleh keliru dalam pemahamannya, sehingga dengan hal itu kita akan kuat, ya, kita akan kuat dengan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ikhlas kepada Allah dalam semua amal, ya, meninggalkan riya dan kemunafikan. Nah, ini semua insya Allah dengan hal ini kita bisa melindungi diri kita dan keluarga kita dari fitnah akhir zaman. Wallahu alam, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب
5: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama,

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menyembelih kurban adalah ibadah yang disyariatkan. Hewan kurban terdiri dari unta, sapi, dan kambing. Dianjurkan agar seseorang yang berkurban memilih hewan yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa cacat yang menyebabkan seekor hewan tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Yang pertama, hewan yang buta meskipun hanya sebelah matanya. Yang kedua, hewan yang sakit dan sakitnya parah. Yang ketiga, hewan yang pincang jalannya. Yang keempat, hewan yang lemah dan kurus sehingga hampir tidak memiliki lemak. Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami dan bersabda, Arba'un la tajuzu fil dhahaya. Al-awra'ul bayyinu awaruha, wal-maridhatul bayyinu maradhuha, wal-arja'ul bayyinu dhala'uha, wal-ajfa'ul lati la tunqi. Empat macam hewan yang tidak boleh dijadikan kurban, yaitu yang buta sebelah dan tampak jelas butanya, yang sakit dan tampak jelas sakitnya, yang pincang dan tampak jelas pincangnya, dan hewan kurus yang tidak berlemak. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Inilah beberapa cacat yang menghalangi sahnya hewan kurban. Karena itu, pilihlah hewan kurban yang terbaik dan terbebas dari cacat agar kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dan bagaimana mereka mengangkatmu akan menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling sesudah itu dari putusanmu, dan mereka sungguh bukan orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka telah diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kalian, wahai orang-orang alim Yahudi, takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kalian menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam kitab Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam yang membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, serta membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah para pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

0: Dan kami telah turunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai pengoreksi serta hakim terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara di antara orang-orang Yahudi itu menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kalian, kami berikan syariat dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberiannya kepada kalian. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembalinya kamu semua. Lalu diberitahukannya kepada kalian apa yang telah kalian perselisihkan itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar yang budiman, di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mengkaji sebagian dari syarat-syarat salat. Sebagaimana kita maklumi bahwa syariat ini telah menetapkan beberapa syarat-syarat dan juga rukun-rukun yang terkait dengan ibadah teragung, yaitu salat. Yang syarat-syarat dan rukun-rukun ini wajib ditunaikan, wajib dipenuhi ketika seseorang berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin di dalam salatnya. Di samping ada adab-adab lain yang sifatnya sunnah, ya. Ada hal perkara-perkara lain yang disunnahkan. Tapi perkara yang wajib dilakukan, yang jika perkara ini ditinggalkan dengan sengaja, maka salat tersebut tidak sah dan dianggap tidak ada. Maka perkara-perkara yang wajib tersebut ialah syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Ya. Jadi ada syarat-syarat salat dan ada pula rukun-rukunnya. Dua hal ini berbeda. Ya. Bedanya apa? Bedanya rukun-rukun salat itu pekerjaan-pekerjaan yang wajib dilaksanakan di dalam salat. Seperti misalnya berdiri di dalam sholat, membaca Al-Fatihah, rukuk, sujud, tuma'ninah di dalam rukuk, dan sebagainya. Ini semua pekerjaan-pekerjaan yang wajib dilakukan ketika seseorang di dalam sholat atau masuk di dalam sholatnya. Tetapi yang disebut dengan syarat, ini pekerjaan yang wajib dilakukan sebelum masuk ke dalam sholat. Jadi sebelum dia masuk dalam sholat, ada beberapa hal yang wajib dia lakukan dan dia persiapkan dengan baik, yang jika diabaikan atau ditinggalkan, maka dia berdosa dan salatnya tidaklah sah. Ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa syarat itu adalah apa yang kalau itu tidak ada, maka meniadakan sesuatu yang sesuatu ibadah berikutnya. Ya. Sesuatu yang kalau tidak ada, maka menyebabkan tidak adanya sesuatu yang lain. Ya. Tetapi keberadaannya, adanya sesuatu syarat tidak mesti menunjukkan adanya sesuatu yang lain. Seperti contohnya wudhu. Ya. Berwudhu sebelum sholat ini syarat. Ya. Maka kalau wudhu ini tidak ada, maka sholatnya dianggap tidak ada. Tapi seorang yang berwudhu, kalau wudhunya itu ada, belum tentu dia sholat. Ya. Jadi syarat itu yang kalau tidak dilakukan menyebabkan tidak ada sesuatu yang lain. Tidak dianggap. Ini. Nah, apa sajakah syarat-syarat yang wajib dikerjakan, ya, yang para ulama menyebutnya sebagai syarat-syarat salat, ya. Yang pertama adalah al-ilmu bidukhulil waqt, ya, mengetahui masuknya waktu salat. Dengan kata lain, seorang yang hendak salat salat salah satu di antara lima waktu, dia sudah yakin dan sudah mantap bahwa telah masuk waktu salat yang hendak dia kerjakan. Dan hal ini bisa diketahui dengan ghalabatul dhan, ya, dengan dugaan kuat, ya. Bisa diketahui dengan dugaan kuat bahwa ini sudah masuk waktu salat, ya. Ini sudah masuk waktu salat maghrib misalnya, ya. Kita menduga bahwa ini sudah masuk waktu maghrib. Atau dengan informasi dari seorang yang kita percaya, ya. Seorang mengabarkan bahwa ini sudah masuk waktu salat maghrib misalnya. Atau kita mendengar azan, ya. Kita mendengar azan dari masjid, ya. Dikumandangkan azan maghrib. Kita tahu ini sudah masuk waktu maghrib, ya. Atau dengan ijtihad. Ijtihad tadi, ya. Artinya menduga-duga atau mengira-ngira, yang dengannya diketahui bahwa telah masuk waktu sholat. Ini artinya, ini artinya jika seseorang melakukan sholat sebelum masuk waktu sholat, maka tidak sah, ya. Seperti seorang yang sholat maghrib sebelum terbenam matahari dengan sempurna, maka sholatnya tidak sah. Begitu pula seorang yang hendak sholat zuhur sementara masih jam 11 misalnya, jam 11 seperempat misalnya. Kemudian dia masuk dan dia melaksanakan sholat zuhur, maka tidak diterima, ya. Tidak diterima oleh Allah dan tidak sah, karena Allah Ta'ala berfirman, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu atas orang-orang yang beriman adalah suatu kewajiban yang ditentukan waktunya. Di setiap salat ada waktu-waktunya. Jika dikerjakan sebelum masuk waktunya tidak sah. Jika dikerjakan setelah keluar dari waktunya juga tidak sah. Jadi dibatasi dengan waktu. Maka syarat pertama adalah seorang yang hendak salat, dia sudah yakin bahwa dia sudah masuk waktu salat, baik dengan mendengar azan dari masjid atau azan yang dikumandangkan di radio, atau dengan melihat jadwal salat, lihat jam misalnya. Dia melihat jam dan biasanya jam sekian sudah waktu duhur, maka dia salat duhur. Atau dengan mengamati matahari misalnya, mengamati matahari dan bayangan-bayangan yang ada di bumi. Dengan itu semua, dengan salah satu di antara itu, dia bisa yakin bahwa telah masuk waktu salat, ya. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah syarat yang kedua, at-taharah minal hadathil asghar wal akbar. Bersuci dari hadath kecil dan hadath besar, ya. Dia telah bersuci dari hadath kecil dan hadath besar. Yang dimaksud dengan hadath kecil adalah hadath yang mewajibkan berwudu. Misalnya buang air kecil, buang air besar, buang angin dan sebagainya, ya. Pokoknya perkara-perkara yang membatalkan wudu, ya. Jadi semua perkara yang membatalkan wudu, termasuk tidur, ya. Tidur yang pulas, ini pun juga hadas kecil. Maka seorang yang hendak salat, dia harus telah bersuci dari hadas kecil. Dia telah berwudu. Telah berwudu. Adapun hadas besar adalah perkara yang mewajibkan mandi. Perkara-perkara yang mewajibkan seorang mandi. Jadi seorang yang hendak salat, dia suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar, ya. Kemudian dalil dari wajibnya berwudu, ya, wajibnya bersuci ketika hendak masuk salat ini adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak berdiri untuk salat, maka cucilah dulu wajah-wajah kalian, ya. Berwuduklah dahulu, ya. Cucilah wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku. Kemudian usaplah kepala-kepala kalian, ya. Mengusap kepala. Dan cucilah kaki-kaki kalian hingga kedua mata kaki. Jika kalian dalam keadaan junub atau berhadas besar, maka bersucilah, yakni mandilah. Ya, Allah berfirman di surah Al-Ma'idah ayat 6 tentang wajibnya berwudu sebelum masuk salat. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Allah tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian jika dia berhadats hingga dia berwudu terlebih dahulu. Jadi tidak akan diterima salat tanpa berwudu. Ini Nah, dalil-dalil ini menunjukkan tentang wajibnya seseorang itu telah bersuci dari hadas kecil dan telah berwudu ketika hendak salat, yang jika ini ditinggalkan maka salatnya tidak sah. Dan alhamdulillah berwudu itu mudah, ya, tidak sulit, ya, khususnya ketika air tersedia. Dan ketika tidak tersedia air, boleh beralih kepada tayamum. Jelas ini suatu syarat yang wajib, namun mudah dilakukan dan ringan, ya, ringan, mudah. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah taharatul badan wath-thawb wal makan alladhi yusalli fih. Sucinya badan, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk salat. Sucinya badan, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk salat. Jadi seorang yang hendak salat, maka fisiknya atau badannya harus bersih dari najis atau kotoran. Tidak boleh ada sesuatu yang najis yang menempel di tubuhnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tanazzahu minal baul fa inna 'amata 'adzabil qabr minhu." Bersucilah kalian dari buang air kecil. Ketika setelah buang air kecil, wajib istinja membersihkan sisa-sisa buang air kecil tersebut sehingga bersih dari tubuh kita. Karena sesungguhnya sebagian besar azab kubur itu darinya, yakni dari sisa-sisa buang air kecil yang tidak dibersihkan. Ya, ini hadis riwayat Daruqutni dan dia menghasankan. Ini, ya. Jadi tentang wajibnya membersihkan tubuh dari apa saja yang najis itu jelas. Ya. Jadi wajib tubuh seseorang yang tidak sholat harus tidak terkena sesuatu yang najis, baik buang air kecil atau buang air besar. Ya. Ini. Setelah badannya bersih dari najis, juga pakaiannya, pakaian yang digunakan untuk sholat itu harus bersih pula dari najis. Tidak boleh terkena sesuatu yang dihukumi najis. Hal ini wajib karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mudathir, وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ, dan pakaianmu maka sucikanlah. Ya. وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ, maka pakaianmu dan pakaianmu maka sucikanlah. Ya. Dan juga salah seorang sahabat bertanya kepada istri Nabi SAW, ya, yaitu Ummu Salamah, Ummu Habibah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan menggunakan pakaian yang dia mendatangi keluarganya? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan mengenakan pakaian yang pakaian itu digunakan untuk mendatangi keluarganya atau istrinya? Maka Ummu Habibah radhiyallahu anha menjawab, "Na'am. Idza lam yakun fihi adza." Iya, beliau mengenakan pakaian yang digunakan untuk mendatangi istrinya kecuali jika tidak terdapat kotoran. Jika pakaian itu tidak terdapat kotoran atau najis, maka digunakan untuk salat. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan. Ya. Dalil berikutnya adalah sebuah hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim, Ibn Hibban, dan Ibn Khuzaimah, dan hadis ini sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sholat, di tengah-tengah sholatnya, beliau melepas kedua sandalnya. Ya. Melepas kedua sandalnya. Maka manusia juga melepas sandal-sandal mereka. Maka setelah Nabi SAW selesai dari sholatnya, beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Kenapa kalian melepas sandal-sandal kalian?" Mereka semua menjawab, "Kami melihat engkau melepas sandalmu, wahai Rasulullah. Maka kami pun melepas sandal-sandal kami." Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya Jibril mendatangiku di dalam salatku tadi. Ya. Jibril alaihissalam mendatangiku lalu memberitahu kepadaku bahwa pada kedua sandalku ini, ya, di bawah kedua sandalku ini ada kotoran, ya, ada sesuatu yang najis. Maka aku pun melepasnya. Ya. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka hendaknya membalik kedua sandalnya, dilihat dulu dan diperhatikan. Apakah ada sesuatu yang najis? Ya? Jika dia melihat ada sesuatu yang najis menempel, maka hendaknya digosok-gosokkan ke tanah, ya, digosokkan ke tanah. Kemudian dia boleh salat dengan kedua sandal tersebut. Ya. Ini dalil bahwa seorang yang di pakaiannya, baik di bajunya, sarungnya, ataupun sandal, ya, apakah boleh seorang salat dengan sandal? Boleh, dan itu dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat ketika lantai masjid itu pasir, ya, tidak di keramik seperti sekarang ini, ya. Para sahabat masuk dalam salat dengan sandal-sandalnya, termasuk juga Rasulullah SAW. Berarti sandal sesuatu yang dipakai, ya. Nah, ketika di bawah sandal itu ada kotoran yang najis, Nabi tidak mengetahuinya, maka beliau salat. Tapi setelah beberapa rakaat, Jibril datang dan memberitahu. Maka Nabi melepas kedua sandalnya, ya. Kemudian melanjutkan salatnya, ya. Di sini juga terdapat dalil bahwa seseorang yang masuk ke dalam salat dengan mengenakan pakaian yang ada najisnya karena tidak tahu atau lupa, kemudian dia teringat di tengah-tengah salat, kalau dia bisa melepas pakaian tersebut tanpa membuka auratnya, maka salatnya sah, boleh dilanjutkan, ya. Ini syarat yang ketiga, yaitu sucinya badan, pakaian, dan tempat salat. Adapun tempat salat, ini wajib suci dari najis, karena sebuah hadis yang sahih bahwa salah seorang Arab Badui, ya, salah seorang Arab dari pegunungan, pernah datang ke masjid Nabi, lalu buang air kecil di salah satu sudut masjid tersebut. Maka orang-orang berdiri untuk memukulnya atau menghardiknya. Akan tetapi Nabi SAW bersabda, "Da'uhu wa ariqu ala baulihi sijillan min ma' aw dhanuban min ma' fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin." Rahul jamaah. Biarkan dia. Biarkan orang Arab itu, orang Arab pegunungan itu melanjutkan buang air kecilnya. Setelah itu siramkan satu ember air, ya. Siramkan air satu ember penuh ke bekas tempat buang air kecil itu. Karena sesungguhnya kalian diutus oleh Allah sebagai muyassirin, orang-orang yang membawa kemudahan. Dan kalian tidak diutus sebagai orang-orang yang mempersulit. Hadis riwayat Bukhari dan Ashabus Sunan, ya. Ini tentang dalil wajibnya seorang itu salat di tempat salat yang suci, ya. Baik itu karpet, lantai, atau tikar dan sebagainya, wajib suci, ya. Kemudian syarat yang keempat adalah sitrul aurah, yaitu menutup aurat. Nah, menutup aurat di dalam salat ini, yang dimaksud menutup auratnya adalah mengenakan pakaian yang layak, yang dikatakan zinah atau perhiasan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Khudu zinatakum inda kulli salah." Ya. "Khudu zinatakum inda kulli masjid." Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Khudu zinatakum 'inda kulli masjid." Ambillah perhiasan kalian, pakailah perhiasan kalian pada setiap kali salat, ya. Pakailah perhiasan kalian pada setiap kali salat. Apa yang dimaksud perhiasan? Perhiasan di sini adalah pakaian. Pakaian yang membuat manusia itu kelihatan indah. Pakaian yang menutupi aurat dan layak digunakan untuk menghadap Allah Rabbul Alamin. Dan yang harus dikenakan oleh seorang laki-laki ketika hendak salat adalah pakaian yang menutupi tubuhnya, badannya, mulai dari pundak, ya, kedua bahunya. Jadi wajib mengenakan baju atau sesuatu yang menutupi kedua bahunya sehingga lututnya, ya. Bukan dari pusar ke lutut sebagaimana aurat laki-laki di luar salat. Ini lain lagi. Di dalam salat wajib menutupi mulai dari bahu, ya. Kedua bahunya wajib tertutup hingga ke lutut. Sampai ke lutut. Ini wajib ditutup. Dan tentang ini Rasulullah SAW bersabda, atau ada sebuah hadis mengatakan, "Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajul fi thawbil wahid laysa ala atiqihi minhu syai." Rahul Bukhari. Nabi SAW melarang seorang laki-laki salat pada satu pakaian, ya, satu lembar pakaian yang tidak ada pada bahunya sesuatu pun dari pakaian itu, ya. Jadi wajib menutupi bahu, ya, kedua bahu. Wajib ditutupi, ya, ketika sedang salat. Kalau di luar salat enggak wajib bahu ini, tapi dalam salat kedua bahu ini wajib ditutupi. Terus sampai lutut. Ini yang wajib dikenakan oleh seorang laki-laki, adapun seorang muslimah atau seorang perempuan, dia wajib ketika dalam salat itu dibedakan keadaannya ketika dia salat jauh dari laki-laki yang asing, dengan kalau dia salat di masjid yang terbuka, yang di situ orang laki-laki lewat dan sebagainya. Para ulama membedakan. Kalau di rumahnya, seorang muslimah salat di rumahnya, di kamarnya atau di rumahnya, maka yang wajib dikenakan adalah baju kurung yang panjang yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, ya, wajah dan kedua telapak tangan, serta sebagian ulama mengatakan punggung kedua telapak kakinya pun juga tidak wajib ditutupi. Itu boleh terlihat, ya, punggung kedua telapak kakinya. Jadi wajib menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini yang wajib dikenakan. Dan pakaian yang dikenakan ini harus tidak tipis sehingga memperlihatkan warna kulit. Jadi pakaian yang dikatakan menutupi aurat adalah pakaian yang kalau dilihat dari luar tidak kelihatan warna kulitnya. Ya, tidak terlihat putihnya warna kulit atau coklatnya warna kulit tidak terlihat. Jadi tertutup oleh pakaian tersebut. Kedua, longgar, ya. Pakaian tersebut hendaknya longgar. Tapi bagaimana kalau ketat? Ya, kalau seorang laki-laki menggunakan celana panjang yang ketat misalnya atau kaos, ya, dalam salatnya, apakah boleh? Maka para ulama mengatakan salatnya sah tapi makruh, ya. Makruh, jadi tidak bagus, tidak selayaknya seseorang laki-laki mengenakan pakaian yang ketat ketika sedang salat. Tetapi kalau dia mengenakan itu selama itu menutupi auratnya, maka salatnya tetap sah, kan, tapi makruh, ya. Ini syarat yang keempat, yaitu menutupi aurat. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah istiqbalul qiblah ma'al qudrah. Menghadap kiblat jika mampu. Ya. Jadi sebelum salat kita harus tahu mana arah kiblat, ya. Kemudian kita salat menghadap ke arah tersebut. Bagaimana seseorang bisa mengetahui arah kiblat, ya? Baik dengan melihat mihrab yang ada di masjid, ya. Kalau di masjid mudah sekali kita mengetahui mana arah kiblat, atau dengan alat semacam kompas gitu, ya. Dengan alat kompas kita tahu mana arah kiblat, kita bisa tahu. Nah, kalau tersembunyi kita di suatu tempat yang tidak ada masjid, di situ kita tidak membawa kompas dan sebagainya, maka hendaknya bertanya. Kalau kita di suatu daerah di pemukiman, kita bertanya kepada penduduk di situ, mana arah kiblat, ya. Kita enggak tahu, tapi kita bisa tanya, kita tanya mana arah kiblat. Kalau kita tidak mendapati seseorang yang bisa ditanya, maka boleh berijtihad, artinya menduga dan mengamati, ya, menduga-duga kira-kira ke arah kiblat, kemudian salat ke arah tersebut, ya. Jika ijtihadnya itu benar, dugaannya itu benar, salatnya sah. Namun jika keliru, salatnya pun tetap sah. Ya, tetap sah dan tidak wajib mengulangi, ya, karena dia sudah berupaya, sudah berusaha untuk mengetahui arah kiblat. Kalau kemudian ternyata keliru, maka salatnya sah dan tidak perlu diulangi. Menghadap kiblat ini wajib dilakukan, syarat, ya, tidak gugur kecuali untuk dua orang. Pertama, orang yang salat sunnah di dalam perjalanan, ya. Jadi seorang yang sedang salat sunnah di dalam kendaraan, di atas kendaraan, maka boleh enggak menghadap ke kiblat, boleh. Yang kedua, salat khauf, ya. Salatnya orang yang atau kaum muslimin yang sedang berperang menghadapi musuh dan kondisi menuntut untuk tidak menghadap ke arah kiblat, maka salat mereka sah. Tapi selain dua macam orang ini, maka menghadap kiblat wajib dilakukan, ya, jika mampu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah beberapa syarat-syarat yang wajib dilakukan dan dipersiapkan sebelum seseorang masuk ke dalam salatnya. Jadi ada lima, ya, lima perkara yang termasuk dari syarat-syarat salat yang kesemuanya ini wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan, ya, kecuali karena udzur yang membuat seorang tidak mampu, maka syarat tadi menjadi gugur, artinya tidak wajib, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Dilarang berteman akrab dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan akibat melanggarnya.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi teman-teman akrab dan penolong kalian. Sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian mengambil mereka menjadi teman akrab, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu orang-orang munafik, bersegera mencintai mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana jika mereka menang atas kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau suatu keputusan dari sisinya yang menyebabkan hilangnya kekuatan kaum Yahudi dan Nasrani. Lalu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.

Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kalian, wahai orang-orang yang beriman. Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi.

0: والله واسع عليم.
1: Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, dan berjihad di jalan Allah, serta yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka mereka itu pengikut agama Allah, dan sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang.

0: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil sebagai teman akrab kalian orang-orang yang membuat agama kalian jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian, dan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Tentunya kami selalu berharap ya Anda dan keluarga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan juga tentunya semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan iman dan Islam, Allah permudah segala urusan kehidupan kita, dan tentunya semoga Allah SWT memberikan kita keistiqomahan ya dalam beramal soleh, dalam keimanan hingga akhir hayat kita kelak. Amin ya robbal alamin. Dan baiklah pendengar, kembali lagi di rubrik Ngobrol Perkara Iman ya, yang insya Allah dengan rubrik ini kita akan mencoba mengupas tema-tema keislaman lebih mendalam ya. Dan tentunya seperti biasa pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita, di tengah-tengah kita, Ustadz Ridwan Farid yang insya Allah akan menjadi narasumber kita. Baik, sebelumnya kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana nih kabarnya Ustadz, sehat?
4: Alhamdulillah khair.
3: Alhamdulillah ya.
4: Sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat Ustadz. Dan kita juga doakan para pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Nah pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan Ngobrol Perkara Iman kali ini kita akan mengangkat tema tentang muhasabah. Nah tentunya muhasabah ini penting untuk kita bahas ya, apa itu muhasabah, kenapa kita harus membahas tema ini gitu. Nah dalam konteks kita sebagai muslim ternyata muhasabah itu penting ya, karena kita kan melakukan pekerjaan atau program itu harus dilakukan evaluasi gitu. Nah istilah evaluasi ini yang kita pahami sebagai muhasabah gitu. Nah apa itu muhasabah, seberapa penting muhasabah dan bagaimana manfaatnya, tentunya ini sangat penting untuk kita ketahui dan kita akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Nah Ustadz, tadi kan saya menyebutkan secara simpel ya bahwa muhasabah itu evaluasi. Nah sebetulnya secara asalnya apa yang dimaksud dengan muhasabah ini dan seberapa penting muhasabah bagi kehidupan seorang muslim Ustadz?
4: Baik, muhasabah itu berasal dari bahasa Arab aslinya ya. Pada asalnya berasal dari bahasa Arab, dari kata hasaba yuhasibu. Ya. Mengandung makna menghitung. Sebab itulah muhasabah seringkali diartikan sebagai introspeksi diri atau evaluasi diri. Jadi muhasabah itu menghitung perjalanan hidup kita untuk tahu perbandingan antara amal baik dan amal buruk yang telah kita lakukan. Jadi evaluasi diri yang dimaksud muhasabah dalam Islam itu adalah meliputi hubungan seorang hamba dengan Allah, juga merupakan ataupun hubungan sesama makhluk ciptaannya. Allah perintahkan kita untuk muhasabah diri ya. Dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat ke-18 dan ayat ke-19 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullaha, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, kemudian Allah pun menjadikan mereka lupa pada diri sendiri. Ya, ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Kaum muslimin yang berbahagia, pentingnya muhasabah dalam menjalani hidup sehari-hari juga tertuang dalam salah satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, orang yang pandai ya adalah orang yang melakukan muhasabah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai itu, orang yang cerdas itu adalah orang yang menghisab, mengevaluasi dirinya sendiri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah itu adalah yang dia mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Nabi Umar ibn Khattab radhiyallahu an pun pernah menganjurkan kaum muslimin untuk bermuhasabah diri sebelum tibanya hari hisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah kalian sebelum kalian dihisab. Watazayyanu lil ardil akbari, ya, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi hari penyingkapan yang besar ataupun hari hisab. Wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati 'ala man hasaba nafsahu fid dunya, sesungguhnya hisab pada hari kiamat itu akan jadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya ketika di dunia. Ini jadi dalil agar kita muhasabah, mengoreksi diri. Jika tergelincir dalam kesalahan, maka dikoreksi, segera tobat, lalu berpaling dari semua perantara yang dapat mengantarkan pada kemaksiatan atau kesalahan tersebut. Kalau kita lihat ada kekurangan dalam amalan yang wajib, maka berusaha keras untuk memenuhi ya dengan sempurna dan meminta tolong pada Allah agar dimudahkan dalam beribadah. Begitu.
3: Ya, baik, Masya Allah ya, ternyata muhasabah ini sudah diperintahkan oleh Allah SWT, Rasulullah SAW, dan juga menjadi kebiasaan orang-orang soleh ya. Salah satunya adalah tadi disebutkan Umar bin Khattab, beliau memerintahkan kita untuk melakukan muhasabah. Nah, kemudian Ustadz, dengan adanya perintah-perintah ini tentunya muhasabah memiliki keistimewaan ya. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz, apa keistimewaan dari muhasabah ini?
4: Ya, pendengar yang berbahagia dan juga khusni, muhasabah itu sifat seorang mukmin sejati. Ya, sifat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus salih sebelum kita. Sifat yang juga diajarkan oleh para ulama yang lurus. Dan seorang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa membawa sebaik-baik bekal. Dan dalam perjalanan mencari bekal tersebut, tak jarang seseorang merasa lelah dan bosan yang mengakibatkan dia tidak mawas diri sehingga tergelincir dan terjatuh dalam futur. Dan muhasabah ini akan membantu seseorang untuk menghadapi berbagai rintangan yang dia temukan dalam pencariannya, ya, dalam penyiapan bekal tersebut. Maimun bin Mahran rahimahullah katakan, la yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi asyaddu muhasabatan minasyariki syahih li syarikihi. Tidak seorang hamba menjadi takwa sampai dia melakukan muhasabah atas dirinya lebih keras daripada seorang teman kerja yang pelit yang buat perhitungan dengan temannya. Ketika seseorang melakukan muhasabah, maka akan tampak jelas di hadapan dia dosa-dosa yang dilakukan. Jadi bagaimana mungkin seorang hamba bisa melihat dosa dan aibnya tanpa melakukan muhasabah? Kan gitu ya. Banyak di antara manusia, di antara kita yang melakukan maksiat, namun Allah masih berikan nikmat kepadanya. Kita tidak menyadari kalau ini adalah bentuk istidraj. Ya. Apa itu istidraj? Istidraj itu penangguhan menuju kebinasaan. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-A'raf ayat ke-182, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan tarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Orang yang memahami ayat Allah ini, maka akan takut atas peringatan Allah tersebut. Dia akan senantiasa mengoreksi dirinya. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepadanya itu merupakan bentuk istidraj dari Allah. Ya, muhasabah yang mengantarkan kepada taubat diawali dengan memasuki gerbang penyesalan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan keistimewaan muhasabah ini maka akan banyak manfaat yang kita bisa dapatkan dari muhasabah. Ahai husni ya. Pertama misalnya meringankan hisab pada hari kiamat. Umar Ibn Khattab radhiyallahu an pernah katakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, ya. Itu akan memudahkan hisab kalian kelak. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat. Sebagaimana digambarkan dalam Quran surah Al-Haqqah ayat ke-18, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Allah yang tidak ada sesuatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah katakan di dalam kitab Tarikh Baghdadnya halaman 148 bahwa mukmin itu adalah mereka yang rajin menghisab dirinya dan ia tahu bahwa ia akan berada di hadapan Allah kelak. Sedangkan orang munafik itu orang yang lalai terhadap dirinya sendiri atau enggan mengoreksi diri. Nah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, ya, termasuk orang yang mudah-mudahan memasukkan kita termasuk hamba-hamba yang terus mengoreksi diri sebelum malaikat maut datang menjemput. Itu manfaat yang pertama, ya. Kemudian manfaat yang kedua yang kita bisa dapatkan dari sering bermuhasabah adalah kita bisa terus berada dalam petunjuk, ya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Baydawi rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya bahwa seorang bisa terus berada dalam hidayah, dalam petunjuk jika dia rajin mengoreksi amalan-amalan yang telah dia lakukan. Kemudian manfaat yang ketiga adalah mengobati hati yang sakit. Karena hati yang sakit tidaklah mungkin hilang dan sembuh kecuali dengan muhasabah. Ya, jadi muhasabah bisa mengobati hati yang sakit. Kemudian

0: Ayub Ar-Razi rahimahullah bahwa ia terbiasa mengoreksi dirinya dalam setiap hembusan nafasnya. Ia tak pernah membiarkan waktu tanpa faidah. Kalau kita menemuinya, pasti waktu Salim Ar-Razi diisi dengan menyalin ilmu, belajar ataupun membaca. Itu beberapa manfaat dari muhasabah, akhi Husni.
1: Ya baik, Masya Allah, ternyata banyak juga ya manfaat dari selalu muhasabah. Semoga dengan pemaparan tadi kita jadi rutin ya untuk bermuhasabah. Nah Ustadz, hal apa saja yang harus dijadikan bahan muhasabah bagi seorang muslim?
0: Baik, yang pertama adalah tentu mengoreksi diri dalam hal-hal yang wajib. Apakah ketika kita melakukan kewajiban itu ada kekurangan ataukah tidak? Karena melaksanakan kewajiban itu adalah hal yang pokok dalam din kita, dalam agama kita, dibandingkan dengan meninggalkan yang haram. Kemudian yang kedua adalah mengoreksi diri dalam hal-hal yang haram. Apakah masih ada keharaman yang dilakukan ataukah tidak? Contoh misalnya jika kita masih berinteraksi dengan riba, ya, maka berusaha terlepas dari riba. Jika memang pernah mengambil hak orang lain, maka usahakan untuk kembalikan. Kalau pernah menggibah orang lain, maka minta maaf atau doakan orang tersebut dengan doa-doa kebaikan. Ya, dalam perkara lainnya yang tidak mungkin ada koreksi, misalnya melainkan harus ditinggalkan, ya, seperti misalnya minum khamr, ya, memandang wanita yang bukan mahram, maka diperintahkan untuk bertaubat, menyesal, bertekad tidak mau mengulangi dosa itu, dan juga ditambah dengan memperbanyak amalan-amalan kebaikan yang bisa menghapus kejelekan. Dalam surah Hud ayat ke-114 Allah tegaskan, wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam minal lail, dan dirikanlah salat itu pada pagi hari dan petang hari dan pada bagian permulaan daripada malam. Innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa-dosa perbuatan yang buruk. Dzalika dzikrul lidzakirin, itulah peringatan untuk orang-orang yang ingat. Kemudian kondisi yang ketiga adalah mengoreksi diri atas kesalahan yang telah dilakukan. Ya, contoh sibuk dengan permainan atau tontonan yang sia-sia, ya. Kemudian yang keempat adalah mengoreksi diri dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan, apa yang telah dilakukan oleh kaki kita, tangan kita, pendengaran, penglihatan, dan juga lisan kita. Maka cara mengoreksinya adalah dengan menyibukkan anggota badan tadi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adalah juga mengoreksi diri dalam niat. Bagaimana niat kita dalam beramal? Apakah lillah atau lighairillah? Ya, niat ikhlas karena Allah ataukah tidak? Karena niat itu bisa berubah, bisa terombang-ambing, ya. Maka disebut hati itu adalah al-qalbu karenanya litaqallubihi, karena sering berbolak-balik terombang-ambing. Maka aspek yang perlu dimuhasabahi oleh setiap muslim di antaranya adalah dalam hal ibadah. Aspek ibadah ini merupakan salah satu aspek dalam muhasabah. Ini ibadah ini merupakan tujuan umat manusia diciptakan. Dalam Az-Zariyat ayat ke-56 Allah tegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kemudian yang kedua, muhasabah dalam aspek pekerjaan dan rezeki. Muhasabah teh kesempatan umat muslim untuk introspeksi diri terkait yang telah dikerjakannya selama di dunia. Oleh karena itu aspek pekerjaan, kemudian juga usia, ya, rezeki, itu jadi salah satu yang penting diperhatikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramika, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wasihataka qabla saqamika, waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Waghinaka qabla faqrika, dan masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Wafaraghaka qabla syaghlika, dan masa luangmu sebelum masa sibukmu. Wahayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang matimu. Ya. Kemudian pendengar yang berbahagia, aspek ketiga dari muhasabah adalah muhasabah dalam kehidupan sosial. Aspek kehidupan sosial itu hubungan kita dengan sesama manusia, ya. Terkait hal ini ada hadis yang bisa dijadikan bahan renungan bersama. Rasulullah

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Qal atadaruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" Maka para sahabat pun menjawab, "Al muflisu fina man la dirhama wala mata." Orang yang bangkrut menurut kami itu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang dan tidak punya kekayaan. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan, "Innal muflisa min ummati." Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku, yakti yaumal kiamati, mereka datang pada hari kiamat, bisolatin wasiyamin wazakatin, dengan membawa amalan-amalan solat, saum dan zakat. Wa yakti qad syatama hadha, wa qadhafa hadha, wa akala mala hadha, wa safaka dama hadha, wa daraba hadha. Ya, kemudian ternyata tetapi dia juga mencaci si anu, menuduh si ini, memakan harta orang itu, menumpahkan darah orang ini, ya, wa daraba hadza, dan memukul orang ini. Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang ini diberikan sebagian kebaikannya, orang ini diberikan sebagian kebaikan-kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama 'alaihi. Jika kebaikan-kebaikan orang tersebut habis sebelum diselesaikan kewajibannya, ya, ukhidha min khotoyahum, maka kesalahan-kesalahan yang tadi didolimi diambil untuk ditimpakan kepadanya. Faturihat alaihi thumma turiha finnar, kemudian ditimpakan kepada orang tersebut dan dia dilemparkan ke dalam neraka. Itu akhi husni, aspek-aspek muhasabah.
1: Ya baik, Masya Allah ya, itu tadi kita simak penjelasan dari Ustaz terkait aspek-aspek muhasabah. Nah, kemudian Ustaz tadi kan di awal mengatakan bahwa evaluasi itu biasanya kita lakukan di akhir kan, di akhir kegiatan gitu. Apakah itu mungkin program, pembelajaran, atau hal-hal lainnya. Evaluasinya pasti dilakukan di akhir. Nah, apakah muhasabah juga mesti dilakukan di akhir atau bagaimana nih Ustaz?
0: Tidak mesti seperti itu. Ya, jadi muhasabah itu harus dilakukan dalam semua kesempatan tentunya, ya. Tidak hanya setelah kita melakukan sebuah amal. Jadi muhasabah dianjurkan untuk dilakukan sebelum beramal, ya. Misal untuk tadi memuhasabahi niat kita, kemudian ketika beramal dan juga setelah beramal. Muhasabah sebelum beramal adalah misalnya seseorang hendaknya menahan diri dari keinginan-keinginan dan tekadnya untuk beramal. Kemudian tidak terburu-buru hingga jelas bagi dia bahwa jika dia mengamalkan tersebut akan lebih baik daripada meninggalkannya. Ya, tentu ini terkait dengan hal-hal yang bukan kewajiban. Kalau kewajiban tentu harus dipercepat atau segera beramal. Al-Hasan rahimahullah mengatakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seorang hamba yang berhenti untuk muhasabah saat bertekad untuk berbuat sesuatu. Jika amalnya karena Allah, maka ia terus melaksanakannya, dan jika karena selain Allah, ia mengurungkannya. Ya. Sebagian ulama menjabarkan ucapan beliau seraya mengatakan, jika jiwa tergerak untuk mengerjakan satu amalan, kemudian seorang hamba itu bertekad melakukan amalan itu, maka dia mestinya berhenti sejenak dan lihat apakah amalan itu dalam kemampuannya ataukah tidak. Jika tidak dalam kemampuannya, maka tidak dilakukan. Tapi kalau dalam batas kemampuannya, maka ia berhenti sejenak lagi untuk melihat apakah dia melakukan amal tersebut lebih baik daripada meninggalkan amal tersebut. Atau ternyata bahkan ketika meninggalkan amal tersebut itu lebih baik. Kemudian dia bermuhasabah apakah pendorongnya, pemotivasinya adalah keinginan untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau hanya sekedar motivasi-motivasi duniawi berupa kedudukan, pujian, jabatan, atau materi dari makhluk-makhluk Allah. Kalau ternyata pendorong amalnya, yang memotivasi amalnya adalah karena Allah Ta'ala, maka ia berhenti lagi dan berpikir apakah dia membutuhkan bantuan orang lain ataukah tidak. Jika dia mampu melakukan tanpa bantuan orang lain, maka dia lanjut beramal. Jika tidak mampu kecuali dengan bantuan orang lain, maka menahan diri. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan diri untuk berjihad ketika di Makkah hingga beliau mendapatkan orang yang membantunya dan punya kekuatan, juga mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu empat keadaan yang seseorang butuh bermuhasabah jiwanya sebelum beramal. Jadi tidak semua yang ingin kita lakukan kemudian mampu dilakukan. tidak setiap yang mampu dilakukan kemudian berarti melakukannya lebih baik daripada meninggalkannya, kan begitu ya. Nah, kemudian muhasabah setelah amal adalah dengan melakukan terlebih dahulu pada amalan-amalan wajib. Kalau ternyata ada kekurangan pada dirinya, maka segera tutupi, mungkin dengan mengkodoknya atau memperbaikinya. Kemudian bermuhasabah pada amalan-amalan yang terlarang. Kalau ia tahu bahwa melakukan sebuah perbuatan terlarang, maka sungguh dia segera susul dengan taubatnya, dengan istighfarnya, dan melakukan amalan-amalan kebaikan yang bisa menghapus amalan-amalan keburukan tadi. Kemudian bermuhasabah diri pada kelalaiannya. Kalau ternyata ia lalai dari tujuan penciptaan dirinya, maka segera susul dengan zikrullah dan menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pendengar, sebagai penutup ya, maka saya ingatkan untuk diri sendiri dan dimanapun Anda berada, siapapun hendaklah segera muhasabah diri. Baik orang yang berilmu ataupun tidak ya, baik orang besar ataupun orang kecil, siapapun itu. Karena manfaat muhasabah sangat besar. Sebelum beramal hendaklah kita bermuhasabah. Ketika beramal juga kita muhasabah. Setelah kita beramal juga muhasabah. Jangan sampai amal kita jadi sia-sia. Ya, sebagaimana dijelaskan di surah Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, seseorang menyangka telah beramal banyak, merasakan kesusahan, kepayahan dalam beramal, malah pada hari kiamat dia masuk neraka yang amat panas. Ini dia sudah merasa beramal solih, padahal tidak ada catatan amal untuk dirinya. Terakhir, jika kita lihat keadaan ataupun teladan dari generasi salafus solih, mereka mengajarkan kepada kita bagaimana kita bermuhasabah. Ya, Umar ibn Khattab radhiyallahu an pernah menghukumi dirinya dengan mengeluarkan sedekah berupa tanah yang harganya 200 ribu dirham. Kenapa? Karena dia luput dari sholat asar berjamaah. Kemudian lihat juga bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah suatu kali luput dari sholat berjamaah, dia mengganti dengan sholat malam semalam suntuk. Kemudian Ibnu Abi Rabi'ah rahimahullah pernah luput atau tertinggal dari dua rakaat sholat sunnah fajar atau qabliyah subuh, maka untuk tebusannya dia membebaskan seorang budak. Kemudian juga pernah Ibnu Aun rahimahullah melakukan kesalahan. Ketika ibunya memanggil, ia jawab dengan suara keras, maka dia pun akhirnya membebaskan dua orang budak. Lantas bagaimana dengan kita? Kita banyak dosa, sudah banyak lalai pula, namun tak sadar untuk segera memperbaiki diri. Wallahu a'lam.
1: Ya baik, Masya Allah, luar biasa ya. Tadi kita sudah menyimak pemaparan dari Ustadz terkait muhasabah ya. Tadi pertama kita menyimak tentang apa itu muhasabah, apa saja yang harus dimuhasabahi gitu ya, dan juga tentunya dalam hal apa saja tadi kita bermuhasabah. Semoga pemaparan-pemaparan dari Ustaz tadi bisa menjadi renungan untuk kita ya, tentunya memotivasi kita untuk selalu bermuhasabah dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai aktivitas, terutama dalam ibadah-ibadah kita ya, dengan muhasabah tadi. Semoga kualitas dan juga kuantitas ibadah kita selalu terupgrade gitu ya. Dan sebelumnya terima kasih kepada Ustadz atas waktu dan juga penjelasannya. Juga terima kasih buat para pendengar yang telah menyimak. Semoga uraian tadi bermanfaat. Akhirnya saya Husni Mubarok mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan apabila kalian menyuruh mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akalnya.

Katakanlah wahai Muhammad, hei ahli kitab, apakah kalian memandang kami salah hanya lantaran kami beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Sedang kebanyakan di antara kalian benar-benar orang yang fasik.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, maukah aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, serta di antara mereka ada orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya di akhirat dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

Dan apabila orang-orang Yahudi atau munafik datang kepada kalian, mereka akan mengatakan kami telah beriman, padahal mereka datang kepada kalian dengan kekafirannya, dan mereka pergi dari kalian dengan kekafirannya pula. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi itu bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk sekali apa yang mereka telah kerjakan itu.

0: بِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.
1: Mengapa orang-orang alim mereka, imam-imam mereka, tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi.

Orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan terhadap kaum muslimin, Allah memadamkannya, dan mereka senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil, serta Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Rob mereka, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka Ahlul Kitab, ada golongan yang pertengahan atau teguh di atas kebenaran, sedangkan kebanyakan mereka sungguh buruk seluruh perbuatannya.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang adzan asar. Untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga di hari ini Anda bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang hari ini sedang beraktivitas, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan Allah memberikan sesuai harapan. Dan untuk Anda yang hari ini sedang diuji dengan sakit, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan. Dan tentu yang terpenting, mudah-mudahan Allah meningkatkan kesabaran Anda. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala juga penggugur dosa. Untuk Anda yang punya hutang, semoga Allah segera memberikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar yang berbahagia, saya di sini akan menemani Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syarwini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Hamzah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Manfaat besar dari adanya masyarakat Islami adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib, yang baik. Thayyib itu bukan hanya baik dari segi substansi tapi juga dari segi pandangan, ya. Ketika dilihat indah, jadi thayyib bisa juga bermakna keindahan. Thayyib bisa juga bermakna rasa yang nikmat, ya. Thayyib bisa juga bermakna kebahagiaan. Ini yang harus menjadi perhatian kita, bahwa tidak bisa diwakili dengan satu kata dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tetapi kata yang mendekati saja, yaitu hayatan thayyibah, berarti kehidupan yang baik berdirinya masyarakat Islami. Salah satu ayat yang kita kutip di dalam keutamaan masyarakat Islami adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl surah ke-16 ayat 97. Saya hanya ingin menambahkan sama akhwat sekalian tentang ayat ini, tentang tafsirnya, tentang sedikit fawaid yang bisa kita ambil sebagai renungan dari besarnya keutamaan berdirinya masyarakat Islami. Sekali lagi, masyarakat Islami adalah masyarakat yang didominasi oleh Siratul Mustaqim, penitian Siratul Mustaqim, penitian Islam yang benar, ya, penitian Islam yang benar. Jadi pertama kali yang paling besar bagi kehidupan kita adalah menuntun bersama diri-diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, sesama muslim. Itu yang paling tahap pertama untuk sampai kepada kemurnian dalam penitian as-siratul mustaqim, karena mereka lah yang lebih dekat untuk berada pada hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl surah ke-16 ayat 97 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa. Siapa saja yang beramal saleh. Di sini ada kata-kata 'amila salihan, dia beramal saleh. Amal itu ada dua sisi, walaupun di luar dua sisi ini berarti masuk ke dalam cakupan dua sisi ini. Yang pertama adalah amalul qalb, amal hati, ya. Yang kedua adalah amalul zahir, amal zahir. Amal zahir bisa lisan dan bisa perilaku atau perbuatan, ya, aktivitas. Ya, ini yang disebut amila. Jadi siapa saja yang beramal baik hatinya maupun perbuatan dan lisannya, salihan, salatnya, amalnya adalah amal saleh. Berarti seluruh apa saja yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridainya, dicintainya, itu namanya saleh. Ya. Jadi amal hati dan amal zahir yang saleh yang dilakukan oleh min dzakarin au unsa, min adalah penjelasan dari kata man, siapa saja baik laki-laki ataupun perempuan, tidak ada perbedaan sama sekali dari segi kebebasan melakukan amal saleh dan derajat mendapatkan balasannya, semua sama di mata Allahu Azza wa Jalla, yaitu iman dan amal saleh. Wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami akan hidupkan dia hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang thayyibah. Ada banyak tafsir yang menjelaskan tentang hayatan thayyibah. Ya, ada yang mengatakan hayatan thayyibah adalah ar-rizqul halal, rezeki yang halal. Rezeki yang halal, kalau kita rujuk kepada man amila salihan, maksudnya rezeki yang halal di sini adalah qanaah dengan rezeki yang halal. Karena tafsir yang lain mengatakan yang dimaksud hayatan thayyibah adalah qanaah. Saya jelaskan satu persatu dulu supaya lebih menyerap kepada kita semua dalam mengartikan secara utuh. Hayatan thayyibah di sini berarti qanaah dengan rezeki yang halal. Jadi bukan pada jumlahnya, tapi pada kehalalannya. Jadi qanaah pada rezeki yang halal. Ada yang mengatakan hayatan thayyibah adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Dan ada yang mengatakan hayatan thayyibah adalah fil jannah, di surga. Di surga. Walaupun tafsir yang terakhir ini adalah ditempatkan oleh sebagian ulama atau mayoritas jumhur ulama, dikatakan wala nazziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, bahwa surga, kalau arti hayatan thayyibah adalah surga, dia adalah penjelasan dari wala nazziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kami akan balas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan, yaitu mendapatkan surga. Ya, tetapi para ulama, jumhur ulama mengatakan ada dua balasan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan buat orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yang pertama adalah hayatan thayyibah, kehidupan thayyibah, wa huwa fid dunya, ini di dunia. Dan yang kedua adalah wala nazziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dibalas, akan kami balas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang mereka kerjakan, enggak bisa ini diberikan, ya, diberikan balasan. Jadi jazanya di sini bukan jaza badaliyah, tukar menukar, ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ishtara, membeli, menjual, membeli, menjual. Tetapi balasan Allah Subhanahu wa taala ketika membeli hambanya bil jannah itu bukanlah mubadalah, bukan tukar menukar. Sebab enggak sebanding. Makanya Allah sebutkan wala nazziyannahum bi ahsan. Kami akan balas mereka dengan yang lebih baik dari nilai apa yang mereka kerjakan. Wa fil jannah, ini di surga. Jadi hadza fid dunya hayatan thayyibah wa hadza fil jannah, yaitu wala nazziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini dua sisi dulu. Tetapi kita ingin mengambil pelajaran yang sangat besar bahwa di dalam amal saleh dan keimanan itu ada rezeki yang halal. Di dalam amal saleh dan keimanan ada as-sa'adah, kebahagiaan. Di dalam amal saleh dan keimanan ada kemuliaan. Jadi ini balasannya. Jadi bukan terbalik, nunggu bahagia dulu baru iman dan amal saleh. Tetapi tambah meningkat iman dan amal saleh, tambah berbobot iman dan amal saleh, tambah hayatan thayyibah akan diraihnya, akan dijalaninya, akan didapatkannya. Dan wala nazziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malu, dan kami akan balas mereka bi ahsan. Kalau bobotnya 90% berarti ahsan min 90%. Kalau bobotnya 100% ahsan min 100%. Jadi tergantung bobot iman dan amal saleh yang kita kerjakan masing-masing. Makanya para salafus saleh tidak pernah melihat orang lain dalam mengerjakan amal saleh, tetapi tasabak, berlomba. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia berada di posisi terdepan, Allah akan balas lebih dari posisi terdepannya. Bi ahsan ma kanu ya'malu. Ya, dia enggak akan memperhatikan orang lain dari segi kenapa dia ibadahnya segini, enggak. Dialah yang mengejar dirinya untuk berada pada bobot amal saleh yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Masing-masing berlomba seperti itu. Nah, personal-personal yang menjalankan, melakukan dirinya di dalam posisi iman dan amal saleh, maka dirinya akan mendapatkan hayatan thayyibah dan berada di dalam posisi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa? Karena dia meyakini sekali Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Di dalam dirinya, dalam hatinya, di dalam kejiwanya, sejak waktu dia di dunia pun dia sudah hayatan thayyibah fil jannah. Kenapa? Karena dia yakin innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Dia merasa yakin sekali dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli. Kebahagiaan yang ada di dalam jiwanya, keyakinan yang ada di jiwanya, wala nazziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, yang dia dapatkan dari iman dan amal saleh, tambah meningkat iman dan amal salehnya, tambah kuat keyakinannya bahwa wa huwa fil jannah, wala nazziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, seadanya semakin tinggi, semakin kuat. Makanya pantas kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika di penjara dia tidak merasa di penjara, karena apa yang bisa diperbuat oleh musuh-musuhku kalau hatiku berada di dalam kebahagiaan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diikat. Anda boleh memenjarakan fisik kita, tapi Anda atau kita semua tidak bisa memenjarakan kebahagiaan yang ada di dalam jiwa. Siapa yang bisa? Enggak bisa. Ya. Terlalu banyak orang yang hidup dalam kemiskinan tapi bahagia jiwanya tidak bisa dibeli oleh hanya dengan kemiskinan dirinya. Dia tetap dalam kebahagiaan. Begitu. Kita bisa lihat jalan salafus saleh, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Berapa banyak yang mereka tidak memiliki harta sepeser pun karena budak. Tetapi hati dan jiwa mereka berada pada posisi naik ke atas langit dan berada di alam surga sebelum mereka memasuki surga. Ya, sebelum mereka memasuki surga sudah berada di alam surga. Jiwanya sudah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak lagi dikhawatirkan kedudukan dia nanti di surga dan tidak perlu dia berduka dengan sebab akan meninggalkan dunia. Dia tidak berduka dengan itu. Ini baru satu, man amila salihan. Ini berarti bahwa semakin banyak komponen yang menjalankan amila salihan min dzakarin au untha, baik laki-laki dan perempuan, maka semakin kuat dan kokoh kehidupannya menjadi merata. Hayatan thayyibah menjadi besar. Hayatan thayyibah menjadi dominasi kehidupan mereka. Ya. Ini yang paling penting, bahwa kenapa masyarakat Islami itu akan melahirkan hayatan thayyibah, karena setiap personil dari yang hidup akan menumbuhkan hayatan thayyibah dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau satuan-satuan dari man amila salihan min dzakarin au unsa tumbuh, ya, ayahnya, istrinya, ibunya, suaminya, anaknya, tetangganya, lingkungannya, semua akan melahirkan hayatan thayyibah. Dan ini yang beri Allah, bukan kita. Sebab Allah bilang wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami, kata Allah, bukan kalian yang yang menyebabkan tumbuh itu, bukan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberi. Jadi jangan tunggu merasa berada di hayatan thayyibah, tetapi tingkatkanlah iman dan amal saleh. Tebarkanlah iman dan amal saleh, maka semakin tumbuh tinggi hayatan thayyibah dalam diri kita. Akan semakin merata hayatan thayyibah di tengah-tengah masyarakat. Ketika masyarakat didominasi oleh iman dan amal saleh, maka hayatan thayyibah akan mereka rasakan di dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, tetangga mereka, masyarakat mereka. Ya, makanya kita menjelaskan di sini salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr, ada juga yang diriwayatkan oleh Fadlah ibn Ubaid radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama." Qad aflaha man aslama, sungguh bahagia, sungguh sukses dan menyenangkan man aslama, orang yang beragama Islam, masuk ke dalam Islam, ya. Wa ruziqa kafafan, diberi rezeki kecukupan. Ya. Yang paling penting dalam kehidupan kita adalah merasa cukup di dalam jiwa. Sebab ketika ini tidak merasa cukup, seberapapun bentuk fisik yang akan diberikan, akan kita dapatkan, itu tidak akan pernah bisa membuat kita bahagia. Ya, gak mungkin itu. Kita sudah sering mendengar bahwa para tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang disebut konglomerat dan lain sebagainya, tambah diberi bentuk substansi harta, tambah lapar mereka terhadap harta, bukan tambah kenyang. Ini pertanda apa? Pertanda tidak diberikan rezeki kafahafan, tidak diberikan rezeki cukup, gitu ya, tidak diberikan rezeki cukup. Ini yang sering kali kita sampaikan, bahwa rezeki yang cukup itu adanya di mana? Di iman dan amal saleh. Sebab kata-katanya man qad aflaha man aslam, sungguh beruntung orang yang aslama. Aslama berarti melaksanakan amal saleh dari keimanan yang ada di dalam jiwanya. Ya, ini hal yang sangat besar. Lalu waruziqa kafafan, lalu diberi rizki kecukupan. Wa qanna Allahu bima ata, sehingga tumbuhlah qanna'ah. Allah berikan qanna'ah di dalam jiwanya dari apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Ya, makanya rezeki yang halal ditafsir hayatan thayyibah menggambarkan kekonaahan, ya, dengan rezeki yang halal walaupun tidak seberapa secara substansi, tetapi barokah yang ada di dalamnya menutupi seluruh kehidupannya tanpa terasa. Min ghairi hisab, tanpa hitungan dirinya. Dia enggak bisa, kalau menurut hitungan matematis yang dia bisa lakukan, bahasa kitanya meng-cash flow kehidupan kita, enggak bisa masuk akal. Sebab kehidupan kita tambah hari tambah meningkat, ya, dari segi keluar dan masuk. Tetapi di luar itu semua, tanpa hitungan akliyah dan tanpa hitungan fisik matematis kita, Allah Subhanahu wa taala berikan qanaah di dalam jiwa kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah pada kita sekalian sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali berada dalam pertahanan keislaman, ya. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala aljannah qala Allahu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas salah satu pembahasan yang cukup menarik, ya. Cukup penting untuk kita ketahui bersama, yang mudah-mudahan nanti setelah pembahasan ini bisa menjadi amalan yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita, yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, segala hal yang seorang muslim lakukan, maka hendaknya semuanya sesuai dengan aturan syariat Islam, sesuai dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar segala hal yang kita lakukan ini semuanya berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dalam masalah berpenampilan, penampilan kita, penampilan sebagai seorang muslim ya, maka kita pun harus sesuai dengan aturan dari syariat Islam, harus sesuai dengan adab-adab atau petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar tadi, agar selain kita berpakaian islami, juga kita mendapatkan pahala dari mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya harapan besarnya apa yang kita lakukan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kaum muslimin rahimakumullah, kita akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang masalah fikih berpenampilan, yang kita akan mengambil faidah pembahasan ini dari kitab Sahih Fikih Sunnah ya. Yang mudah-mudahan tadi ya, setelah penjelasan ini kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, di awal pembahasan di kitab tersebut disebutkan tentang wujubu satril aurah, wajibnya kita menutup aurat ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat ke-31, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, wahai manusia, terkhusus kaum muslimin ya, pakailah pakaian yang indah setiap kali memasuki masjid, dan makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpakaian, artinya untuk menutup aurat ya, setiap kali memasuki masjid, setiap kali keluar rumah, bertemu dengan orang ya, bermuamalah dengan sesama manusia seperti itu. Ini jelas Allah memerintahkan agar kita menutup aurat kita. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurur rajulu ila aurati rajul. Tidak boleh ya seseorang, ini seorang laki-laki, melihat aurat laki-laki lain. Walal mar'atu ila auratil mar'ah. Pun demikian tidak boleh seorang wanita melihat aurat wanita lain. Wala yudhir rajulu ila rajuli fi tsaubil wahid. Dan tidak boleh seorang laki-laki berkumpul dengan laki-laki lain di bawah satu selimut atau di dalam satu selimut. Walal mar'atu ilal mar'ati fi tsaubil wahid. Pun demikian seorang wanita tidak boleh berkumpul dengan wanita lain di bawah satu selimut, karena ini akan menyebabkan terjadinya apa? Penyimpangan, sebagaimana terjadi di zaman sekarang ini. Taib. Jelas ya dari ayat dan juga hadis tadi disebutkan bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menutup aurat kita. Apa yang dimaksud dengan aurat, kaum muslimin rahimakumullah? Para ulama menyebutkan, yaitu kullu ma harramallahu ta'ala kashfahu amama man la yahillu nadharu ilaihi. Segala atau semua anggota badan yang dilarang oleh Allah untuk ditampakkan di hadapan orang yang tidak halal atau tidak diperkenankan untuk melihatnya. Jadi apapun anggota badan kita yang tidak boleh ditampakkan kepada orang lain ya, yang bukan mahram, maka wajib bagi kita untuk menutup aurat tersebut. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah hududu auratir rajul, batasan aurat laki-laki. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan aurat laki-laki dari mana ke mana, seperti itu. Ada beberapa pendapat, namun kita simpulkan menjadi dua pendapat yang paling masyhur ya. Yang pertama, pendapat madhab jumhur ulama, termasuk imam yang empat ya, atau madhab yang empat. Mereka berkata bahwa auratur rajuli ma baina surrah war rukbah, aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut ya, antara pusar sampai lutut, maka itu termasuk aurat. Ini berdasarkan salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Nabi SAW bersabda, fa inna ma tahta surrati ila rukbatihi minal aurah, sesungguhnya di antara atau di bawah pusar sampai lutut ini adalah aurat ya. Ini pendapat pertama, pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua mengatakan al-auratu hiyal qubulu wad-dubur faqat. Ini pendapat Imam Dawud Az-Zahiri atau madhab Zahiriyah ya, yang mengatakan bahwa aurat laki-laki itu hanya kubul dan duburnya saja, kemaluan bagian depan dan juga dubur ya. Nah, ini aurat laki-laki menurut pendapat madhab Dawud Az-Zahiri atau madhab Zahiriyah. Baik, mana yang paling rajih dari dua pendapat tersebut? Maka kita bisa melihat bahwa pendapat jumhur ulama ini adalah yang paling tepat, yang paling rajih, berdasarkan petunjuk dari Nabi SAW tentang hal tersebut. Pun demikian secara apa ya, norma kepatutan ya dalam berpakaian. Karena kalau kita melihat misalkan ada dua orang, kita bandingkan dua kasus tersebut, ada dua orang yang saking tidak punya pakaian ya, mereka hanya menutup auratnya saja, yang satu pakai sidi ya, apa sidi, sangat dalam kita katakan underwear ya, yang satu pakai celana yang menutup apa, pusar sampai lutut, mana menurut apa norma kepantasan, norma apa namanya di masyarakat yang paling layak ya berpakaian ya, tentu yang dari pusar sampai lutut ya. Lucu kalau seorang hanya memakai celana dalam saja keluar. Nah, seperti itu. Taib, jadi sekali lagi batasan aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut, meskipun ya kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang sempurna ya, dari bahu sampai yakni di atas kedua mata kaki, seperti itu. Taib. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, di sini dikatakan ahsanus thiyab al-bidh ya. Pakaian yang terbaik atau yang paling bagus adalah pakaian yang berwarna putih. Jadi kita usahakan di rumah kita, di lemari baju kita ada pakaian berwarna putih. Karena ini adalah pakaian yang disukai oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan yang lainnya, ilbasu min thiyabikum al-bayad, fa innaha athhar wa atyab, wa kafinu fiha mautakum. Pakailah oleh kalian pakaian yang berwarna putih, karena pakaian berwarna putih itu lebih athhar, lebih suci ya, dan lebih baik. Dan kafanilah orang yang meninggal di antara kalian dengan kain berwarna putih. Ini jelas sekali ya, bahwa kain berwarna putih ya, pakaian berwarna putih ini adalah pakaian yang disunnahkan, yang disukai, bahkan disukai oleh Nabi SAW. Akan tetapi wala ba'sa bi ghairil bidh, tidak mengapa kalau kita memakai pakaian selain berwarna putih ya. Karena banyak juga hadis yang menyebutkan Nabi SAW pernah memakai pakaian selain warna putih. Di antara yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari ya, kana Nabi SAW marbu'an wa qad ra'aituhu fi hullatin hamra ma ra'aitu syai'an ahsana minha. Nabi SAW adalah yakni seorang yang berperawakan sedang, tidak tinggi dan juga tidak pendek. Dan aku telah melihat beliau memakai pakaian berwarna merah. Dan aku tidak melihat pakaian yang lebih bagus daripada pakaian yang beliau pakai. Ya. Nah, ini pernah memakai pakaian berwarna merah. Dalam riwayat yang lain pernah memakai pakaian berwarna hitam. Ya. Dalam riwayat yang lain pernah memakai pakaian berwarna hijau dan bahkan pakaian bergaris-garis seperti itu. Jadi intinya boleh ya selama sopan dan tidak keluar dari aturan syariat yang ada. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah afdalus thiyabi al-qamis. Pakaian yang terbaik juga adalah gamis ya. Pakaian yang sekali apa ya namanya? Segeblus kita katakan, sekali pakai langsung menutupi apa? Seluruh aurat ya laki-laki seperti ini. Nah ini disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi ya. Kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qumus. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gamis. Kenapa demikian? Li'annahu astaru lil a'dha'i. Ya karena dia lebih menutupi semua anggota tubuh ya kita katakan. Dari pundak sampai di atas kedua mata kaki ini. Minal izar, daripada memakai sarung. Ya kalau seseorang memakai sarung saja kan terbuka bagian atasnya ya. Jadi harus memakai pakaian atasan seperti itu. Jadi lebih apa? Lebih mudah untuk memakainya ya, dan lebih menutupi apa? Lebih menutupi auratnya seperti itu. Akan tetapi kaum muslimin rahimakumullah, jawazu lubsi sarawil. Boleh ya kita memakai celana sirwal kita katakan. Jadi selain kita boleh memakai sarung ya, apalagi yang lebih utama memakai apa? Tadi gamis, juga boleh bagi kita memakai celana. Disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, "Man lam yajid izaran falyalbas sarawil." Barang siapa yang tidak mendapati sarung, maka hendaknya dia memakai sirwal, celana sirwal. Ini celana sirwal itu celana yang kita katakan longgar ya. Tidak menampakkan lekak-lekuk tubuh. Jadi tidak pantas, tidak layak apalagi seorang dai ya memakai celana lekak-lekuk kakinya itu nampak. Seperti itu ya. Nah ini. Jadi hendaknya memakai pakaian yang longgar ya, celana yang longgar dan juga tidak sampai melebihi kedua mata kaki menutup aurat ya. Nah, kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah tahrimu thiyabil khasati bin nisa. Larangan memakai pakaian yang khusus untuk kaum wanita. Jadi seorang laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang ini biasanya dikenakan oleh kaum wanita, apapun itu ya. Misalkan seorang memakai kerudung ya, memakai jilbab, ini khusus untuk kaum wanita ya. Atau memakai daster, ada seperti itu. Meskipun bercanda ya, meskipun dalam apa istilahnya kondisi ya ingin ditertawakan oleh manusia seperti itu, tidak boleh ya. Atau memakai rok misalkan, atau memakai sendal khusus untuk wanita, sendal gambar Hello Kitty misalkan ya, gambar apa princess, Barbie dan sebagainya, ini tidak boleh. Tidak boleh seorang laki-laki memakai pakaian atau aksesoris yang dikhususkan untuk kaum wanita. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ata talbasu lubsatal rajul. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang berpakaian wanita ya, memakai pakaian khusus kaum wanita, dan melaknat kaum wanita yang memakai pakaian khusus kaum laki-laki. Ini dijauhi ya. Apapun yang menjadi ciri khas pakaian kaum wanita, maka kita sebagai seorang laki-laki tidak boleh memakainya ya. Meskipun dalam apa? Tadi, bercanda sekalipun ya. Tidak boleh, tidak pantas, tidak layak. Hanya orang-orang yang bodoh saja yang melakukan hal seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Ayah.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 45 sampai ayat 46. Perumpamaan kehidupan dunia.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan berilah perumpamaan kepada manusia tentang kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, maka suburlah tumbuhan-tumbuhan di muka bumi karena hujan itu. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan kebaikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan temani Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yang pertama ada rubrik Akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa ruqyah adalah doa. Doa dan bacaan-bacaan yang mengandung permintaan tolong, begitu juga perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini dilakukan untuk mencegah atau mengobati bala dan berbagai macam penyakit. Ruqyah bukan pula pengobatan alternatif. Justru seharusnya menjadi pilihan pertama pengobatan tatkala seseorang tertimpa penyakit. Sebagai sarana penyembuhan, ruqyah tidak boleh diremehkan keberadaannya oleh seorang muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, sesungguhnya meruqyah termasuk amalan yang utama. Meruqyah termasuk kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh setelah mereka. Para nabi dan orang soleh senantiasa menangkis setan-setan dari anak Adam dengan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena demikian pentingnya penyembuhan dengan ruqyah ini, maka setiap muslim semestinya mengetahui tata cara ruqyah yang benar, agar saat melakukan ruqyah tidak menyimpang dari kaidah syar'i. Adapun tata cara yang benar dalam ruqyah tersebut, di antaranya yaitu keyakinan bahwa kesembuhan datang hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian meruqyah harus dengan Al-Quran atau Al-Hadith, atau dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bahasa Arab atau bahasa yang dapat dipahami. Kemudian mengikhlaskan niat dan menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat membaca dan berdoa ketika ruqyah. Membaca surat Al-Fatihah, kemudian meniup anggota tubuh yang sakit. Demikian juga membaca surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, dan seluruh Al-Quran pada dasarnya dapat digunakan untuk meruqyah. Akan tetapi ayat-ayat yang disebutkan dalil-dalilnya tentu akan lebih berpengaruh ketika meruqyah. Kemudian menghayati makna yang terkandung dalam bacaan Al-Quran dan doa yang sedang dibaca saat ruqyah. Selanjutnya, orang yang meruqyah hendaknya memperdengarkan bacaan ruqyahnya, baik berupa ayat Al-Quran maupun doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya penderita belajar dan merasa nyaman bahwa ruqyah yang dibacakan sesuai dengan syariat. Meniup pada tubuh orang yang sakit di tengah-tengah pembacaan ruqyah Kemudian masalah ini menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengandung kelonggaran. Caranya dengan tiupan yang lembut tanpa keluar air ludah. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya tentang tiupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ruqyah. Maka ia menjawab seperti tiupan orang yang makan kismis. Tidak ada air ludahnya yang keluar saat itu. Hadis riwayat Muslim. Atau tiupan tersebut disertai keluarnya sedikit air ludah sebagaimana dijelaskan dalam hadis Al-Laqah bin Sahar As-Saliti radhiyallahu taala anhu tatkala ia meruqyah seseorang yang gila. Ia mengatakan, "Maka aku membacakan Al-Fatihah pada orang tersebut selama 3 hari, pagi dan sore. Kemudian setiap kali aku menyelesaikannya, aku kumpulkan air liurku dan aku ludahkan. Dan kemudian dia seolah-olah lepas dari sebuah ikatan." Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, jika meniupkan ke dalam media yang berisi air atau lainnya, maka tidak masalah. Untuk media yang paling baik ditiup adalah minyak zaitun. Disebutkan dalam hadis Malik bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu zait waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah." Makanlah minyak zaitun dan olesi tubuh dengannya sebab ia berasal dari tumbuhan yang penuh keberkahan. Hadis hasan sahihul jami. Kemudian mengusap orang yang sakit dengan tangan kanan. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dihadapkan pada seseorang yang mengeluh kesakitan, beliau mengusapnya dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Muslim. Tentu para pendengar yang budiman, hal ini dilakukan dengan sesama jenis. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mengusap orang yang sakit dengan tangan kanan dan mendoakannya. Banyak riwayat yang sahih tentang hal itu yang telah aku himpun dalam kitab Al-Adhkar. Dan menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berkata, tindakan yang dilakukan sebagian orang saat meruqyah dengan memegangi telapak tangan orang yang sakit atau anggota tubuh tertentu untuk dibacakan kepadanya, maka tidak ada dasarnya sama sekali. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, dalam meruqyah, diri kita sendiri pun dapat melakukannya tanpa ada bantuan dari orang lain jika memungkinkan. Adapun caranya bagi orang yang meruqyah dirinya sendiri, yakni dengan meletakkan tangannya di tempat yang dikeluhkan atau yang dirasa sakit, seraya mengatakan bismillah sebanyak 3 kali. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, bisa juga dengan membaca a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Artinya, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kekuasaannya dari setiap kejelekan yang aku jumpai dan aku takuti. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam setiap usapan, doa tersebut diulangi sampai 7 kali. Atau membaca, bismillahi a'udhu bi'izzatillah wa kudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hadza. Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, aku berlindung kepada keperkasaan Allah dan kekuasaannya

0: Disebutkan dalam hadis Muhammad bin Hatib al-Jumahi dari ibunya, Ummu Jamil binti al-Jalal. Ia berkata, "Aku datang bersamamu dari Habasyah. Tatkala engkau telah sampai di Madinah semalam atau dua malam, aku hendak memasak untukmu. Tetapi kayu bakar habis. Aku pun keluar untuk mencarinya. Kemudian bejana tersentuh tanganku dan berguling menimpa lenganmu. Maka aku membawamu ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Muhammad bin Hatib.' Beliau meludah di mulutmu dan mengusap kepalamu serta mendoakanmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam masih meludahi kedua tanganmu seraya membaca doa, 'Adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama.' Hilangkan penyakit ini wahai penguasa manusia. Sembuhkanlah. Engkau maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali penyembuhanmu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit." Maka Ummu Jamil berkata, "Tidaklah aku berdiri bersamamu dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali tanganmu telah sembuh dari penyakit." Subhanallah. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila penyakit berada di sekujur badan atau lokasinya tidak jelas, seperti gila misalnya, atau dada sempit atau keluhan pada mata, maka cara mengobatinya dengan membacakan ruqyah di hadapan penderita. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW meruqyah orang yang mengeluhkan rasa sakit. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, dia bergegas untuk membawanya dan mendudukkannya di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam membentenginya dengan surat Al-Fatihah.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da ila ridwanihi. Allahumma shalli 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Kita masuk pada masarifuz zakat, yaitu zakat di tasrif atau dibagikan ke mana saja ya, atau dalam istilah disebut juga al-mustahiquna liz zakat. Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Di sana ada al-asnaf ats-tsamaniyah, ada 8 orang yang berhak mendapatkan zakat ya. Siapa aja orang-orang ini? Allah membatasi cuma 8 orang. Ada 8 orang berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara." Sungguhnya sedekah-sedekah itu, maksudnya adalah zakat itu, lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha, dan amil zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilembutkan hatinya. Wa fir riqab, dan orang-orang yang budak untuk membebaskan dirinya. Wal gharimin, orang-orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa bani sabil, dan musafir yang kehabisan bekal. Faridatan minallah, wallahu alimun hakim. Inilah kewajiban dari Allah, dan Allah Maha berilmu dan Maha bijak ya. Allah ketika menetapkan aturan ini, 8 orang, 8 kelompok ini, Allah Maha berilmu. Jadi tidak ada tambahan lagi dari 8 ini. Kalau ada di luar daripada ini ya bisa dengan selain uang zakat. Karena untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan ya, bukan cuma uang zakat, selain uang zakat, sedekah-sedekah sunnah yang lainnya juga bisa. Tapi untuk zakat yang wajib maka cuma 8 kelompok ini. Perhatikan ayatnya, Allah berfirman ya, innama as-sadaqat lil fuqara. Di sini ada, perhatikan, ada lam at-tamlik yang menunjukkan kepemilikan ya. Lam

0: Tamlik artinya adalah kepemilikan. Jadi dalam delapan ini, delapan kelompok ini ada dua model. Empat model dengan menggunakan lamu tamlik, yaitu harta harus berpindah ke tangan dia. Innama sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Empat. Innama sadaqat untuk orang fakir, wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Wal mu'allafati qulubuhum. Nah, di sini semua pakai lamu tamlik ya. Ini empat ya. Jadi satu fuqara, dua masakin, tiga amil zakat, empat al-mu'allaf atau mu'allafatu qulubuhum. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa fir riqab wal gharimin, sini pakai fi wa fi sabilillah wa ibn sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Yang kedua menggunakan fi dan pada riqab. Jadi tidak, yang empat ini, yang golongan kelima, enam, budak-budak, orang yang berhutang, gharimin, kemudian yang berjihad, ya. Tujuh, kedelapan ini tidak harus ada kepemilikan. Yang penting digunakan untuk kebutuhan mereka. Ya, tapi kalau empat yang pertama harus ada pemindahan. Ini penting karena ketika terjadi perbedaan fatwa di kalangan para ulama tentang perkara-perkara kontemporer terkait dengan empat asnaf yang pertama, jika tidak ada perpindahan kepemilikan kepada fakir miskin atau kepada amil zakat atau kepada mu'alaf kulubuh, maka tidak dianggap. Harus ada perpindahan kepemilikan. Kita bahas yang pertama, di sini ada al-fuqara wal masakin. Apa bedanya al-fuqara wal masakin? Al-fuqara dan al-masakin adalah dua kata yang sering kita sampaikan, idza ijtama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Kalau disebutkan bergandengan, maka maknanya berbeda. Tapi kalau disebutkan salah satunya, biasanya maknanya sama saja. Fakir yang miskin, fuqara yang masakin. Tapi kalau digabungkan, maka maknanya berbeda. Fakir lebih parah daripada miskin. Makanya Allah menyebut, terkadang orang miskin, miskin itu punya sesuatu tapi tidak mencukupi. Fakir lebih tidak punya apa-apa. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Nabi Khadir kepada Nabi Musa alaihissalam, "Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba." Adapun kapal yang aku rusaki adalah milik orang-orang miskin. Ya, orang miskin punya kapal. Ya, dia punya kapal, tapi kapal yang dia miliki tadi tidak memenuhi kebutuhannya. Dari sini dalil bahwasanya miskin terkadang memiliki sesuatu, mungkin dia kerja, mungkin dia punya barang, tapi tidak memenuhi kebutuhannya, sehingga kedudukan miskin lebih ringan daripada fakir. Fakir lebih parah. Makanya Rasulullah SAW berlindung daripada kefakiran, tapi tidak berlindung dari kemiskinan. Kefakiran itu sangat parah, ya. Namun dua-duanya ditinjau dari ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian ulama membedakan, karena tidak ada dalil, tapi intinya fakir lebih parah. Ada yang mengatakan fakir adalah yang apa namanya, penghasilannya kurang daripada setengah kebutuhannya. Artinya kalau dia punya kebutuhan 4 juta, ternyata penghasilan cuma 1 juta. Ya, jadi 1 juta kurang dari setengah, setengahnya 2 juta. Kebutuhan dia per bulan 4 juta, ternyata penghasilan cuma 1 juta, kurang dari setengah kebutuhannya. Ini disebut fakir. Kalau miskin, penghasilannya adalah lebih dari setengah, tapi belum mencukupi. Kebutuhannya 4 juta, penghasilan 3 juta. Ini miskin. Kebutuhannya 4 juta, penghasilannya 3 juta. Maka dia dikatakan miskin. Taib, ini yang pertama, ya, al-fuqara. Yang kedua adalah al-masakin, ya. Adapun disyaratkan bahwasanya orang miskin atau fakir tersebut, ya, bukanlah orang yang kuat untuk bekerja. Kalau dia mampu untuk bekerja, maka tidak boleh dikasih zakat, ya. Kalau dia mampu untuk bekerja, artinya dia malas-malasan, jangan dikasih zakat, suruh kerja, ya. Kalau dia mampu kerja, dia sudah bekerja, ternyata tidak cukup, baru kita kasih zakat. Tapi kalau dia mau bekerja, dia malas-malasan, tidak dikasih zakat, suruh kerja, ya. Karena dipersyaratkan datang dalam hadis bahwasanya tidak boleh yang muktasib, yang mampu untuk bekerja. Kalau mampu untuk bekerja, maka tidak dikasih zakat, ya. Baik, yang berikutnya al-amilina 'alaiha. Apa yang dimaksud dengan amil zakat? Amil zakat ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang diberi tugas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menarik zakat dari masyarakat. Nah, mereka ini mendapatkan upah dari uang zakat. Mereka dapat upah dari uang zakat, ya. Dan mereka adalah tugas penguasa atau para petugas dari pemerintah. Nah, bagaimana dengan pengumpul zakat swasta, ya? Maka fatwa ulama yang saya baca menyebutkan bahwasanya, jadi yang disebut amil zakat adalah petugas resmi dari pemerintah atau yayasan yang diakui oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat, ini juga yang bekerja di situ disebut amil zakat, atau yang diakui oleh masyarakat, termasuk seperti di masjid-masjid yang masyarakat mengakui, mengangkat DKM-nya untuk mengurusi zakat mereka, mereka percayai, maka ini juga termasuk dari amil zakat. Kemudian, apa pekerjaan amil zakat? Amil zakat itu ada ikhtilaf juga dengan para ulama. Ada yang mengatakan hanya yang mengumpulkan, itu yang disebut amil zakat. Sebenarnya mengatakan tidak. Termasuk yang mengumpulkan dan distribusi juga adalah amil zakat. Bahkan ada yang lebih luas lagi. Pokoknya yang bekerja dalam bidang pengumpulan zakat, termasuk pengumpulnya, kemudian pembaginya, kemudian administrasinya, ya. Semua yang kerja dalam mengkhususkan untuk pekerjaan mengumpulkan zakat dan mendistribusi zakat, mereka disebut dengan amil zakat. Namun mereka mendapatkan upah disebut dengan ujratul mithl, atau yaitu upah yang selayak yang mereka dapatkan. Bukan mereka pasang gaji sendiri, ya. Jadi amil zakat kemudian pasang gaji 1 bulan 100 juta, 200 juta, ini amil zakat ngawur ini. Ini amil zakat perampok, ya. Enggak benar seperti itu. Ya sesuai dengan kerja seberapa jam, gaji yang wajar. Maka mereka cuma mendapatkan gaji, boleh diambil dari uang zakat sesuai dengan yang layak orang bekerja seperti mereka. Ya. Bukan yang ngatur gaji mereka sendiri, enggak. Harusnya ada tim yang menilai orang seperti layak sekian, ya. Kalau mereka sudah mendapatkan gaji dari Baitul Mal, maka mereka tidak perlu dikasih uang zakat. Ya misalnya, ternyata pemerintah memberikan gaji khusus bagi mereka, tidak dari uang zakat, ya sudah. Mereka jadi misalnya pegawai negeri tersebut sudah dapat gaji sesuai dengan kedudukan mereka. Sudah enggak perlu dapat uang zakat karena mereka sudah mendapatkan gaji dari pemerintah. Tapi kalau pemerintah tidak kasih gaji atau tidak ada uang yang lain untuk mereka, maka mereka boleh diberi gaji dari uang zakat sesuai dengan gaji mereka yang layak untuk mereka, ya. Baik. Ini wal amilina 'alaiha. Yang keempat, al mu'allafatu qulubuhum. Maksudnya adalah yang dilembutkan hatinya, dikokohkan hatinya, ya. Hatinya di atas Islam. Ini para ulama khilaf tentang masalah ini, apakah mencakup orang kafir atau tidak, ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i ini cuma orang Islam. Nah, yang kafir yang bagaimana? Menurut sebagian ulama seperti ulama Hanabilah, kalau tidak salah juga Malikiyah, yang diharapkan masuk Islam. Diharapkan masuk Islam. Nah, dikasih duit, dikasih uang zakat, mungkin dia lebih cenderung ke Islam, akhirnya masuk Islam. Sebagaimana Nabi SAW memberikan waktu di Perang Hunain, Rasulullah SAW memberikan kepada orang-orang Arab Badui yang belum masuk Islam. Rasulullah berikan Sofwan bin Umayyah, ya, bin Khalaf. Rasulullah SAW memberikan kepada beberapa orang kafir dan akhirnya mereka masuk Islam. Kata Sofwan bin Umayyah, tidak ada orang yang paling aku benci seperti Muhammad SAW. Fama bariha yu'tini. Tapi Rasulullah SAW terus memberikan kepada aku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Tapi demikian saja kajian kita.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salat wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak mungkin kita hitung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas salah satu kisah penting dalam sejarah Islam, yaitu kisah perubahan arah kiblat. Peristiwa ini menjadi bukti betapa agungnya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan betapa taatnya Rasulullah dan para sahabat dalam mengikuti perintah Allah. Mari kita simak bersama kisah ini, semoga menambah pemahaman dan kecintaan kita terhadap ajaran Islam. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum perintah untuk menghadap Ka'bah di dalam salat di Mekah turun, umat Islam salat menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Baitul Maqdis adalah kiblat pertama umat Islam dan merupakan tempat yang sangat mulia. Bahkan nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Musa, Nabi Isa juga menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina dalam ibadah mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghadap ke arah Palestina ini saat beliau dan para sahabat berada di Mekah. Perintah untuk menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina dalam salat berlanjut hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Setelah hijrah di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina dalam salatnya. Namun di dalam hati beliau, beliau berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan umat Islam untuk menghadap Ka'bah di Mekah sebagai kiblat mereka. Mengapa? Karena Ka'bah adalah rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan Ka'bah juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan agar Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan harapannya untuk menghadap Ka'bah di dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengangkat wajahnya ke langit berharap agar perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghadap Ka'bah segera diturunkan. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keinginan beliau yang tulus ini. Pada suatu hari Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, sungguh kami sering melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, palingkanlah wajahmu ke arah itu. Ayat ini adalah jawaban dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan beliau untuk menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah di Masjidil Haram saat salat. Ini adalah perintah yang sangat besar bagi umat Islam dan menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dirahmati Allah, perintah ini datang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang salat. Salah satu tempat terkenal di Madinah di mana perubahan kiblat ini terjadi adalah Masjid Bani Salamah yang kini dikenal dengan nama Masjid Qiblatain atau Masjid Dua Kiblat. Pada saat perintah ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat sedang melaksanakan salat. Ketika menerima wahyu ini, beliau langsung berputar ke arah Ka'bah di tengah-tengah salat. Para sahabat yang berada di belakang beliau pun mengikuti dan mengubah arah mereka ke Ka'bah. Peristiwa ini adalah bukti betapa patuhnya Rasulullah dan para sahabat terhadap perintah Allah. Mereka tidak ragu-ragu, langsung mengikuti perintah Allah meskipun dalam keadaan sedang melaksanakan salat. Sejak saat itu, kiblat umat Islam berubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Mekah. Perubahan kiblat ini tidak hanya berlaku untuk salat, tetapi juga untuk seluruh arah kehidupan umat Islam. Ka'bah menjadi pusat orientasi umat Islam sebagai simbol persatuan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang budiman, perubahan arah kiblat ini tidak hanya menjadi perbincangan di kalangan umat Islam,
1: tetapi juga menjadi pembicaraan bagi kaum Yahudi dan orang-orang munafik di Madinah. Kaum Yahudi merasa heran dan mulai mempertanyakan mengapa arah kiblat berubah. Mereka dengan nada mengejek mengatakan, apa yang menyebabkan mereka umat Islam berpaling dari kiblat yang dulu mereka gunakan? Mereka menganggap perubahan arah kiblat itu sebagai tanda kebingungan atau ketidakkonsistenan dalam ajaran Islam. Namun Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan mereka melalui ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 122 yang artinya, orang-orang yang kurang akal di antara manusia bertanya, apa yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah, milik Allah lah timur dan barat, dan Dia memberi perintah kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Ayat ini menegaskan bahwa timur dan barat hanyalah milik Allah. Allah bebas menentukan arah mana yang harus dijadikan kiblat bagi umat Islam. Hanya Allah yang berhak menentukan, bukan manusia. Dan umat Islam harus tunduk dan taat pada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, perubahan arah kiblat ini mengandung banyak hikmah. Pertama, perubahan arah kiblat ini menunjukkan bahwa agama Islam bukan hanya sekedar mengikuti tradisi, tetapi sepenuhnya mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam tidak menghadap ke Ka'bah karena bangunan atau simbol, tetapi karena perintah dari Allah. Inilah yang menjadikan umat Islam berbeda, bahwa apapun yang kita lakukan, semuanya berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan nas, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kebiasaan. Kedua, perubahan kiblat ini juga menjadi ujian bagi kaum muslimin. Allah ingin melihat siapa yang benar-benar beriman dan patuh kepadanya, dan siapa yang masih ragu. Ujian ini berhasil dilalui oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang langsung mengubah arah kiblat tanpa ragu-ragu saat perintah turun, bahkan ketika mereka sedang melaksanakan sholat. Ketiga, perubahan kiblat ini juga menunjukkan keutamaan Rasulullah di sisi Allah. Allah mengabulkan keinginan Nabi yang tulus untuk menghadap kiblat, untuk menghadap Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai nabinya dan selalu memperhatikan keinginan beliau. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah perubahan arah kiblat ini adalah bukti keagungan wahyu dari Allah dan ketundukan umat Islam kepada perintahnya. Semoga kisah ini menambah keimanan kita dan menjadikan kita hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis.
1: عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an. Sungguh Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Bacalah dua buah bunga, yakni surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat seakan keduanya adalah dua gulungan awan, atau keduanya seperti dua kabut, atau keduanya seperti dua kelompok burung yang bersaf-saf. Dua surat ini akan menjadi pelindung bagi pembacanya. Dan bacalah surat Al-Baqarah, karena dalam menghafalnya ada keberkahan, meninggalkannya adalah penyesalan, dan dengan membacanya tidak akan terkena sihir. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6,

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri, serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Taif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Taif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993, 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
4: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lilhadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar dirahmati Allah, semoga kita senantiasa berada dalam rahmat dan lindungannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, seluruh sahabat beliau, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu bagian penting dalam sejarah Perang Salib, yaitu faktor kelemahan umat Islam dalam menghadapi Perang Salib di era Bani Saljuk. Meski dinasti Bani Saljuk dikenal sebagai kekuatan besar yang membentengi dunia Islam, pada masa itu umat Islam juga menghadapi berbagai kelemahan yang membuka peluang bagi kaum Salibis untuk menyerang dan merebut wilayah mereka. Pendengar yang mulia, dinasti Bani Saljuk adalah salah satu kekuatan terbesar di dunia Islam pada abad ke-11 Masehi. Mereka berhasil menaklukkan wilayah Persia, Irak, Anatolia, dan sebagian Syam. Namun di tengah kejayaan itu, tantangan besar muncul dengan serbuan tentara Salib yang dimulai pada tahun 1095 Masehi. Paus Urbanus II mengobarkan semangat perang di kalangan Kristen Eropa dengan tujuan merebut kembali Yerusalem dan wilayah-wilayah lain yang dikuasai oleh umat Islam. Kekalahan dinasti Saljuk dalam menghadapi serangan ini bukan semata-mata disebabkan oleh kekuatan militer kaum Salibis, tetapi juga oleh kelemahan-kelemahan internal umat Islam yang muncul pada saat itu. Di antaranya, perpecahan internal di tubuh umat Islam. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu faktor utama kelemahan umat Islam adalah perpecahan internal di antara mereka sendiri. Dinasti Seljuk yang pernah begitu kuat mulai melemah akibat konflik internal di antara keluarga kerajaan dan penguasa lokal. Setelah wafatnya Sultan Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, dinasti Seljuk terpecah menjadi beberapa bagian yang saling bersaing. Perebutan tahta antara putra-putra Malik Shah menyebabkan pemerintahan pusat menjadi lemah dan tak mampu mengontrol wilayah-wilayahnya. Keadaan ini memberikan peluang bagi tentara salib untuk menyerang dengan mudah tanpa perlawanan yang terkoordinasi dari umat Islam. Faktor lainnya adalah konflik antara penguasa dan ulama. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain perpecahan di tingkat politik, hubungan antara penguasa dan ulama juga mengalami ketegangan. Sebagian penguasa lebih fokus pada kepentingan pribadi dan politik dibanding mempertahankan kesejahteraan umat dan melaksanakan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Akibatnya, peran ulama dalam membimbing umat untuk bersatu dan menghadapi musuh menjadi terhambat. Konflik ini menciptakan celah kelemahan yang dimanfaatkan oleh musuh untuk menghancurkan kekuatan Islam. Faktor lainnya lagi, kurangnya koordinasi dalam militer. Meski dinasti Seljuk memiliki kekuatan militer yang tangguh di awal pemerintahannya, namun menjelang Perang Salib, kelemahan dalam koordinasi militer mulai terlihat. Perpecahan wilayah menyebabkan pasukan-pasukan lokal bergerak sendiri-sendiri tanpa komando pusat yang kuat. Ketidakhadiran seorang pemimpin besar yang mampu menyatukan pasukan Muslim semakin memperparah situasi. Hal ini berbeda dengan kaum Salibis yang datang dengan semangat tinggi, tujuan yang jelas, dan kepemimpinan yang terorganisir. Lalu kelemahan ekonomi juga menjadi salah satu faktor utama yang melemahkan umat Islam dalam menghadapi Perang Salib. Perang internal yang berkepanjangan dan krisis ekonomi yang melanda wilayah kekuasaan dinasti Seljuk membuat kas negara terkuras. Kenaikan pajak yang dilakukan oleh penguasa untuk membiayai perang semakin memberatkan rakyat. Kondisi ini menyebabkan lemahnya dukungan rakyat terhadap pemerintahan dan militer. Di sisi lain, tentara salib yang datang dari Eropa mendapat dukungan penuh dari gereja dan sumber daya yang melimpah. Lalu faktor lain yang tak kalah penting adalah hilangnya semangat jihad di kalangan sebagian umat Islam. Perpecahan, ketidakadilan penguasa, dan kesulitan ekonomi menyebabkan banyak rakyat kehilangan motivasi dan berjuang untuk membela agama dan wilayah mereka. Keadaan ini berbeda jauh dengan semangat tentara salib yang datang dengan penuh keyakinan dan motivasi yang tinggi. Paus Urbanus II berhasil mengobarkan semangat keagamaan di kalangan umat Islam dengan berbagai janji-janjinya. Lalu, sayangnya dalam kondisi yang kacau ini, sebagian penguasa lokal justru memilih bersekutu dengan kaum salibis demi kepentingan politik mereka. Tindakan ini menjadi pengkhianatan terhadap umat Islam dan semakin memperlemah kekuatan kolektif dalam menghadapi musuh. Pendengar yang mulia, peristiwa ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Di antara pelajaran itu adalah satu, pentingnya persatuan. Perpecahan adalah salah satu penyebab utama kelemahan umat Islam. Hanya dengan persatuan umat Islam dapat menghadapi tantangan dan menjaga kehormatan agama. Dua, kepemimpinan yang adil dan kuat. Seorang pemimpin yang adil dan bertanggung jawab adalah kunci keberhasilan suatu bangsa. Kepemimpinan yang lemah hanya akan membawa kehancuran dan perpecahan. 3. Menghidupkan semangat jihad. Semangat jihad harus senantiasa hidup di hati setiap umat Islam sebagai bentuk perjuangan membela agama dan kebenaran. Semangat ini harus didasari keikhlasan dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai seorang Muslim. Pendengar dirahmati Allah, kelemahan umat Islam dalam menghadapi Perang Salib di era Bani Seljuk adalah pengingat bagi kita semua bahwa persatuan, kepemimpinan yang kuat dan semangat jihad adalah kunci keberhasilan umat Islam dalam menghadapi tantangan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini dan senantiasa berusaha menjaga persatuan umat Islam, memperkuat ukhuwah dan menghidupkan semangat perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran surat Ali Imran, dan sekarang kita akan membahas ayat ke-98 sampai 99. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada wa ma wallahu bighafilin amma ta'malun." Yang artinya, katakanlah Muhammad, "Hai ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi dari jalan Allah, yaitu jalan Islam, orang-orang yang telah beriman? Kalian menghendaki jalan itu menjadi bengkok, padahal kalian menyaksikan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan." Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan kecaman keras dari Allah bagi orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab atas keengganan mereka menerima kebenaran dan kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah, serta tindakan mereka menghalang-halangi dari jalan Islam terhadap orang-orang yang beriman yang hendak menuju Allah dengan menggunakan segala daya dan kekuatan mereka. Padahal mereka tahu bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah kebenaran dari Allah. Mereka pun memiliki pengetahuan tentang para nabi dan rasul terdahulu serta kabar gembira yang disebutkan dan disampaikan kepada mereka mengenai kedatangan nabi yang ummi atau buta huruf dari Bani Hashim, berbangsa Arab dan berasal dari Mekah, pemimpin anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah pemelihara langit dan bumi. Nah pendengar, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya agar berkata kepada mereka ahlul kitab dengan mencela dan mencatat kekafiran mereka. Allah berfirman, "Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun." Hei ahli kitab, mengapa kalian ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah maha menyaksikan apa yang kalian kerjakan? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka atas hal itu dan memberitahukan kepada mereka bahwa Allah menyaksikan apa yang mereka perbuat, karena tindakan mereka menyalahi apa yang ada di tangan mereka yang dikabarkan dari para nabi mereka, serta perlakuan mereka dengan pendustaan, pengingkaran dan pembangkangan terhadap rasul yang diberitahukan dengan kabar gembira kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya memerintahkan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengutuk perbuatan mereka yang berusaha memalingkan orang-orang beriman dari agama Islam dengan menggunakan cara-cara licik dan sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlan kitab, lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada." Hei ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kalian menghendaki Islam itu menjadi bengkok, yakni mengikuti hawa nafsu kalian, padahal kalian menyaksikan. Nah, terkait ayat ini pendengar, Ibnu Ishaq meriwayatkan tentang sebab turunnya ayat ini, bahwa ada seorang Yahudi bernama Syammas bin Qais melihat sekelompok kaum muslimin dari golongan Aus dan Khazraj tampak rukun dan saling menyayangi di antara mereka. Maka kondisi tersebut membuat orang Yahudi ini menjadi dongkol hatinya. Lalu dia mengutus orang Yahudi agar berkumpul atau menyusup kepada mereka dan mengingatkan mereka akan peristiwa perang Bu'as yang pernah terjadi di zaman jahiliyah antara kedua golongan Aus dan Khazraj ini. Maka terjadilah pertikaian di antara kedua golongan kaum muslimin tersebut yang akhirnya mereka sepakat untuk keluar dari tanah Harrah untuk saling berperang. Nah, ketika mereka keluar ke medan Harrah itulah Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut. Kemudian beliau mendatangi mereka dan meredakan suasana dengan sabdanya, "Apakah masih ada seruan jahiliyah sementara aku masih berada di tengah-tengah kalian?" Begitulah Rasulullah SAW terus menasihati mereka hingga mereka pun menanggalkan persenjataan mereka dan mereka saling berpelukan sambil menangis. Mereka pun sadar bahwa kejadian itu hanyalah karena tipu daya Yahudi yang dilaknat oleh Allah untuk memecah belah mereka. Dan Allah kemudian menurunkan ayat ini dan ayat sebelumnya. Nah pendengar, demikianlah sifat mereka kaum Yahudi. Mereka kaum yang lebih dahulu memiliki pengetahuan tentang agama Allah. Tapi mengapa mereka berusaha menjauhkan orang-orang beriman dari agama Islam yang merupakan jalan Allah yang lurus? Mereka berusaha menyebarkan keraguan dan fitnah di tengah kaum muslimin. Dan mereka menginginkan agar agama Islam menjadi bengkok dan agar orang-orang beriman menjauhi ajaran agama Islam ini. Padahal mereka tahu betul akan kebenaran agama Islam dan kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Apakah mereka tidak takut kepada Allah yang maha melihat makar dan usaha penipuan yang mereka lakukan? Oleh sebab itu pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Allah sama sekali tidak pernah lengah, tidak pernah lalai atas apa yang mereka kerjakan itu. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma Allahu bighafirin amma ta'malun." Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan, yaitu pada hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat lagi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun." Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna. Nah pendengar, dimanapun Anda berada, dari penjelasan yang telah kita bahas pada kesempatan ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, menunjukkan sangat buruknya kekafiran dan kezaliman orang-orang yang berilmu dari kalangan Ahlul Kitab, yang mereka telah mengetahui kebenaran, tapi mereka mengingkarinya disebabkan oleh kesombongan dan kedengkian yang ada dalam hati mereka. Kemudian pelajaran yang kedua, haram hukumnya memalingkan orang lain dari kebenaran Islam. Kemudian pelajaran lainnya tentang sifat maha tahu Allah terhadap segala perbuatan hamba-hambanya, yang baik maupun yang buruk, yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah akan membalas mereka baik atas dasar anugerah dan kasih sayang Allah maupun atas dasar keadilannya. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidahnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, dusta merupakan perkara yang berbahaya dan keburukan yang menjalar. Ia selalu berkembang setiap masa dan di mana saja menjangkiti setiap orang kecuali bagi mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Berbohong merupakan dosa besar dan menjadi penyebab laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 10, "Kutilal kharrasun." Binasalah orang-orang yang banyak berdusta. Lalu apa yang dimaksud dengan dusta? Dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa dusta adalah menceritakan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, baik disengaja maupun tidak. Akan tetapi, berdosa hanya bagi orang yang sengaja dusta, dan tidak berdosa orang yang tidak sengaja dusta. Kini, dusta memang sudah menjalar dan tersebar kemana-mana. Informasi begitu cepat, internet dan dunia maya, serta berbagai jaringan televisi sudah bisa ditonton seluruh dunia. Kita perhatikan, banyak sekali informasi itu jauh dari kebenaran, dan banyak sekali informasi itu tidak diketahui kebenarannya. Semua itu karena informasi tidak lagi murni bicara secara objektif, akan tetapi bercampur aduk dengan opini, misi, dan kepentingan pemilik media. Dalam keseharian, hampir dusta tidak bisa terpisahkan. Iklan-iklan yang terlalu mengistimewakan suatu barang lebih dari yang sebenarnya. Bagi golongan pelajar, banyak kasus nilai-nilai palsu. Begitu juga proyek-proyek palsu dan janji-janji palsu sudah menjamur di masyarakat kita. Al-Quran sangat mewanti-wanti agar jangan sampai terjerumus ke dalam dusta ini. Banyak ayat yang menerangkan bahaya dusta. Dan berikut kami sampaikan beberapa bahaya dan ancaman bagi para pelaku dusta. Pertama, para pendusta tidak akan mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab." Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang berlebihan dan suka berdusta. Al-Qur'an surat Ghafir ayat 28. Ayat ini menunjukkan bahwa dusta akan menyebabkan pelakunya tidak mendapatkan ataupun dijauhkan dari hidayah Allah. Ia akan jauh dari jalan yang lurus karena ia telah memilih jalur yang bengkok, yaitu jalan dusta. Yang kedua, ia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nabtahil fanaj'al laknatallahi 'alal kadzibin." Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Surat Ali Imran ayat 61. Laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Rahmat inilah yang menjadi dambaan dan idaman setiap orang yang berhati bersih. Selanjutnya yang ketiga, dusta menyebabkan pelakunya menuju kejahatan. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Menjauhlah kalian dari dusta, sesungguhnya dusta menunjukkan kepada kejahatan dan sesungguhnya kejahatan menunjukkan kepada neraka. Seseorang tidak berhenti berdusta dan masih menjalankan dusta hingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejahatan dalam hadis tersebut adalah pecah atau melenceng. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan, yakni fujur, adalah melenceng dari agama yang lurus dengan melakukan maksiat. Yang keempat, dusta adalah kunci kemunafikan. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Empat hal apabila ada padanya maka ia telah menjadi munafik murni. Jikalau ada satu bagian saja dari mereka, maka ia mempunyai satu bagian kemunafikan hingga ia meninggalkannya." Yaitu, apabila bicara berdusta, bila melakukan perjanjian ia khianat, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila berselisih ia jahat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, makna hadis tersebut adalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat ini adalah mirip sekali seperti kaum munafik. Karena munafik sejati adalah orang yang menyembunyikan apa yang tidak sesuai dengan zahirnya. Yang kelima, dusta adalah khianat paling besar. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khianat besar adalah Anda menceritakan kepada saudara kalian sebuah kisah lalu ia membenarkanmu sedangkan Anda mendustainya." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabarani. Selanjutnya yang keenam, dusta menyebabkan keraguan, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya dusta itu ragu-ragu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan yang ketujuh, tidak diberkahi. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan dari Hakim bin Hisam radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dua orang yang berjual beli bagi keduanya khiyar atau pilihan sebelum berpisah. Jikalau keduanya jujur dan menjelaskan barangnya dengan jujur, maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Dan apabila keduanya berdusta dan menutupi aib dagangannya, maka dihilangkanlah barokah jual beli mereka. Itulah bahaya dusta. Mungkin masih banyak lagi bahayanya, baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Cukuplah upah bagi pendusta adalah dianggap dusta walaupun ia jujur. Untuk itu, berusahalah untuk tidak berdusta sedikit mungkin. Demikianlah pendengar yang budiman. Dusta merupakan sifat buruk yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Wajib bagi kita mengajarkan sifat jujur dalam setiap urusan dunia dan agama kepada diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara umum. Juga wajib bagi kita memperingatkan diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara umum dari bahaya dusta di dunia dan akhirat. Demikian beberapa pelajaran penting yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu bersikap jujur dalam setiap perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: amalan yang sebanding dengan sholat malam. Ibrahim bin Adham rahimahullah mengatakan, pastikan halal makanan yang kau makan, dan tidak mengapa engkau belum pernah sholat malam ataupun puasa sunnah di siang hari. Ini dikutip dari kitab Min Akhbari Salaf. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, terlalu berpeluh keringat di siang hari bisa berdampak tidak kuat bangun di akhir malam. Namun jika ini terjadi karena bekerja mencari rizki yang halal untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga serta menjaga kehormatan agar tidak mengharap belas kasihan manusia, maka tidaklah mengapa. Kedua, jika ada dua pilihan, kerja keras di siang hari namun tidak kuat bangun malam, atau sholat malam namun kebutuhan nafkah kurang, maka ambil opsi yang pertama. Hal ini bukan untuk mengendorkan semangat tentang pentingnya sholat malam, namun ingin menunjukkan tentang pentingnya bekerja mencari nafkah yang halal yang sifatnya wajib. Namun lebih utama lagi ketika seseorang menggabungkan kedua hal tersebut, dia bekerja keras di siang harinya dan bisa melaksanakan sholat di malam harinya meskipun hanya beberapa rakaat saja karena keutamaannya yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai dengan syariah. Pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium dengan bobot 25 hingga 30 kg dengan harga Rp2.300.000. Domba super dengan bobot 30 hingga 35 kg, harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok dengan bobot 315 kg, harga Rp22.000.000. Sapi premium dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg, harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg, harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Menjaga salat berjamaah memiliki pahala dan keutamaan yang sangat besar, terlebih lagi salat isya dan subuh. Barang siapa yang menunaikan salat isya secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat malam atau qiyamul lail separuh malam. Dan barang siapa yang menunaikan salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat tahajud satu malam penuh. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Man shalla al-isya' fi jama'ah فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ.
0: Siapa saja yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat separuh malam. Siapa saja yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat semalam suntuk. Alangkah ruginya orang-orang yang mengabaikan salat berjamaah, terlebih khusus lagi salat isya dan subuh. Maka inginkah Anda meraih pahala besar? Jika iya, maka jagalah salat isya dan subuh dengan berjamaah di masjid."

0: صلواتكم سنزيد المحسنين.
1: Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel, tinggallah kalian di negeri ini saja, yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kalian kehendaki. Dan katakanlah, gugurkanlah kami dari dosa-dosa kami, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.
1: Dan ingatlah, ketika suatu kelompok di antara mereka berkata, "Mengapa kalian menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan atau pelepas tanggung jawab kepada Allah, dan supaya mereka

maka tatkala mereka yang melanggar larangan Allah itu melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan maksiat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah ketika Rabbmu mempermaklumkan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirimkan kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Rabbmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

dan kami pecah mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antara mereka ada orang-orang yang salih, dan di antara mereka ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada mentaati Allah dan bertaubat dari kemaksiatan mereka.

Maka datanglah sesudah mereka generasi yang buruk, yang mewarisi Taurat dari para pendahulunya. Mereka mengerti isi Taurat, tetapi melanggarnya. Mereka mengambil harta benda dunia yang rendah ini, seraya berkata, "Kami akan diberi ampun." Dan jika datang kepada mereka harta benda dunia yang haram sebanyak itu pula, niscaya mereka akan menghalalkan dan mengambilnya juga. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka akan menegakkan hukum Taurat dan tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya, lalu mereka menyia-nyiakannya. Padahal kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kalian tidak mengerti?

0: أجر المصلحين.
1: Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab yaitu Taurat serta mendirikan solat, maka sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melakukan amal salih.

0: Dan ingatlah, ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka Bani Israel, seakan-akan bukit itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka kalau mereka tidak menerima hukum Taurat. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepada kalian, serta ingatlah selalu dan amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
1: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
2: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Man?
1: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustaz.
2: Oh, benar tuh, Man. Saya jadi semangat banget nih untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
1: Eh, ada pesan masuk nih. Dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
2: Pesan dari siapa, Man?
1: Oh, ini Rif. Dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
2: Masya Allah, Mad. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Mad.
1: Oh, gitu.
2: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Mad.
1: Ah, beneran kamu, Rif?
2: Iya, benar. Benar, Mad. Coba deh kamu dengerin.
1: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
3: Semua hamba Allah Subhanahu wa taala berpeluang untuk meraih ampunan.
2: Nah, Mad, biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustaz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
1: Cara yang pertama, iya ya Rif, insya Allah saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
2: Alhamdulillah, senang saya dengernya.
4: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multi-level pahalanya.

0: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Syiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852 1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai dengan syariah. Pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok, dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium, dengan bobot 25 hingga 30 kg, dengan harga Rp2.300.000. Domba super, dengan bobot 30 hingga 35 kg, harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok, dengan bobot 315 kg, harga Rp22.000.000. Sapi premium dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg, harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg, harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanah, dan luas manfaat.
1: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh, dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai, atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. InsyaAllah.

hanya untuk menggapai bunga-bunga dunia. Kini saatnya kau menyadari bahwa dunia hanyalah mimpi belaka. Tak guna semua daya bila hanya untuk dunia belaka. Dunia adalah ibu kecil.

Sementara berlalu seakan tak pernah ada. Jika kerjamu hanya untuk dunia, jika harapanmu hanyalah dunia, bila inginmu hanya hiasan dunia, bila dambamu hanya kedudukan dunia, maka hanya kecewa, hampa dan derita yang kau kan jumpa. Maukah kau pilihan kedua? Kenikmatan abadi raya, bahagia di dunia dan setelah meregang nyawa. Di sana bahagia, hanya bahagia, tiada tara. Tak ada kecewa, tak ada sengsara. Persembahkanlah semua hanya untuk Sang Pencipta. Bangunlah istana surgamu. Rindangkan taman-taman indahmu. Deraskan sungai-sungai madumu. Perbanyak para jelitamu di Firdausil A'la abadinan syahdu, di bawah naungan singgasana Rabbumu. Raih semua itu dengan takwa, harta jiwa dan ragamu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Zikir Malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ

0: kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali, dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wala manja minka illa ilaik amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.
1: Ar-Rahman Ar-Rahim.
2: Yang Maha Pemurah kepada seluruh hambanya, lagi Maha Penyayang kepada hambanya yang beriman.
1: Maliki Yawmiddin.
2: Yang menguasai hari pembalasan, yaitu hari kiamat.
1: إياك نعبد وإياك نستعين.
2: Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan.
1: إهدنا الصراط المستقيم.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat hidayah kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, yaitu kaum Yahudi, dan bukan pula jalan mereka yang tersesat, yaitu kaum Nasrani. Surah Al-Baqarah. Tiga golongan manusia menghadapi Al-Quran. Golongan mukmin.

0: فيه هدى للمتقين.
1: Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.

yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan solat, dan menafkahkan sebagian rizki yang telah kami berikan kepada mereka.

dan mereka yang beriman kepada apa saja yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat.

Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rob mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Golongan kafir.

0: Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan kepada mereka ataupun tidak, mereka tidak akan beriman.
1: خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ

Di antara manusia, ada yang berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan hari kiamat." Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.

Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka tidak menipu siapapun kecuali diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar.

Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan. Mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan.

ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kalian sebagaimana berimannya para sahabat." Mereka menjawab, "Apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh itu? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh itu, tetapi mereka tidak tahu."

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, yaitu pembesar orang-orang kafir, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami bersama agama kalian, kami hanyalah mengolok-olok kaum mukminin."

Mereka itulah orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka yang telah menjual hidayah dengan kesesatan, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

perumpamaan mereka adalah seperti yang menyalakan api di tempat yang gelap. Maka setelah api itu menerangi sekeliling-sekelilingnya, Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.

Mereka itu tuli untuk mendengarkan kebenaran, bisu dari bicara yang hak, dan buta dari melihat petunjuk yang benar. Lalu tidaklah mereka kembali ke jalan yang benar.

atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka meletakkan jari-jarinya di telinga-telinga mereka karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir.

Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila kegelapan menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Keesaan dan kekuasaan Allah. Perintah menyembah Allah yang Maha Esa.

Wahai manusia, sembahlah Rob kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.

Dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar.

maka jika kalian tidak mampu membuatnya, dan pasti kalian tidak akan mampu membuatnya, maka peliharalah diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Dan mereka diberi buah-buahan yang serupa, tetapi berbeda rasanya. Dan bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dari segala kotoran dan akhlak yang buruk, sedangkan mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran dan hikmahnya.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan yang benar berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Rob mereka. Tetapi orang-orang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah dengan perumpamaan itu, kecuali orang-orang yang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menyambungnya, serta mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Bukti-bukti kekuasaan Allah.

bagaimana bisa kalian kafir kepada Allah? Padahal kalian tadinya tidak ada di muka bumi. Lalu Allah menghidupkan kalian. Kemudian kalian dimatikan. Kemudian dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian kepadanyalah kalian dikembalikan.

0: Dialah Allah yang telah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian Allah berkehendak menciptakan langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ingatlah, ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah, suatu kaum yang saling menggantikan dari generasi ke generasi di muka bumi." Mereka berkata, "Apakah hikmahnya engkau menciptakan di muka bumi orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dengan kekufuran dan kemaksiatan, dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu?" Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui."

dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kalian orang-orang yang benar."

Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana."

Allah berfirman, "Hei Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah Adam memberitahukannya kepada para malaikat nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepada kalian, sesungguhnya aku mengetahui semua perkara yang gaib di langit dan di bumi, dan aku juga mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian sebagai penghormatan kepada Adam. Maka mereka bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang kafir.

Dan kami berfirman, Hei Adam, tinggallah kamu dan istrimu Hawa di dalam surga, dan makanlah dari makanannya yang banyak lagi baik dari jenis apa saja yang kalian berdua sukai. Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, sehingga kalian termasuk orang-orang yang zalim.

Lalu setan menjerumuskan keduanya untuk memakan pohon itu, yang menyebabkan mereka berdua dikeluarkan dari keadaan semula berupa kenikmatan surga. Dan kami berfirman, "Turunlah kalian ke muka bumi." Sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kalian ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup hingga waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat taubat dan istighfar dari Rabb-nya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

kami berfirman, "Turunlah kalian semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepada kalian, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati."

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Peringatan Allah kepada Bani Israel. Beberapa perintah dan larangan Allah kepada Bani Israel.

dan berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, yaitu Taurat. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kafir kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad. Dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah berupa perhiasan dunia. Dan hanya kepada akulah kalian harus bertakwa.

Dan janganlah kalian mencampur adukan yang benar, ajaran Islam, dengan yang batil, ajaran Yahudi dan Nasrani. Dan janganlah kalian menyembunyikan yang benar itu, sedangkan kalian mengetahui kebenaran Nabi Muhammad.

Apakah pantas bagi kalian menyeru orang lain mengerjakan amal kebaikan, sedangkan kalian melupakan kewajiban terhadap diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab, yaitu Taurat? Apakah kalian tidak berpikir,

Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan sesungguhnya perkara solat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rob mereka di hari kiamat nanti, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan ingatlah pula bahwa aku telah melebihkan kalian atas segala umat yang diutusnya banyak nabi dari bangsa kalian dan diberikan kerajaan.

Dan takutlah kalian terhadap azab hari kiamat yang mana pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Perincian nikmat Allah kepada Bani Israel.

0: Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami selamatkan kalian dari kezaliman Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, di saat mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anak kalian yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak kalian yang perempuan. Dan pada yang demikian itu merupakan nikmat yang besar dari Rabb kalian.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika Fir'aun dan tentaranya mengejar kalian, kami belah laut untuk kalian, lalu kami selamatkan kalian dengan menyeberangi lautan itu. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kalian sendiri menyaksikannya.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami berjanji kepada Musa untuk menurunkan Taurat sesudah 40 malam. Lalu kalian menjadikan anak lembu sebagai sesembahan selain Allah setelah kepergian Musa. Dan kalian adalah orang-orang yang zalim.

dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami memberikan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat dan Al-Furqan, yang membedakan antara yang hak dan yang batil, agar kalian mendapat petunjuk.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hei kaumku, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri karena kalian telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahan selain Allah. Maka bertaubatlah kalian kepada Rabb yang telah menciptakan kalian dan bunuhlah diri kalian. Hal itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian, maka Allah akan menerima taubat kalian. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang."

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah secara nyata." Karena itu kalian disambar halilintar, sedang kalian menyaksikannya.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian tersesat di padang tih, kami naungi kalian dengan awan agar terhindar dari sengatan matahari. Dan kami turunkan kepada kalian manna, yaitu sejenis manisan seperti madu, dan salwa, yaitu sejenis burung puyuh yang enak dagingnya. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Apa yang mereka perbuat berupa kemaksiatan itu sama sekali tiadalah menzalimi kami, akan tetapi menzalimi diri mereka sendiri.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak dan enak lagi kalian sukai, dan masukilah pintu gerbangnya dengan membungkuk atau ruku, dan katakanlah, Hittah, ampunilah dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kami akan menambah pahala kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Lalu orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti perkataan yang diperintahkan Allah, yaitu kalimat hittah, dengan perkataan yang tidak pernah diperintahkan kepada mereka, yaitu kalimat hintah atau biji gandum, sebagai bentuk olok-olokan dan ejekan. Maka kami timpakan azab dari langit atas orang-orang yang zalim disebabkan kefasikan mereka.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika Musa memohon air untuk kaumnya yang sedang kehausan di padang Tih. Lalu kami kabulkan permohonannya dan berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Maka memancarlah daripadanya 12 mata air, yakni sesuai dengan jumlah kabilah Bani Israel. Sungguh tiap-tiap kabilah telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, sehingga tidak berselisih. Kami katakan, "Makan dan minumlah kalian dari rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi dengan membuat kerusakan." Pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israel.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian berkata, "Hei Musa, kami tidak bisa bersabar dengan satu jenis makanan saja, yaitu manna dan salwa. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, berupa sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Apakah kalian rela mengambil sesuatu yang rendah, yaitu sayur mayur, sebagai pengganti sesuatu yang lebih baik, yaitu manna dan salwa? Pergilah kalian ke suatu kota, karena yang demikian itu banyak terdapat di sana. Pasti kalian memperoleh apa yang kalian minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka kehinaan dan kemiskinan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu disebabkan mereka selalu kufur terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu disebabkan mereka selalu berbuat maksiat dan melampaui batas, yaitu dengan melanggar apa yang diperintahkan Allah. Pahala orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang mukmin dari umat ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, yaitu kelompok yang bukan Yahudi dan bukan Nasrani, mereka tetap dalam fitrah mereka. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, hari akhirat, dan beramal saleh, dan mereka dari tiga golongan yang terakhir ini meninggal sebelum diutusnya Nabi Muhammad, maka mereka akan menerima pahala dari Rob mereka, dan tidak ada kekhawatiran kepada mereka, serta tidak pula mereka bersedih hati. Pembalasan terhadap Bani Israel yang melanggar perjanjian Allah.
1: Wa'idh.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kalian untuk beriman dan taat kepada Allah, dan kami angkat gunung Tursina di atas kalian seraya kami berfirman, laksanakanlah apa yang kami berikan kepada kalian dari kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, niscaya kami akan jatuhkan gunung Tursina ini di atas kalian. Dan ingatlah selalu perintah dan larangan yang ada di dalamnya, agar kalian bertakwa.

Kemudian setelah perjanjian itu kalian berpaling dan mengingkarinya, maka kalaulah bukan karena ampunan dari Allah dan rahmat-Nya kepada kalian, niscaya kalian tergolong orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat.

Dan sesungguhnya kalian, wahai kaum Yahudi, telah mengetahui bencana yang menimpa sebagian kalian yang melanggar larangan Allah pada hari Sabtu untuk menangkap ikan. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina.

maka kami jadikan bencana yang menimpa penduduk itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang di sekitarnya dan orang yang datang setelahnya, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kisah penyembelihan sapi betina.

Dan ingatlah ketika Bani Israel berselisih tentang siapakah yang membunuh mayat di antara mereka. Lalu Musa berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina, agar kalian mengetahui siapa pembunuhnya." Mereka berkata, "Apakah kalian hendak menjadikan kami bahan ejekan?" Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang jahil yang berbicara tanpa ilmu."

mereka bertanya, yang mempersulitkan diri mereka sendiri. Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami bagaimanakah sifat sapi betina itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan antara itu. Maka segeralah kerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian.

Mereka bertanya lagi, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, tua warnanya, dan menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka bertanya lagi, "Mohonkanlah kepada Robmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi yang disebutkan itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu."

0: بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat dan tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekaranglah barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina itu yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak dapat melaksanakan perintah itu.
0: وَإِذْ قَالَ

Dan ingatlah, ketika kalian membunuh seorang manusia, lalu kalian saling tuduh-menuduh tentang pembunuhnya, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan tentang pembunuh sebenarnya.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina yang telah disembelih itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan mengabarkan siapa pembunuhnya, serta memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar kalian mengerti.

Setelah itu kalian mengingkari tanda-tanda kekuasaannya, sehingga hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai dari celah-celahnya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh dari puncak gunung, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Keimanan orang Yahudi sukar diharapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Wahai kaum muslimin, setelah penjelasan ini, apakah kalian masih mengharapkan mereka, yakni kaum Yahudi, akan beriman kepada kalian? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui.

Dan apabila mereka, yaitu orang-orang munafik dari kalangan Yahudi, berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami pun telah beriman." Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, mereka berkata, "Apakah kalian menceritakan kepada mereka, orang-orang mukmin, apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian tentang kebenaran Nabi Muhammad, sehingga dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujah kalian di hadapan Rabb kalian? Tidakkah kalian mengerti?"

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang mereka sembunyikan dan yang mereka tampakkan?

Dan di antara mereka, orang-orang Yahudi, ada yang buta huruf, tidak mengetahui sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Alkitab, yaitu Taurat, kecuali hanya dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga.

kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka tulis itu, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka usahakan dari harta yang haram.

0: أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kalian menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kalian hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui?

Bukan demikian. Yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya sampai menyeretnya kepada kekufuran, kemudian mati dan tidak sempat bertaubat, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

0: dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Bani Israel mengingkari janjinya dengan Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah solat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian selalu berpaling. وَإِذْ

Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami mengambil janji dari kalian dalam kitab Taurat, bahwa kalian tidak akan menumpahkan darah sesama kalian

dan kalian tidak akan mengusir saudara kalian dari kampung halaman kalian. Kemudian kalian berikrar akan memenuhinya, sedang kalian mempersaksikan kebenaran janji itu.

Kemudian kalian mengingkari janji kalian dengan membunuh sesama kalian dan mengusir segolongan kalian dari kampung halamannya. Kalian tolong-menolong terhadap mereka, kalangan Aus dan Khazraj, dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, kalian tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga diharamkan bagi kalian. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab, yaitu Taurat, dengan membela saudara kalian yang ditawan, dan ingkar terhadap sebagian yang lain, yaitu dengan membunuh dan mengusir saudara kalian? Tiadalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat, mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Dan Allah tidak akan pernah lengah dari apa yang kalian perbuat.

Itulah orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan siksa mereka, dan mereka tidak akan ditolong. Sikap Yahudi terhadap para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah.

0: dan sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab, yaitu Taurat kepada Musa. Dan kami susulkan setelahnya dengan mengutus rasul-rasul secara berturut-turut dari kalangan Bani Israel. Dan telah kami berikan beberapa mukjizat kepada Isa bin Maryam, dan kami memperkuatnya dengan malaikat Jibril. Apakah setiap datang seorang rasul kepada kalian yang membawa wahyu dari Allah, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lalu kalian menyombongkan diri? Maka beberapa orang di antara rasul itu kalian dustakan, dan beberapa rasul yang lain kalian bunuh.
1: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ

Dan mereka berkata kepada Nabi Muhammad, "Hati kami tertutup, tidak bisa menerima seruanmu. Bahkan sebenarnya Allah telah melaknat mereka karena kekufuran mereka. Maka sedikit sekali mereka beriman."

Dan setelah datang kepada mereka kalangan Yahudi, Al-Quran dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka dari kitab Taurat. Padahal sebelumnya mereka senantiasa mengharapkan kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka kufur kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang kafir itu.

Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual kebenaran yang ada dengan kekafiran kepada apa yang telah Allah turunkan, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapat murka disebabkan kekufuran mereka kepada Nabi Muhammad sesudah mendapatkan kemurkaan karena merubah isi Taurat, dan bagi orang-orang yang kafir, azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang Yahudi, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu kitab Taurat dan Injil. Sementara mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang benar, lagi membenarkan kitab yang ada pada mereka. Katakanlah wahai Rasulullah, mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika benar kalian orang-orang yang beriman? Penyembahan yang dilakukan bangsa Yahudi terhadap anak sapi merupakan tanda bagi kecenderungan mereka terhadap harta benda.

0: Sesungguhnya Musa telah datang kepada kalian dengan membawa mukjizat, agar kalian beriman. Kemudian kalian jadikan anak sapi sebagai sembahan selain Allah, sesudah kepergian Musa ke Bukit Tur Sina. Dan sebenarnya, kalian adalah orang-orang yang zalim.
1: وَإِذْ

katakanlah wahai Rasulullah, jika kalian menganggap bahwa negeri akhirat atau surga itu khusus untuk kalian di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka berdoalah kepada Allah agar kematian ditimpakan bagi orang yang berdusta, jika kalian memang benar.

dan sekali-kali mereka tidak akan mengharapkan kejadian itu selama-lamanya, karena mereka mengetahui kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim.

Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, kalangan Yahudi, adalah orang-orang yang paling senang untuk hidup lebih lama di dunia, dan bahkan melebihi keinginan orang-orang musyrik sekalipun. Salah seorang dari mereka menginginkan supaya diberi umur 1000 tahun, padahal umur yang panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada azab. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah yang mengutusnya.

katakanlah kepada orang-orang Yahudi, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Ia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

Barang siapa yang menjadi musuh Allah, para malaikatnya, para rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir.

dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, wahai Rasulullah, ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang kufur kepada ayat itu, melainkan orang-orang yang fasik.

patutkah mereka kufur kepada ayat-ayat Allah? Dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melanggarnya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman.

Dan ketika telah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah dengan membawa Al-Quran yang membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitabullah. Tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam.

0: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
1: Dan mereka, orang-orang Yahudi, mengikuti sihir yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir dan tidak mengerjakan sihir. Akan tetapi setan-setanlah yang kafir, karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan orang-orang Yahudi juga mengikuti sihir yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babilonia kawasan Irak, yaitu Harut dan Marut, sebagai ujian bagi manusia. Keduanya tidaklah mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir dengan mempelajari sihir." Maka mereka mempelajari dari keduanya ilmu sihir yang dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, para tukang sihir, tidak dapat memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa barang siapa yang memilih sihir dan meninggalkan kebenaran, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menukar keimanan yang ada pada diri mereka dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapatkan pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Ketidaksopanan orang-orang Yahudi terhadap Nabi dan sahabat-sahabatnya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan kepada Rasulullah, Ra'ina, perhatikanlah keadaan kami. Tetapi katakanlah unzurna, lihatlah kami, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir itu, siksaan yang pedih.

orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan berupa Al-Quran kepada kalian dari Rabb kalian. Dan Allah mengkhususkan rahmatnya berupa kenabian kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Menasakh sesuatu ayat adalah urusan Allah.

Tidaklah satu ayat pun yang kami nasah diangkat hukumnya, atau kami jadikan nabi lupa kepadanya, melainkan kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah semata? Dan tidak ada bagi kalian selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.

Apakah kalian menghendaki untuk meminta kepada Rasul kalian, sebagaimana Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekufuran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran Nabi Muhammad, maka maafkanlah dan biarkanlah perbuatan buruk mereka, sampai Allah mendatangkan perintahnya untuk memerangi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kalian usahakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan.

Dan mereka, kaum Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar.

tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Rabb-nya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang Yahudi berkata, ajaran orang-orang Nasrani itu tidak benar. Dan orang-orang Nasrani berkata, ajaran orang-orang Yahudi tidak benar. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab, yaitu Taurat dan Injil. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui dari kalangan musyrikin, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka perselisihkan. Tindakan-tindakan menghalangi beribadah.

dan hanya kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kalian menghadap untuk sholat, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui.

Dia pencipta langit dan bumi, dan jika dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka dia hanya cukup mengatakan, "Jadilah," maka terwujudlah apa yang dia kehendaki.

dan orang-orang yang tidak mengetahui dari kaum musyrikin berkata kepada Nabi Muhammad, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau mendatangkan tanda kekuasaannya kepada kami tentang kebenaran risalahmu?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati-hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Larangan mengikuti kaum Yahudi dan kaum Nasrani.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sungguh jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya ilmu kepadamu, maka kamu tidak akan mendapat pelindung dan penolong dari Allah.

orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, lalu mengikuti semua perintah dan larangannya dengan sebenar-benarnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang kufur kepada kitab itu, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

dan takutlah kalian akan hari kiamat, di mana seseorang tidak dapat menyelamatkan orang lain, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan bermanfaat syafaat yang diberikan kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Perjanjian dengan Nabi Ibrahim.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan dari Allah, lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak akan didapat oleh orang-orang yang zalim."

0: Hud.
1: Dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah, yaitu Ka'bah, sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah tempat berpijak Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah sebagai tempat sholat setelah selesai melakukan tawaf. Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku dari segala najis untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, yang ruku dan sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka, kepada Allah dan hari kiamat." Allah berfirman, "Dan siapa yang kafir, aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi-pondasi dari Baitullah, seraya berdoa, "Ya Rob kami, terimalah daripada kami amalan-amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui."

Ya Rob kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami sebagai umat yang tunduk patuh kepada engkau. Dan ajarkanlah kepada kami tata cara manasik haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.

Ya Rob kami, utuslah seorang rasul dari mereka, keturunan Ismail, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah, serta mensucikan mereka dari kesyirikan dan akhlak yang buruk. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam.

Dan tidak ada orang yang benci kepada milah agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia sebagai seorang rasul. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh.

ketika Rabb-nya berfirman kepadanya, "Tunduk patuhlah." Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam."

dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian. Maka janganlah kalian mati, kecuali dalam memeluk agama Islam."

0: peninggalku. Mereka menjawab, kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Rabb yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.
1: Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum.

itu adalah umat yang telah lalu. Bagi mereka balasan amal yang telah mereka kerjakan, dan bagi kalian balasan amal yang sudah kalian kerjakan. Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka kerjakan.

dan mereka berkata, "Jadilah kalian penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kalian mendapatkan petunjuk." Katakanlah, "Tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan ia bukanlah dari golongan orang-orang musyrik."

katakanlah hei orang-orang mukmin kepada orang Yahudi dan Nasrani, kami beriman kepada Allah dan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul kami dan lembaran yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan Taurat yang diberikan kepada Musa dan Injil yang diberikan kepada Isa, serta kitab-kitab dari Rabb-nya yang diberikan kepada para nabi. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dalam beriman, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.

Maka jika mereka, kaum Yahudi dan Nasrani beriman, sebagaimana kalian telah beriman kepada Nabi Muhammad, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling dari kebenaran, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah akan menjagamu dari kejahatan mereka, dan Dialah

katakanlah hei Rasulullah kepada ahli kitab, apakah kalian memperdebatkan kepada kami tentang kewajiban mentauhidkan Allah, padahal Dia adalah Rabb kami dan Rabb kalian, dan bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian, serta hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan ibadah.

Ataukah kalian mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kalian lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kalian kerjakan.

itu adalah umat yang telah lalu. Bagi mereka balasan amal yang telah mereka kerjakan, dan bagi kalian balasan amal yang sudah kalian kerjakan, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka kerjakan. Keesaan Allah lah akhirnya yang menang. Sekitar pemindahan kiblat.

orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya yaitu Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus.

Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas manusia di akhirat nanti bahwa para nabi telah menyampaikan risalahnya dan agar Rasulullah menjadi saksi atas kalian bahwa beliau telah menyampaikan risalahnya. Dan tidaklah kami jadikan Ka'bah sebagai kiblat yang sekarang kamu menghadap kepadanya, melainkan supaya kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang murtad dari agamanya. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yaitu sholat kalian selama menghadap Baitul Maqdis. Sesungguhnya Allah, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Sungguh kami sering melihat wajah-Mu menengadah ke langit sambil berdoa agar kiblat dialihkan ke arah Ka'bah. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kalian berada, apabila hendak sholat, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Rabb-nya. Dan Allah sekali-kali tidak pernah lengah dari apa yang mereka kerjakan.

Dan sesungguhnya, jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, semua ayat keterangan tentang pengalihan kiblat, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu di Masjidil Haram, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka di Baitul Maqdis. Dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim.

0: orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat, dan Injil mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian kelompok mereka menyembunyikan kebenaran risalah Nabi Muhammad, padahal mereka mengetahui.
1: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
0: Risalah yang kamu bawa, wahai Muhammad, merupakan suatu kebenaran yang datang dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.

dan bagi setiap pemeluk agama ada kiblatnya tersendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian dalam amal kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian semua pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan dari mana saja kamu keluar untuk safar dan hendak melakukan sholat, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya perintah ini benar-benar sesuatu yang hak dari Rabbmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan.

dan dari mana saja kamu keluar untuk safar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di bumi mana saja kalian berada, apabila hendak sholat, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi ahli kitab atas kalian, kecuali orang-orang yang zalim dari kaum musyrikin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku saja. Dan agar kusempurnakan nikmatku atas kalian, dan supaya kalian mendapatkan hidayah.

Karena itu ingatlah kalian kepadaku dengan mengerjakan amal soleh. Niscaya aku ingat kepada kalian dengan memberikan pahala dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Cobaan berat dalam menegakkan kebenaran.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dalam melakukan ketaatan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.

Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur karena berjihad di jalan Allah adalah orang-orang yang mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kalian tidak menyadarinya.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dengan meninggalnya keluarga atau kerabat yang tercinta, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami akan kembali.

mereka itulah yang mendapatkan pujian dari Rob mereka dan rahmat yang besar. Mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Manasik Haji.

Sesungguhnya Bukit Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah dan berumrah, maka tidak ada dosa baginya, bahkan wajib mengerjakan sa'i atau lari-lari kecil sebanyak 7 kali antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan, lagi Maha mengetahui. Laknat Allah terhadap orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah terhadap orang-orang kafir.

Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas tentang kenabian Muhammad dan hidayah. Setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan semua makhluk juga ikut melaknatnya.

kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan amal soleh dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.

sesungguhnya orang-orang kafir, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Mereka itulah yang mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia.

Mereka kekal di dalam laknat dan neraka. Tidak akan diringankan azab mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Allah yang berkuasa dan yang menentukan.

dan ilah kalian adalah ilah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi yang begitu luas, silih bergantinya malam dan siang, perahu-perahu yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi yang sudah kering dengan berbagai macam buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan juga perubahan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang berakal.

Dan di antara manusia, ada orang-orang yang menjadikan sembahan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai sembahan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang zalim mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa semua kekuatan itu hanya milik Allah, dan bahwa Allah amat berat azabnya, niscaya mereka tidak akan berbuat syirik.

Ketika pemimpin-pemimpin yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali,

dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, "Seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan buruknya yang menjadi penyesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.

Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.

sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian kepada perbuatan jahat dan keji, dan menyuruh kalian agar berkata-kata terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah berupa Al-Quran. Mereka menjawab, kami tidak akan mengikuti agama kalian, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan hidayah?

dan perumpamaan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir kepada keimanan adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain suara panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Makan yang halal dan yang haram.

Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan halal yang telah kami berikan kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya beribadah kepadanya saja.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan yang membahayakan bagi kalian, seperti bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas kebutuhan, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sifat kerasulan Muhammad yang telah Allah turunkan dalam Taurat dan menukarnya dengan harga yang sedikit dari kenikmatan dunia, mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perut mereka, melainkan harta yang haram yang menyebabkan mereka memasuki api neraka. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat karena murka, dan tidak mensucikan mereka dari dosa, dan bagi mereka siksa yang amat pedih.

0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah dan membeli azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka.
1: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

Mereka berhak mendapatkan azab itu karena Allah telah menurunkan Al-Kitab kepada Rasul-Nya dengan kebenaran, kemudian mereka mengingkarinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Al-Kitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Pokok-pokok kebaikan.

bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah-wajah kalian ketika sholat ke arah timur dan barat, apabila bukan karena ketundukan terhadap perintah Allah. Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan bantuan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang bersabar dalam keadaan fakir, sakit, dan dalam jihad fi sabilillah. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Qisas dan hikmahnya.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berlaku adil dalam kisos, yaitu membalas orang-orang yang dibunuh secara sengaja. Orang merdeka dibunuh karena membunuh orang merdeka. Hamba sahaya dibunuh karena membunuh hamba. Dan wanita dibunuh karena membunuh wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan menagih diat dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kalian dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Dan dalam hukum kisos itu, ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. Wasiat.

diwajibkan atas kalian apabila salah seorang di antara kalian kedatangan tanda-tanda maut. Jika ia meninggalkan harta yang banyak agar berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka dengan mengubah wasiat itu secara benar, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Puasa.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.

kewajiban puasa itu dalam beberapa hari yang ditentukan. Maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam keadaan safar, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya mengqada puasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang bersusah payah menjalankan ibadah puasa, seperti orang yang sudah lanjut usia, membayar fidyah, yaitu memberi makan setengah sok kepada seorang miskin pada tiap hari yang ditinggalkannya. Barang siapa yang melebihkan dari kadar fidyah itu dengan kerelaan hati, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan berat lebih baik bagi kalian daripada membayar fidyah atau mengqadanya jika kalian mengetahui.

Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai hidayah itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Dan barang siapa sakit atau dalam keadaan safar, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya mengqada puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Keringanan yang diberikan itu karena Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Dan sempurnakanlah jumlah puasa

Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu mendapat petunjuk.

dihalalkan bagi kalian pada malam hari di bulan puasa, bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah laksana pakaian bagi kalian, dan kalian pun laksana pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kalian dahulu berkhianat dengan makan dan berjima setelah Isya. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang Allah tentukan bagi kalian dari keturunan. Dan makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam ketika waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka itu sedang kalian beriktikaf dalam masjid. Setelah itu hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya tentang hukum puasa kepada umat manusia supaya mereka bertakwa.

dan janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Dan janganlah kalian membawa urusan harta yang haram itu kepada hakim dengan menyuapnya, supaya kalian dapat memakan bagian dari harta orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui. Berjihad dengan jiwa dan hati.

Mereka para sahabat bertanya kepadamu tentang bulan-bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dalam ibadah mereka, seperti puasa dan ibadah haji. Dan bukanlah kebaikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaikan itu adalah kebaikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah, agar kalian beruntung.

dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Tetapi janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

dan bunuhlah mereka kaum musyrikin, di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian, yaitu Makkah. Dan fitnah kesyirikan itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kalian mulai memerangi mereka di Masjidil Haram. Kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.

Kemudian jika mereka berhenti dari peperangan dan masuk ke agama Islam, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: dan teruslah perangi mereka orang musyrikin sampai tidak ada fitnah kesyirikan lagi di muka bumi ini, dan hingga agama yang tegak di muka bumi ini hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memerangi kalian dan kekufuran, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim.
1: Asyhadu

peperangan yang kalian lakukan pada bulan haram sebagai balasan atas peperangan yang mereka lakukan pada bulan haram dan pelanggaran terhadap apa yang diharamkan Allah, maka berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyakiti kalian, maka balaslah ia sesuai dengan yang ia lakukan terhadap kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.

dan infakkanlah harta kalian di jalan Allah, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan dengan meninggalkan jihad dan menumpuk harta. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah dengan ikhlas karena Allah semata. Jika kalian sudah ihram dan tidak bisa melanjutkannya karena terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah hewan kurban yang mudah didapat, lalu cukurlah rambut kalian, dan apabila kalian dapat menyempurnakannya, maka janganlah kalian mencukur kepala kalian sebelum hewan kurban sampai di tempat penyembelihannya, yaitu di Masjidil Haram, tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Jika ada di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya seperti kutu lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa selama 3 hari atau memberi makanan kepada 6 orang miskin atau menyembelih hewan kurban. Apabila kalian dalam kondisi aman ketika ihram, barang siapa yang hendak melaksanakan haji tamattu dengan cara melakukan umrah pada bulan haji, lalu dilanjutkan dengan ibadah haji, wajiblah ia menyembelih hewan kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kalian telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Hukum-hukum haji tamattu itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram atau orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya.

Musim haji itu terjadi di bulan-bulan yang diketahui, pada bulan Syawal, Dzulqa'dah sampai 10 Dzulhijjah. Maka barang siapa diwajibkan baginya haji dan telah memulai ihram, maka tidak boleh menggauli istrinya, berbuat fasik dan berbantah-bantahan ketika mengerjakan haji. Dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah apabila hendak melakukan ibadah haji, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal.

Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari penghasilan rizki dari Rob kalian ketika melakukan ibadah haji. Maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, ketika terbenamnya matahari, berzikirlah kepada Allah dengan memperbanyak talbiyah atau doa di Masy'aril Haram, yaitu Muzdalifah. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah, sebagaimana yang ditunjukkannya kepada kalian tentang manasik haji, dan sesungguhnya kalian sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya manusia dari Arafah, dan mohonlah ampunan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji kalian, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Sebagaimana kalian menyebut-nyebut atau membangga-banggakan nenek moyang kalian, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia, ada orang yang berdoa, "Ya Rob kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat."

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Rob kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka."

dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang tertentu dari hari Tasyrik 13, 14, dan 15 Zulhijjah. Barang siapa yang ingin segera keluar dari Mina sesudah melontar jumroh selama 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin mengakhirkan hingga hari ketiga, maka tidak ada dosa pula baginya, dan itu lebih afdol bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kalian akan dikumpulkan kepadanya untuk dihisab. Perbuatan orang-orang munafik.

Dan di antara manusia, dari kaum munafik, ada yang membuatmu takjub perkataannya tentang agama Islam untuk memperoleh kehidupan dunia. Dan ia bersumpah dengan nama Allah tentang kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah orang yang paling menentang dalam memusuhi agama Islam.

Dan apabila ia berpaling dari hadapanmu, ia berusaha untuk mengadakan kerusakan di muka bumi, sehingga membuat rusak tanam-tanaman dan binatang ternak karena dosa-dosa mereka, dan Allah tidak menyukai kerusakan.

Dan apabila orang munafik itu diberi nasihat, bertakwalah kepada Allah, jangan membuat kerusakan di muka bumi dengan dosa-dosamu. Bangkitlah kesombongannya dan menolak nasihat itu yang menyebabkannya bertambah dosa. Maka cukuplah balasannya neraka Jahannam, dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya.

Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya demi mencari keriduan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya.

Hei orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam ajaran Islam dan amalkanlah semua perintahnya secara keseluruhan. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian.

Tetapi jika kalian menyimpang dari jalan kebenaran, sesudah datang kepada kalian bukti-bukti kebenaran yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: Tiada yang mereka orang-orang kafir nanti-nantikan, melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Hikmah diutusnya para rasul dan cobaan bagi para pengikutnya.

Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka, lalu mereka kufur terhadap ayat-ayat kami. Dan barang siapa yang mengganti nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya.

dijadikan indah lezatnya kehidupan dunia bagi orang-orang kafir, dan mereka menghina di antara orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih tinggi derajatnya daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya dengan tanpa batas.

Selama 10 abad, manusia berada dalam umat yang satu, kesatuan dalam tauhid yang murni. Setelah timbulnya perselisihan terhadap tauhid, maka Allah mengutus para nabi dan rasul yang diawali dengan Nuh sebagai pemberi kabar gembira dengan surga sebagai balasan bagi orang yang taat kepada Allah, dan pemberi peringatan dengan neraka sebagai balasan bagi orang yang kufur kepadanya. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki di antara mereka sendiri. Maka Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi hidayah bagi orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus.

0: Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan dan musibah sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa oleh kefakiran dan penyakit, serta digoncangkan hati mereka dengan berbagai macam ketakutan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, "Kapankah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat.
1: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ

0: Mereka, para sahabat, bertanya kepadamu tentang jenis harta apa yang harus mereka infakkan dan kepada siapa harus diberikan. Jawablah, apa saja harta yang kalian infakkan, hendaklah diberikan terlebih dahulu kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang jauh dari keluarga dan tempat tinggalnya. Dan apa saja kebaikan yang kalian lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Hukum perang dalam Islam.
1: Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum.

diwajibkan atas kalian berperang. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Dan boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal itu lebih baik bagi kalian. Dan boleh jadi pula kalian menyukai sesuatu, padahal itu sangat buruk bagi kalian. Allah mengetahui apa yang baik dan yang buruk bagi kalian, sedang kalian tidak mengetahuinya.

Mereka, orang-orang musyrik, bertanya kepada kamu tentang berperang pada bulan haram yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Katakan kepada mereka, berperang pada bulan itu adalah dosa besar. Tetapi perlakuan orang-orang musyrik yang menghalangi kaum muslimin dari jalan Allah, kekufuran mereka kepada Allah, menghalangi manusia memasuki Masjidil Haram dan mengusir penduduknya, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya dari sekitarnya, adalah lebih besar dosanya di sisi Allah daripada peperangan yang dilakukan sahabat di bulan haram. Dan fitnah kekufuran lebih besar dosanya daripada peperangan yang sahabat lakukan pada bulan haram. Mereka kaum kafir tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka dapat mengembalikan kalian dari agama kalian kepada kekafiran seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang hancur lebur amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Khamr, judi, harta yang dinafkahkan, dan pemeliharaan anak yatim.

0: Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, infakkanlah harta yang lebih dari kebutuhan kalian. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian, supaya kalian berfikir apa yang bermanfaat bagi kalian.
1: Fid dunya wal akhirah.

untuk di dunia dan di akhirat. Dan mereka bertanya kepada kalian tentang mengurus harta dan kebutuhan anak yatim. Katakanlah, mengurus kebutuhan mereka adalah perbuatan baik. Dan jika kalian bercampur dengan mereka dalam penghidupan dan harta, maka perlakukanlah mereka seperti saudara kalian. Dan Allah mengetahui orang yang menghendaki kerusakan dengan memakan harta anak yatim, daripada yang mengadakan perbaikan dengan mengurus mereka secara baik. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pokok-pokok hukum perkawinan, perceraian, dan penyusuan.

Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun ia menarik hati kalian. Dan janganlah kalian menikahkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak lelaki yang mukmin lebih baik daripada lelaki musyrik, walaupun ia menarik hati kalian. Mereka mengajak orang yang bergaul dengan mereka ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, darah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, jauhilah untuk melakukan jima dengan wanita di masa haid. Dan janganlah kalian mendekati mereka untuk berjima, sampai mereka suci dari haidnya dan mandi. Apabila mereka telah bersuci dengan mandi, maka datangilah mereka itu di tempat keluarnya anak yang telah diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Istri-istri kalian ibarat lahan bagi kalian untuk bercocok tanam, yaitu menaburkan air mani di dalamnya, kemudian melahirkan anak. Maka datangilah lahan bercocok tanam kalian itu dari arah mana saja yang kalian kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk diri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kalian kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.

Dan janganlah kalian jadikan nama Allah dalam sumpah kalian sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, takwa, dan mengadakan perbaikan di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Allah tidak akan menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang disengaja untuk bersumpah oleh hati kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Kepada orang-orang yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, diberi tangguh selama 4 bulan untuk menentukan pilihan antara kembali ke istrinya atau talak. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya sebelum 4 bulan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

dan jika mereka berazam atau bertetap hati untuk melakukan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Wanita-wanita yang ditalak wajib menahan dirinya untuk tidak melakukan akad nikah dengan suami yang baru selama 3 kali haid untuk memastikan rahimnya kosong. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya dari haid atau kehamilan. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya yang pertama lebih berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka, para suami, menghendaki perbaikan. Dan para wanita mempunyai hak terhadap suaminya sesuai dengan kewajibannya terhadap suami menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya dalam memimpin rumah tangga, mencari nafkah, dan yang lainnya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Jika kalian khawatir bahwa keduanya, suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang mahar yang dibayar oleh istri sebagai permintaan tolak. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.

Kemudian jika si suami mentalaknya setelah melakukan dua kali talak, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya sampai ia menikah dan berjima dengan suami yang lain dengan akad yang sah tanpa ada manipulasi. Kemudian jika suami yang kedua itu menceraikannya dan selesai masa iddahnya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, bekas suami pertama dan istri, untuk menikah dengan akad dan mahar yang baru. Jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui.

apabila kalian mentalak istri-istri kalian, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf, sampai mereka selesai masa iddahnya. Janganlah kalian rujuk kepada mereka, kemudian kalian ceraikan lagi, yang dapat membahayakan mereka, supaya masa iddahnya menjadi lama, maka kalian telah menyakitinya. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kalian mengambil ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan, dan ingatlah, atau syukurilah nikmat Allah pada kalian, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Allah memberi pengajaran kepada kalian dengan apa yang diturunkannya itu, dan bertakwalah kepada

Apabila kalian mentalak istri-istri kalian di bawah 3 kali, lalu habis masa idahnya tanpa dirujuk kembali, maka janganlah kalian para wali menghalangi mereka, kaum wanita, untuk menikah lagi dengan suaminya yang lama apabila mereka saling ridho dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian di antara kalian. Itu lebih suci bagi kalian dan lebih bersih. Allah Maha mengetahui mana yang lebih baik, sedang kalian tidak mengetahui.

dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah kepada istrinya yang dicerai dan sedang menyusui, memberi makan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu membuat kemadharatan kepada sang ayah dengan mengatasnamakan anaknya. Demikian juga seorang ayah tidak boleh membuat kemadharatan bagi sang ibu dengan mengatasnamakan anaknya. Dan orang yang mendapatkan warisan pun setelah ayah bayi itu meninggal berkewajiban demikian, yaitu membiayai mantan istrinya dan anaknya. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun, dengan kerelaan keduanya dan permusyawarahan, serta tidak membahayakan si bayi, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran menurut yang pantas. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan.

Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menahan dirinya atau beriddah selama 4 bulan 10 hari tanpa berhias dan keluar rumah atau menikah. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagi kalian para wali membiarkan mereka berhias agar mencari pasangan untuk diri mereka menurut cara yang sesuai syariat. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat.

Dan tidak ada dosa bagi kalian melamar wanita-wanita yang menjalani masa idahnya dengan sindiran tanpa terang-terangan, atau kalian menyembunyikan keinginan menikahi mereka dalam hati kalian. Allah mengetahui bahwa kalian tidak sabar akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi janganlah kalian mengadakan perjanjian nikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kalian berazam atau bertetap hati untuk mengadakan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian mencampuri mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Dan hendaklah kalian, yakni mantan suami, memberikan suatu pemberian harta kepada mereka mantan istri setelah mentalaknya. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang sepantasnya, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kalian sudah menentukan maharnya, maka bayarlah setengah mahar yang telah kalian tentukan itu, kecuali jika istri-istri kalian itu memaafkan setengah mahar yang ada pada kalian, atau mahar yang ada pada mereka dimaafkan oleh kalian yang memegang ikatan nikah. Dan pemaafan dari kalian berdua itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha melihat semua yang kalian kerjakan. Kewajiban mengerjakan sholat, sekalipun dalam keadaan takut.

Peliharalah sholat 5 waktu tepat pada waktunya, secara berjamaah, dan khususnya sholat wusta, yaitu sholat asar. Berdirilah untuk Allah dalam sholat kalian dengan khusyuk.

Jika kalian dalam keadaan takut bahaya dari musuh, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan walaupun tidak menghadap kiblat. Kemudian apabila kalian telah aman, maka sebutlah Allah, yaitu sholatlah dengan sempurna, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Wasiat untuk istri dan pemberian suami kepada istrinya yang dicerai.

orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga 1 tahun lamanya, dan tidak disuruh meninggalkan rumahnya. Akan tetapi jika mereka sendiri yang memilih meninggalkan rumah, maka tidak ada dosa bagi kalian, yakni wali atau ahli waris dari yang meninggal, membiarkan mereka berbuat yang layak terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Ayat ini telah dihapus atau dinasakh dengan surat Al-Baqarah ayat 234 dan ayat waris.

bagi wanita-wanita yang diceraikan, mereka mendapat hak berupa pemberian harta dari mantan suami mereka dengan cara yang pantas, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayat-Nya atau hukum-hukum-Nya supaya kalian memahaminya. Kewajiban berjihad dan mengeluarkan harta di jalan Allah.

Tahukah kamu kisah orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati dari wabah ta'un? Maka Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kalian." Maka mereka mati secara serempak sebagai hukuman karena mereka lari dari takdir Allah. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali setelah mati beberapa saat. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

dan berperanglah kalian di jalan Allah. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Siapakah yang mau memberi pinjaman dengan berinfak di jalan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pahala dan harta baginya dengan kelipatan yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanyalah kalian dikembalikan.

Tidak tahukah kamu kisah tentang pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah untuk kami seorang raja, supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah." Nabi mereka menjawab, "Boleh jadi jika kalian nanti diwajibkan berperang, kalian menjadi pengecut hingga lari atau tidak mau berperang." Mereka pun menjawab, "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari tanah kami dan anak-anak kami?" Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim.

Nabi mereka mengatakan kepada mereka, kaum Bani Israel, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi seorang raja bagi kalian, sebagaimana permintaan kalian. Mereka menjawab, bagaimana Talut dapat memerintah kami? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripada dia, sementara ia tidak memiliki harta yang banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya sebagai raja bagi kalian dan telah menganugerahkannya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui.

Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya tanda keberkahan kerajaannya adalah kembalinya peti kepada kalian. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Rob kalian dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yaitu berupa tongkat dan sohifah atau lembaran Taurat yang diterima Nabi Musa. Peti itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda bagi kalian jika kalian orang yang beriman."

Maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya yang berjumlah 80.000 orang, ia pun berkata, "Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan suatu sungai yang berada di antara Palestina dan Yordan. Maka siapa di antara kalian yang meminum airnya, bukanlah ia pengikutku, dan jangan pergi bersamaku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, kecuali secakup tangan saja, maka ia adalah pengikutku." Kemudian mereka, sebanyak 76.000 orang, meminumnya, kecuali sedikit saja di antara mereka, yaitu sebanyak 4.000 orang yang tidak meminumnya. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, "Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya." Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, mengingatkan saudaranya, "Berapa banyak golongan yang sedikit dan mereka bersabar dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar."

Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak, mereka pun, yakni Talut dan tentaranya, berdoa, "Ya Rob kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dari orang-orang kafir."

Maka tentara Thalut dapat mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Dan dalam peperangan itu, Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepada Daud kerajaan dan ilmu sesudah meninggalnya Thalut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Dan seandainya Allah tidak mencegah keganasan yang dilakukan sebagian manusia yang kafir dan bermaksiat dengan sebagian manusia yang lain, yakni manusia-manusia yang beriman, pasti rusaklah bumi ini. Akan tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada alam semesta.

0: Itu adalah ayat-ayat dari Allah. Kami bacakan kepadamu dengan benar, dan sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus.
1: Para Rasul dan Kekuasaan Allah. Keistimewaan dan perbedaan derajat para Rasul.

Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara langsung dengan dia, seperti Nabi Adam, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa bin Maryam beberapa mukjizat, seperti menghidupkan orang mati dengan izin Allah, serta kami memperkuatnya dengan malaikat Jibril. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah orang-orang yang datang sesudah rasul-rasul itu saling berperang. Sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman, dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka saling berperang, akan tetapi Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Anjuran membelanjakan harta.

0: الكافرون هم الظالمون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi yang menolong kalian dari azab Allah. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ayat Kursi.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dari perkara-perkara yang akan datang, dan di belakang mereka dari perkara-perkara yang telah lalu. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Luasnya kursi, yaitu tempat berpijak kedua telapak kaki Allah, meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam.
0: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك

Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari gelapnya kekafiran kepada cahaya keimanan. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya keimanan kepada gelapnya kekafiran. Mereka itulah adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati.

0: كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Rabb-nya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu kerajaan, sehingga ia berlaku angkuh seraya berkata kepada Ibrahim, "Siapa Rabb-mu?" Maka Ibrahim pun menjawab, "Rabb-ku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan." Raja itu berkata, "Saya pun dapat menghidupkan dengan membiarkan hidup orang yang saya kehendaki dan mematikan orang yang ingin saya bunuh." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui satu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Ia berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang telah hancur ini?" Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" Ia pun menjawab, "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum berubah, dan lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging." Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, ia pun berkata, "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: واعلم أن الله عزيز حكيم.
1: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim pun menjawab, "Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku lebih yakin dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semua olehmu. Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit 1 bagian dari bagian-bagian burung itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Maka Ibrahim pun melakukannya, dan burung itu datang dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Cara-cara penggunaan harta dan hukum-hukumnya. Menafkahkan harta di jalan Allah.

perumpamaan pahala orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui.

orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang diinfakannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka akan memperoleh pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

maka perumpamaan orang yang berbuat seperti itu ibarat batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, lalu batu itu menjadi bersih dari tanah. Mereka tidak berkuasa sedikit pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

0: طلق والله بما تعملون بصير.
1: Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keriduan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat.

Adakah salah seorang di antara kalian yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dalam kebun itu ia mempunyai segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada hari itu, sedang ia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil yang butuh kepada kebun itu. Tiba-tiba kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api. Lalu terbakarlah. Demikianlah perumpamaan orang yang tidak ikhlas karena Allah dalam berinfak. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian supaya kalian memikirkannya.

sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian menafkahkan dari harta yang buruk itu, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya karena begitu buruknya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

setan menjanjikan atau menakut-nakuti kalian berupa kefakiran ketika kalian ingin berinfak, dan menyuruh kalian berbuat keburukan atau kikir. Sedang Allah menjanjikan untuk infak yang kalian keluarkan dengan ampunannya dan karunia rizki yang luas. Dan Allah Maha luas karunianya lagi Maha mengetahui.

Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah tersebut, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah.

apa saja yang kalian nafkahkan, atau apa saja yang kalian nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya dan akan memberikan balasannya. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat zalim.

0: أَوْلِيَائِكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
1: Jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah akan menghapuskan dari kalian sebagian kesalahan-kesalahan kalian, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Wahai Muhammad, kamu tidak bertanggung jawab untuk menjadikan mereka mendapat hidayah. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kalian sendiri. Dan janganlah kalian membelanjakan sesuatu, melainkan karena mengharap wajah Allah semata. Dan apa saja harta yang baik yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahalanya dengan cukup, dan sedikit pun kalian tidak akan dizalimi atau dirugikan.

Berinfaklah kepada orang-orang fakir, dikarenakan mereka sibuk berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak sempat mencari nafkah di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya, karena mereka memelihara diri mereka dari meminta-minta. Kalian dapat mengenali mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang lain dengan cara memaksa. Dan apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Hukum riba.

Orang-orang yang memakan dan membantu dalam praktek riba, mereka tidak dapat berdiri di akhirat kelak dari kuburan mereka, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya, kemudian ia berhenti dari mengambil riba dan bertaubat, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Dan barang siapa yang kembali mengambil riba serta tidak mau bertaubat, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Allah menghilangkan keberkahan harta riba dan menyuburkan harta orang yang bersedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, lagi selalu berbuat dosa.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan tinggalkanlah sisa riba yang belum diambil jika kalian orang-orang yang benar.

maka jika kalian tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian, dan jika kalian bertaubat dari pengambilan riba tersebut, maka bagi kalian harta pokok kalian, dan kalian tidak menzalimi dengan mengambil harta tambahan, dan tidak pula terzalimi dengan dikurangi dari harta pokok kalian.

Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia memiliki kelapangan dalam rezekinya dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang. Itu lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat, jika kalian mengetahui keutamaannya.

Dan peliharalah diri kalian dari azab yang terjadi pada hari kiamat, yang pada waktu itu kalian semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, dan mereka sedikit pun tidak akan dizalimi. Kesaksian dalam muamalah.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka tulislah hutang itu agar tidak terjadi perselisihan. Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskannya dengan adil, dan janganlah penulis enggan untuk menuliskannya, sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengditekan apa yang akan dituliskan itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya. Dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya, atau lemah keadaannya, atau ia sendiri tidak mampu mendiktekannya, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan adil. Dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki di antara kalian. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridhoi. Supaya jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kalian merasa bosan menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan tentang kadar hutang. Tulislah hutang kalian itu, kecuali jika transaksi itu jual beli tunai yang kalian jalankan di antara kalian, maka tidak ada dosa bagi kalian jika kalian tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kalian melakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ilmu bagi kalian, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

jika kalian dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan atau gadai yang dipegang oleh yang berpiutang sampai ia membayar hutangnya. Akan tetapi jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya. Dan janganlah kalian para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Pujian Allah terhadap para mukminin dan doa mereka.

kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam hati kalian, atau kalian menyembunyikannya, niscaya Allah mengetahuinya dan akan membuat perhitungan dengan kalian tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya, dan menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Robnya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, "Kami beriman kepada semua rasul, tanpa membeda-bedakan antara seorang rasul pun dari rasul-rasulnya." Dan mereka mengatakan, "Kami mendengar perintahmu dan kami pun mentaatinya." Mereka berdoa, "Ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali."

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari keburukannya yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Ya Rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Keesaan dan kekuasaan Allah. Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya.

Allah. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya.

Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa.

Dia menurunkan Taurat dan Injil sebelum turunnya Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia. Dan dia menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuannya, baik di bumi maupun di langit.

Dialah yang membentuk kalian dalam rahim, kemudian menentukan rizki, ajal, dan amal kalian, sebagaimana yang dikehendakinya. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas dan nyata. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ada ayat-ayat mutasyabihat, yang masih samar dan membutuhkan penjelasan. Adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung kepada kesesatan, maka mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang masih samar untuk menimbulkan fitnah subhah dan untuk mencari takwilnya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang sudah mahir ilmunya berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat dan mengembalikannya kepada ayat muhkamat. Semua ayat-ayat itu dari sisi Rob kami, dan yang dapat mengambil pelajaran daripadanya hanyalah orang-orang yang berakal."

Mereka berdoa, "Ya Rob kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri hidayah kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia."

Ya Rabb kami, sesungguhnya kami beriman bahwa Engkau akan mengumpulkan manusia untuk membalas amal perbuatan manusia pada hari kiamat yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, harta benda dan anak-anak mereka, sedikit pun tidak akan menolong mereka dari siksa Allah, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka.

keadaan mereka adalah sebagaimana keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang kafir yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah sangat keras siksanya.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir dari kalangan Yahudi, kalian pasti akan dikalahkan di dunia ini sebagaimana kaum musyrikin Makkah dalam perang Badar, dan kalian akan digiring ke dalam neraka Jahannam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.

Sesungguhnya telah nyata bagi kalian bukti kekuasaan Allah, agar kalian beriman pada dua golongan yang telah bertemu dan bertempur pada perang Badar. Segolongan kaum muslimin yang berperang di jalan Allah berjumlah 300 orang, dan yang lainnya golongan kafir Quraisy yang berjumlah 900 orang. Mereka melihat dengan mata kepala mereka seakan-akan jumlah tentara muslimin dua kali lipat dari jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.

dijadikan indah pada pandangan manusia. Kecintaan kepada syahwat-syahwat dunia, yaitu dari wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga.

katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Pada sisi Rob mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan, serta keriduan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Suratul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Zikir pagi. Membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

0: Nafas.
1: Kemudian membaca.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika min al-kasali wa su'il kibr. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr.
1: Kemudian membaca.
2: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
1: Kemudian membaca.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
1: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri. La ilaha illa anta.
1: Kemudian membaca.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti.
1: Kemudian membaca.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wash-shahada fatiras samawati wal ard rabb kulli shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa anta. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
1: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
1: Kemudian membaca,
2: ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Kemudian membaca,
2: asbahna 'ala fitratil islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala millati abina ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin.
1: Kemudian membaca 10 kali,
2: la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Kemudian membaca sebanyak 3 kali,
2: subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih, subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih, subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih.
1: Kemudian membaca,
2: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Kemudian membaca 100 kali,
2: subhanallahi wa bihamdih.
1: Kemudian membaca 100 kali,
2: astaghfirullaha wa atubu ilaih.
1: Kemudian membaca 10 kali,
2: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.
1: Atau dalam bentuk salawat yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
4: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6,

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, Ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.